0: beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasanya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina. Sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan terus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Salia, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani, mengatakan pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gig yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera menikmati Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini dan beri tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum?
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang

0: kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas. Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekadar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi pancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yeri dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng.

lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Selesai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Bareng terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSNS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri, Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
1: Ya. Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
0: Demikian telah di

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini, edisi hari ini Senin 7 September 2026. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan warta berita nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta ya. Dan kini kami kembali hadir dari Labuan Bajo dengan program Labuan Bajo pagi ini. Nah, pendengar, sejumlah penerbangan dari dan juga menuju Labuan Bajo mengalami gangguan menyusul dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dan juga sebaran abu vulkanik. Namun, kondisi cuaca di Labuan Bajo sendiri masih relatif kondusif untuk operasional penerbangan. Berdasarkan pemantauan BMKG, cuaca di wilayah Labuan Bajo secara umum cerah berawan dengan jarak pandang mencapai 8 hingga 10 km. Meski demikian, potensi gangguan penerbangan tetap perlu diwaspadai sebab dampak sebaran abu vulkanik ya, maksud kami, tidak hanya berkaitan dengan kondisi cuaca di Bandara Labuan Bajo, tetapi juga dapat memengaruhi bandara asal maupun jalur penerbangan yang terhubung dengan Labuan Bajo. Lantas, bagaimana kondisi atmosfer dan juga pergerakan sebaran abu vulkanik berdasarkan pemantauan BMKG, serta apakah ada potensi dampaknya terhadap penerbangan di Labuan Bajo? Nah, pendengar, berikut kami hadirkan wawancara dengan Kepala Stasiun BMKG Komodo Manggarai Barat, yaitu Maria Patricia Ceseran, bersama rekan kami Desi Natalia pada Minggu 6 September 2026. Selamat mendengarkan.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Pendengar RRI, seperti kita ketahui, sejumlah penerbangan dari dan menuju Labuan Bajo mengalami gangguan menyusul dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu vulkanik. Namun, kondisi cuaca di Labuan Bajo sendiri masih relatif kondusif untuk operasional penerbangan, dan ini berdasarkan pemantauan BMKG, cuaca di wilayah Labuan Bajo kabarnya secara umum cerah berawan dengan jarak pandang mencapai 8 hingga 10 km. Namun, potensi gangguan penerbangan tetap perlu diwaspadai. Lalu, bagaimana kondisi atmosfer dan pergerakan sebaran abu vulkanik berdasarkan pemantauan BMKG, serta apakah ada potensi dampaknya terhadap penerbangan di Labuan Bajo? Berikut pendengar kami wawancarai Kepala Stasiun BMKG Komodo, Manggarai Barat, Maria Patricia Ceseran. Ibu, bagaimana kondisi cuaca dan atmosfer di wilayah Labuan Bajo saat ini, khususnya terkait kondisi angin dan juga jarak pandang yang dapat mempengaruhi penerbangan?
2: Kondisi cuaca di Labuan Bajo umumnya cerah berawan, angin pagi tadi dari arah timur laut, dan siang hingga sore hari ini angin dari barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 10 knot. Sementara itu jarak pandang di kisaran 8 sampai 10 km, yang artinya tidak ada pengaruh signifikan terhadap penerbangan.
1: Baik, jadi berdasarkan pemantauan BMKG tadi, apakah terdapat potensi sebaran abu vulkanik yang mencapai atau berdampak terhadap wilayah udara Labuan Bajo? Dan seperti apa pergerakannya?
2: Untuk sebaran abu vulkanik, apakah mencapai atau berdampak terhadap wilayah udara Labuan Bajo? Sepertinya memperhatikan dari arah angin, yang mana arah angin itu bertiup dominan dari timur Tenggara, maka kecil kemungkinan sebaran tersebut bisa sampai ke Labuan Bajo. Namun kita akan mengamati selama beberapa hari ini sebarannya, karena akumulasi abu vulkanik yang ada di udara bisa, walaupun kecil kemungkinannya, bisa saja juga sampai ke Labuan Bajo.
1: Lalu seberapa besar pengaruh arah dan kecepatan angin terhadap pergerakan abu vulkanik, dan apakah kondisi angin saat ini juga cenderung membawa material vulkanik ke arah wilayah Labuan Bajo?
2: Jadi meskipun cuaca di Labuan Bajo sini baik, pesawat yang seharusnya datang ke Labuan itu bisa saja mengalami pembatalan karena pesawatnya berasal dari bandara yang terdampak itu.
1: Baik, Ibu Maria, bagaimana perkembangan kondisi cuaca dan juga atmosfer dalam beberapa jam ke depan ini? Apakah ada potensi kondisi yang dapat kembali mengganggu operasional penerbangan Bandara Komodo?
2: Secara umum, kondisi cuaca di Labuan Bajo ini masih relatif kondusif untuk penerbangan. Tetapi memang ada dampak tidak langsung dari gangguan yang terjadi di bandara lain. Misalnya ketika Bandara Soekarno-Hatta mengalami penutupan atau pembatasan operasional, dampaknya itu tentu berantai terhadap rotasi pesawat atau pergerakan pesawat dari bandara tersebut ke bandara-bandara lain, termasuk Bandara Komodo.
1: Yang terakhir, Ibu, apa yang perlu diperhatikan masyarakat, khususnya calon penumpang pesawat dan juga pelaku perjalanan, terkait informasi cuaca dan penerbangan hari ini?
2: Yang perlu kami himbau kepada masyarakat pengguna layanan penerbangan, khususnya calon penumpang yang akan bepergian dari Labuan Bajo sini, mungkin bukan hanya melihat kondisi cuaca di Labuan Bajo, perlu juga melihat kondisi bandara asal dan status penerbangan dari maskapai tersebut. Dari pemantauan kami, memang sudah ada beberapa maskapai yang melakukan pembatalan penerbangan menuju Labuan Bajo dari sejumlah bandara yang terdampak, sehingga gangguan penerbangan yang dirasakan di Labuan Bajo ini dapat terjadi meskipun kondisi cuaca di sini relatif baik. Untuk kepastian jadwal, kami menghimbau tetap mengikuti informasi terbaru dari maskapai atau dari pengelola bandara UPBU Komodo ya. Abu vulkanik sangat dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin. Karena itu pemantauan sebaran abu ini tidak hanya melihat lokasi gunung api, tetapi juga melihat arah dan kecepatan angin pada berbagai lapisan atmosfer. Berdasarkan informasi satelit yang kami terima tadi di pukul 16 WITA, teridentifikasi itu dua klaster sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Jadi sebaran dan yang pertama itu dari permukaan hingga ketinggian 12.000 feet itu teramati ke arah timur laut dan selatan yang mencakup sebagian daerah khusus Jakarta, kemudian Banten, Jawa Barat, serta perairan sekitarnya. Nah, selain itu juga ada sebaran di mulai dari permukaan hingga ketinggian 50.000 feet yang teramati ke arah barat daya dan barat laut, mencakup sebagian Banten, Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, Selat Sunda, dan Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung, dan Banten. Tentu saja dari sebaran yang terakhir ini memang untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur pun belum. Sehingga masih cukup aman untuk kita yang di NTT seperti itu. Namun situasi bisa berubah karena itu tadi akumulasi abu vulkanik yang sudah terkumpul di udara ini bisa saja berubah arah sebarannya karena masing di lapisan atmosfer ini arah dan kecepatan anginnya juga berbeda-beda seperti itu.
1: Baik, mendengar itu tadi informasi disampaikan Kepala Stasiun BMKG Komodo Manggarai Barat, Maria Patricia Ceseran, terkait dengan kondisi Labuan Bajo yang saat ini cuacanya terpantau masih relatif kondusif untuk operasional penerbangan. Dan berdasarkan pemantauan BMKG tadi, cuaca di wilayah Labuan Bajo secara umum cerah berawan dengan jarak pandang mencapai 8 hingga 10 km. Saya Desi Natalia, selamat pagi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda. Muah.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di edisi hari ini 7 September 2026. Dan benar, baru saja kita sama-sama mendengarkan wawancara bersama Kepala Stasiun BMKG Komodo Manggarai Barat, yaitu Patricia C. Seran ya, bersama rekan kami Desi Natalia. Dan benar, berdasarkan informasi dari BMKG Komodo Manggarai Barat, kondisi cuaca di Labuan Bajo pagi ini masih relatif kondusif ya. Cuaca secara umum cerah berawan dengan jarak pandang sekitar 8 hingga 10 km, sehingga sejauh ini tidak ada pengaruh signifikan terhadap penerbangan di Bandara Komodo. Namun, pendengar, di tengah dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, calon penumpang tetap perlu waspada begitu ya, sebab gangguan penerbangan tidak selalu disebabkan oleh kondisi cuaca di Labuan Bajo. Nah, pendengar, penerbangan dari atau menuju Labuan Bajo juga dapat terdampak apabila bandara asal maupun bandara lain dalam rotasi penerbangan mengalami gangguan akibat sebaran abu vulkanik. Nah, untuk itu bagi Anda yang hari ini mungkin memiliki jadwal penerbangan, jangan hanya melihat kondisi cuaca di Labuan Bajo ya. Pastikan juga mengecek status penerbangan dan juga kondisi bandara asal melalui maskapai masing-masing. Ikuti selalu informasi resmi dari BMKG, Bandara Komodo, dan juga pihak maskapai, karena kondisi ruang udara maupun operasional penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu. Yang paling utama adalah jangan panik, tetap waspada, dan pastikan perjalanan Anda berlangsung dengan aman.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dengan Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi saat ini akan kami hadirkan untuk Anda terkait Babinkam Timas, Reok Barat, Kawal dan juga monitor pendistribusian bantuan bagi warga. Nah, pendengar, berdasarkan informasi yang sudah kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, di tengah perjuangan warga bangkit dari dampak gempa bumi, kehadiran aparat di lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Hal itu ditunjukkan oleh Babinkam Timas Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, Bribka Stanislaus Katandi yang turun langsung memonitor pendistribusian bagi masyarakat terdampak gempa pada Sabtu 5 September 2026 malam. Monitoring berlangsung sejak pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di kantor Kecamatan Reok Barat. Bersama pemerintah kecamatan, Bribka Stanislaus memastikan proses penyaluran berjalan aman, tertib, dan jika tepat sasaran. Kehadirannya sekaligus menjadi bentuk pendampingan Polri agar bantuan yang diberikan segera dapat diterima warga yang membutuhkan tanpa menimbulkan persoalan di lapangan. Nah, mendengar bantuan yang disalurkan mencakup sejumlah seluruh kebutuhan dasar warga terdampak, mulai dari terpal, kelambu, sikat gigi, susu kaleng, biskuit, air minum, peralatan mandi, hand body bayi, hingga telur. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang masih menghadapi berbagai keterbatasan selama masa pemulihan pasca gempa. Tak hanya mengawasi distribusi, Babinkam Timas juga berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan Reok Barat dan juga pemerintah desa sekecamatan untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang menjadi sasaran. Bagi Polri, tugas Babinkam Timas juga hanya menjaga keamanan dan juga ketertiban, tetapi juga hadir ketika masyarakat menghadapi situasi sulit termasuk saat bencana dan juga masa pemulihan. Nah, mendengar kehadiran Bribka Stanislaus menjadi gambaran bahwa di tengah kondisi pasca bencana, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan berupa kebutuhan pokok, tetapi juga kepastian bahwa mereka tidak menghadapi masa sulit seorang diri. Semangat tersebut sejalan dengan komitmen Bayangkara Binmas, Presisi Polda Nusa Tenggara Timur, Besinergi, dan juga melayani sampai ke pelosok negeri. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id dan ikuti sosial media kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19,

di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Selamat 1/2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu oh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini akan kami hadirkan informasi terkait Bupati Manggarai Barat, penataan rumah rusak jangan sampai salah dan jadi bencana baru. Nah pendengar, berdasarkan informasi yang dilansir dari laman resmi kami di rri.co.id, Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi mengingatkan jajarannya agar tidak main-main dalam mendata rumah warga yang rusak akibat gempa bumi Flores. Ia menegaskan data harus akurat dan juga dapat dipertanggungjawabkan karena akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan termasuk penanganan dan juga bantuan bagi masyarakat yang terdampak. Peringatan itu disampaikan setelah ditemukan perbedaan signifikan antara data yang sebelumnya direkap melalui aplikasi Posko Bencana dengan hasil verifikasi langsung di lapangan. Selisih paling mencolok ditemukan pada kategori rumah yang rusak sedang. Menurut Edi, setelah petugas turun melakukan pengecekan, jumlah rumah dalam kategori tersebut ternyata berbeda jauh dari data yang telah direkap sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Manggarai kemudian menerjunkan penyuluh keluarga berencana dan penyuluh pertanian untuk melakukan verifikasi ulang secara by name, by address menggunakan aplikasi berbasis Android. Hasil pendataan lapangan itu selanjutnya dibandingkan dengan data yang telah diinput melalui aplikasi Posko Bencana. Namun besarnya kesenjangan data membuat pemerintah daerah membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan sinkronisasi dan memastikan angka yang digunakan untuk benar-benar menggambarkan kondisi real masyarakat terdampak gempa. Bagi Bupati Edi, pembenahan data bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menyangkut nasib masyarakat yang terdampak bencana. Data yang keliru berpotensi membuat bantuan dan kebijakan tidak tepat sasaran, sekaligus memunculkan persoalan baru bagi pemerintah. Karena itu, seluruh jajaran diminta bekerja lebih teliti hingga diperoleh satu basis data yang valid sebagai pijakan penanganan dan pemulihan pasca gempa. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Manggarai Barat Dr. Julianus Weng, Pejabat Sekda Piusbaut, serta jumlah kepala perangkat daerah. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga sunset di Bukit Amelia atau Bukit Cinta yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terindah di dunia. Belum lagi keajaiban bawah lautnya, spot diving dan snorkeling seperti Manta Point dan Pink Beach yang selalu memukau para penyelam mancanegara. Budaya dan kehangatan lokal. Labuan Bajo juga menyimpan kekayaan budaya. Masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan.

0: Wan Bajo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait manajemen waktu, bukan berarti memenuhi seluruh waktu dengan pekerjaan begitu ya. Menentukan prioritas, menjaga fokus, dan juga menyediakan waktu istirahat justru menjadi bagian terpenting agar aktivitas harian berjalan dengan lancar dan juga efektif. Kesibukan sehari-hari kerap membuat seseorang merasa 24 jam tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Kondisi tersebut dapat diatasi dengan pengelolaan waktu yang terencana, sehingga pekerjaan tidak hanya dilakukan sebanyak mungkin, tetapi sesuai tingkat kepentingannya. Salah satu langkah sederhana adalah membuat daftar kegiatan sebelum memulai aktivitas. Ya, daftar tersebut juga dapat membantu melihat pekerjaan yang perlu diselesaikan sekaligus menentukan tugas yang harus didahulukan. The Learning Center Washington University menyarankan perencanaan dan juga penentuan prioritas berdasarkan tingkat kepentingan serta urgensi pekerjaan. Jadwal juga disesuaikan dengan kemampuan dan juga kebiasaan masing-masing individu. Selain menentukan prioritas, mengenali waktu ketika konsentrasi berada pada kondisi terbaik juga penting. University of Portsmouth menyebut pola konsentrasi, lingkungan kerja, dan juga gangguan setiap orang berbeda, sehingga strategi pengelolaan waktu tidak selalu dapat diterapkan dengan cara yang sama. Gangguan seperti notifikasi telepon dan media sosial juga dapat mengurangi fokus. Kebiasaan mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan atau multitasking berpotensi membuat perhatian terpecah dan juga pekerjaan membutuhkan waktu lebih lama. Waktu istirahat juga perlu dimaksudkan dalam dimasukkan dalam jadwal harian begitu ya atau schedule. Harvard Business Review mengingatkan bahwa produktivitas tidak selalu identik dengan bekerja tanpa henti karena kemampuan fokus seorang memiliki batas begitu ya. Jadi dengan menentukan prioritas, menyesuaikan pekerjaan dengan waktu terbaik untuk berkonsentrasi, membatasi gangguan dan juga menyediakan waktu istirahat, aktivitas dapat berjalan lebih teratur. Nah, pendengar, produktivitas pada akhirnya bukan tentang seberapa sibuk seseorang sepanjang hari, tetapi seberapa efektif ya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan hal-hal yang benar penting. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Siapa nih yang seneng?
1: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo siang ini edisi 7 September 2026. Bagaimana aktivitas Anda siang ini pendengar? Semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar ya, dari sejak dari pagi hingga sampai dengan saat ini. Jadi mungkin dari Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, agar aktivitas Anda tidak membosankan, Anda bisa sambil mendengarkan siaran kami baik melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa dengarkan kami melalui audio streaming kami di RRI Digital. Nah pendengar, saat ini kami akan menghadirkan program acara Pengarus Utaman Gender ya. Dan di program ini akan kami hadirkan kembali rekaman terkait membangun karir tanpa melupakan jati diri perempuan, yang dipresenteri oleh saya sendiri bersama narasumber Menti Kenaru. Selamat mendengarkan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Pro 1.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kita menyaksikan banyak perempuan yang berhasil menjadi pemimpin, pendidik, pengusaha, hingga pengambil keputusan di berbagai sektor pembangunan. Namun benar di balik keberhasilan tersebut, ada satu hal yang tidak kalah penting, yakni bagaimana perempuan tetap menjaga jati diri, nilai-nilai kehidupan, serta keseimbangan antara karir dan juga keluarga. Untuk membahas lebih lanjut, pendengar telah hadir bersama kami seorang perempuan inspiratif ya, yang mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan, yaitu Menti Kenaru, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Labuan Bajo 2. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Kakak Yulin, senang bisa berada di sini pagi ini.
0: Wah, luar biasa, bagaimana kabarnya siang ini Ibu?
1: Puji Tuhan, luar biasa, sehat.
0: Oke, semangatnya luar biasa ya, begitupun cantiknya juga luar biasa Ibu. Oke, terima kasih Bu Menti sudah meluangkan waktunya untuk bersama kami di RRI Labuan Bajo siang ini.
1: Sama-sama Kak Yulin.
0: Oke, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, setiap perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Sebagai anak, istri, ibu, pendidik, pemimpin, dan juga anggota masyarakat, perempuan dituntut untuk mampu menjalani berbagai tanggung jawab secara seimbang. Baik, Ibu Menti, sebelum kita membahas lebih jauh ya, sekarang ini kan ibu menjalani dua peran penting ya, yakni sebagai seorang pemimpin dan juga seorang istri ibu juga selalu maksud saya sebagai seorang ibu. Ibu. Boleh diceritakan Ibu bagaimana perjalanan karir Ibu hingga sampai dengan saat ini?
1: Oke, terima kasih Kak Yulin. Seperti pada umumnya wanita pada umumnya kita harus berjalan di jalur yang sama antara dedikasi dan kodrati sebagai seorang perempuan.
0: Dan saya rasa itu tidak mudah ya Ibu, ya, untuk Ibu.
1: Ya, sebetulnya sih kalau kita berjalannya pakai hati, pakai perasaan dari sisi perempuan, ya tidak masalah. Jadi saya ini kebetulan dari muda sudah kerja.
0: Oh,
1: jadi
0: begitu.
1: Saya dari muda itu sudah kerja.
0: Kira-kira dari usia berapa Ibu?
1: Saya sekitar umur 25.
0: Wah, luar biasa Ibu.
1: Sudah di umur 25 saya sudah kerja di berbagai apa namanya? Sektor kerja. Kebetulan waktu itu masih swasta sih karena masih single juga kan. Terus senang saja perempuan itu ternyata kalau kerja itu apa ya? Apa sih bangga
0: bangga kita, bangga terhadap diri sendiri
1: bangga gitu ya aduh ternyata kita penting juga loh bagi orang lain gitu kan. Kebetulan kami waktu itu kerjanya yang bersentuhan juga dengan para petani. Saya boleh sebut namanya kerja
0: boleh
1: di mana?
0: Sekali,
1: waktu itu saya
0: silakan.
1: Pernah kerja salah satu pernah di Jakarta juga pernah di untuk isu tiket gitu-gitu. Terus pas di Ruteng aku kerja di apa pabrik kopi NTC. Jadi kita bersentuhan langsung dengan masyarakat itu sesuatu yang sangat menarik gitu.
0: Betul, jadi luar biasa ya.
1: Iya jadi ternyata perbisnisan ini seperti ini gitu. Kita bergaul dengan kebetulan kan kita suppliernya terus ada konsumen kita juga ada dari berbagai status gitu kan. Dari situ terus menikah dan saya harus melepaskan pekerjaan
0: sekaligus melepas masa muda ya Bu ya,
1: masa muda dan akhirnya atas kesepakatan saya harus ikut suami dan untuk satu tahun menjadi ibu rumah tangga total. Setelah itu di 2023 saya akhirnya kembali menjadi saya kan dulu outputnya sekolah guru. Jadi akhirnya Kak Yulin saya keterima dan dari situlah saya menjadi seorang guru. 8 tahun di sebuah desa di Lembur Selatan. Sampai akhirnya di 2011 sampai dengan sekarang ada di Labuan Bajo.
0: Wah, luar biasa sekali Ibu. Memang tidak mudah ya Ibu menjalani dua peran penting ini Ibu. Oke, baik Bu Menti, menurut Ibu apa makna menjadi perempuan yang berkarir di era sekarang Ibu?
1: Aduh, saya nih ya, saya adalah seorang ibu

0: sama perempuan yang concern terhadap ini loh. Ini sekarang ini perempuan harus berkarir.
1: Betul, gitu. Ibu.
0: Dia harus menunjukkan jati dirinya, bahwa dia juga bisa seperti umumnya. Kita apa namanya, bersyukur kita apa ya, ada di zaman yang gender nih sekarang nih, yang sudah tidak ada lagi pekerjaan ini untuk ini nih. Jadi kalau saya
1: semua setara ya Ibu sekarang.
0: Semua setara. Betul, tidak sekali. Ada lagi pilih-pilih. Semua sektor ayo gas. Perempuan saatnya kamu.
1: Kita harus tunjukkan bakat kita bakat sebagai kita perempuan, Bu.
0: Mengaktualisasi diri kita sebagai perempuan.
1: Oke. Luar biasa sekali, Bu ya. Baik, Bu Menti, tema kita siang ini adalah membangun karir tanpa melupakan jati diri perempuan ya, Bu ya. Menurut Ibu Menti sendiri, apa sebenarnya yang dimaksud dengan jati diri perempuan dan juga bagaimana cara menjaganya di tengah tuntutan pekerjaan, Bu?
0: Jati diri itu identitas. Perempuan itu ada identitas, terus ada nilainya, ada karakter secara utuh. Tapi satu hal bahwa kamu itu seorang wanita, itu perempuan. Jadi perempuan itu dia itu pakai rasa, Kak Yulin.
1: Betul.
0: Dia ini semua segala sesatunya itu dia tuh dari sini, dari hati.
1: Betul gitu, sekali. Ya.
0: Apapun menjadi siapapun, menjadi apapun, kita harus jangan lupa jati diri.
1: Jati diri
0: kita sebagai seorang perempuan.
1: Baik, Ibu, selama berkarir, apakah Ibu pernah menghadapi tantangan atau harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kemampuan hanya karena Ibu seorang perempuan?
0: Sejauh ini, sejak saya menjadi kepala sekolah itu di 2017, dan menjadi seorang guru, puji Tuhan belum pernah ada tantangan apapun.
1: Wow, ya. Luar biasa.
0: Saya pernah
1: ya,
0: berada di sekolah, di salah satu sekolah yang psikologis masyarakatnya itu cukup apa ya, cukup frontal gitu. Cukup frontal, pernah didatangin gitu-gitu terkait kenapa ini gitu ya. Tapi karena kita pendekatannya sebagai seorang perempuan. Jadi mereka langsung tidak bisa berkata, maksudnya bukan karena apa ya. Jadi mereka ternyata kalau kita pendekatannya dengan hati, pakai rasa, segala sesuatu kita jelaskan dari sisi kita, keibuan kita gitu.
1: Secara
0: ya,
1: perlahan ya.
0: Perlahan akan membuka juga cara pandang kan mereka. Biasakan yang maaf kata ya, di mana saja bapak-bapak ini kan selalu memposisikan dirinya, kami lebih strong.
1: Betul sekali. Kuat. Memang dulunya berprinsip begitu, Ibu ya. Tapi sekarang sudah beda lagi, Ibu.
0: Iya, beda lagi. Jadi sejauh ini Kak Yulin tidak ada sih saya fine. Terus suka cita, gembira, karena memang itulah tujuannya kita.
1: Betul.
0: Berkarir itu selalu ada kepuasan batin gitu loh, ada bahagia di dalamnya. Tidak masalah.
1: Luar biasa sekali Ibu ya. Bu Menti, bagaimana cara Ibu menghadapi tekanan, keraguan atau stereotip yang masih sering dialami perempuan di dunia kerja, Bu?
0: Saya rasa untuk sekarang di zaman-zaman sekarang ini, tekanan-tekanan terhadap perempuan ini Kak Yulin, saya rasa yang saya alami ya. Saya tidak merasakannya gitu, tapi setidaknya sebagai perempuan itu tadi kalau kita melakukannya dengan penuh cinta, meletakkan dasar kodrati kita perempuan. Perempuan itu kan dia selalu pakai rasa, seperti pake yang rasa, saya bilang dari tadi. Apapun tekanannya kita harus hadapi dengan tenang. Kita ini kan sudah dibekali dengan berbagai problematika rumah tangga sebagai seorang ibu. Ya kan? Kita ini kan sudah dijejal dengan problematika hidup sebagai ibu di rumah, sebagai istri, menjalankan berbagai peran di rumah yang tidak mudah. Tidak mudah sekali. Jadi mungkin tekanan-tekanan itu sudah terbiasa kita lewati. Lah kalau di karir saja ada tekanan gitu kan, kita sudah Iya. Ini nih sudah ada dasarnya nih, muatan dasarnya kita dijejal dengan
1: sudah terlatih dari rumah ya Bu ya. Rumah. Dan hal itu saya rasa sudah lumrah untuk kita seorang ibu begitu.
0: Iya, iya. Jadi biasa saja biasa sih saja. Menurut saya kita harus memang harus melaluinya. Apapun harus kita lalui secara tenang, layaknya seorang perempuan. Itu kan itu sih mungkin kelebihan dari sisi perempuan yang apa ya, dia tenang sih. Seperti apapun masalahnya di kantor, di sekolah, saya rasa perempuan cukup tenang,
1: untuk memanage emosi itu. Begitu. Ya, betul. Baik Ibu Menti, luar biasa sekali ya. Baik Bu, menjalankan peran sebagai kepala sekolah sekaligus mengurus keluarga tentu tidak mudah ya. Oke. Bagaimana Ibu membagi waktu atau membagi ruang agar keduanya tetap berjalan dengan baik Ibu?
0: Ya itu tadi apa, saya rasa menjadi wanita yang punya kerja, kerja apapun, berkarir gitu ya. Satu sisi itu kita harus berterima kasih, kita diberi kesempatan untuk ada di titik itu.
1: Betul.
0: Secara kodrat manusia perempuan itu kan sudah ada nih, Tuhan sudah bilang ini loh kamu perempuan, punya anak, punya suami. Tapi yang punya karir ini, saya rasa kakak Ulin, seperti kakak Ulin juga kan.
1: Iya betul.
0: Jadi betul, aduh bersyukur, blessing, amazing gitu kalau sampai kita perempuan tuh.
1: Kita dikasih, hebat ya Bu ya.
0: Dikasih kesempatan untuk berkarir.
1: Itu sesuatu, jadi sesuatu yang sangat luar biasa Ibu.
0: Ya, apalagi model kita yang dikasih kepercayaan seperti ini, aduh saya rasa luar biasa, berarti ada hal yang lain yang bisa dilihat orang. Betul. Atau mungkin selama ini secara diam-diam, oh ya ternyata kita sudah berdampak ya bagi orang lain gitu. Jadi saya rasa tidak masalah, kita juga di rumah fine-fine saja, sudah terpola dengan baik, tidak ada yang dikorbankan, tetap bangun pagi, ngurus sarapan dulu. Harus ngurus sarapan dulu, anak ke sekolah gitu, nyuci segala sama, tidak ada masalah.
1: Jalani seperti biasa.
0: Jalani dengan sukacita saja.
1: Memang no problem. Luar biasa ya.
0: Ya sih Kak Yulin.
1: Oke, baik Bu, menurut Ibu apakah perempuan harus memilih antara keluarga dan karir atau justru keduanya bisa berjalan berdampingan Ibu?
0: Janganlah disuruh memilih.
1: Iya, karena itu saya rasa susah sekali untuk memilih Ibu ya, di antara keduanya.
0: Iya, natural saja. Kalau dikasih kelebihan seperti berkarir, aduh puji Tuhan diterima. Iya. Karena tidak boleh memilih. Kalau umpamanya itu seperti yang saya jelaskan, bahwa memang kita secara kodrati perempuannya seperti itu. Jadi dia tidak boleh memilih. Okay. Harus ada balance-nya.
1: Tapi memang perempuan-perempuan zaman sekarang Bu, mereka lebih memakai prinsip yang kalau bisa menjalani keduanya, kenapa harus memilih begitu ya?
0: Betul.
1: Okay.
0: Dan saya rasa banyak kok toko-toko, jangan jauh-jauh di Indonesia ini.
1: Okay.
0: Saya itu apa ya, Kak Yulin ya, aduh bangga sekali lihat para mama-mama, ibu-ibu yang Ibu Shirley itu.
1: Oke.
0: Okay.
1: Cukup itu, inspirasi ya Ibu.
0: Cukup itu menjadi idola saya. Aduh ini.
1: Oke, okay. Memang mereka menjadi idola semua perempuan Indonesia semua sih Ibu, karena hebat-hebat.
0: Hebat-hebat, mereka berkarir, mereka jadi pemimpin di masyarakat publik, itu kan tidak hal yang tidak mudah.
1: Mudah, betul.
0: Tapi begitu mereka sudah sampai di rumah, mereka manja-manja anak-anak sudah
1: tidak mulai melupakan mereka punya jati diri begitu. Ya,
0: jadi janganlah memilih ya para perempuan Manggarai Barat. Ayo kalau ada kesempatan,
1: fight
0: gitu.
1: Oke. Baik Bu Minty dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, perbincangan kita di siang hari ini cukup menarik ya dan juga cukup seru. Oke, kita belajar bahwa membangun karir bukan sekedar mengejar kesuksesan, tetapi juga bagaimana tetap menjadi pribadi yang utuh dan tidak kehilangan nilai-nilai kehidupan. Baik Bu Minty, kita jeda sejenak ya. Kami akan hadirkan satu lagu, baru kita akan melanjutkan perbincangan kita di program acara Pengaruh Sutaman Gender. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak?
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo.

0: Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul dan juga narasumber kita di siang hari ini, Ibu Menti Kenaru ya. Dan kita masih membahas terkait membangun karir tanpa melupakan jati diri perempuan. Baik, Bu Menti, kita lanjut obrolan kita ya.
2: Oke, Kak Yulin.
1: Oke. Baik, menurut Ibu, apakah saat ini masih ada anggapan bahwa perempuan memiliki keterbatasan dalam pemimpin dan juga bagaimana pandangan Ibu mengenai hal tersebut, Bu Menti?
2: Oke. Kak Yulin dan para pendengar, dimana saja berada, saya rasa untuk saat ini itu anggapan sudah terpatahkan.
1: Okay.
2: Buktinya
1: sudah tidak banyak, pakai lagi ya Ibu?
2: Oh, tidak pakai lagi karena banyak sudah melahirkan wanita-wanita
1: yang hebat, Ibu.
2: Jangan jauh-jauh, kita di Manggarai Barat saja wakil bupati pernah seorang perempuan. Terus di kantor-kantor di dinas-dinas ini juga ada perempuan. Jadi sekarang sudah dipatahkan, tidak ada lagi pakai bilang
1: yang beranggapan ada, bahwa perempuan
2: itu ada batasnya.
1: Okay.
2: Tidak ada. Jadi
1: semua sekarang setara, Ibu ya.
2: Setara. Sudah tidak ada lagi ada perbedaan siapa lebih kuat, siapa lebih kuat. Saya rasa makin kesini
1: Perempuan makin banyak yang berkarir, Ibu,
2: makin
1: ya?
2: Menjamur, makin menunjukkan jati dirinya
1: bahwa kita ini punya kemampuan juga, bukan hanya laki-laki.
2: Betul, dia sangat bernilai dan itu pembuktiannya terlalu banyak. Indonesia ini, aduh, perempuan-perempuan hebat, wanita-wanita tangguh.
1: Okay.
2: Gitu ini.
1: Baik, Ibu, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial saat ini, menurut Ibu bagaimana perempuan dapat memanfaatkan kemajuan tersebut untuk mengembangkan potensinya, Ibu?
2: Oke. Kak Yulin, sekarang ini justru media sosial itu sangat membantu.
1: Betul sekali, Ibu.
2: Sangat membantu seseorang untuk bisa dia
1: mengekspresikan
2: dibantu oleh media sosial. Banyak sudah
1: influencer
2: perempuan justru memakai media sosial ini
1: untuk menghasilkan cuan
2: ya? Cuan, dan dia menunjukkan, mempromosikan dirinya, kan perlu juga kita
1: membrandingkan dirinya
2: diri kita.
1: Betul sekali, Ibu. Dan manfaat media sosial saat ini sangat berpengaruh,
2: sangat,
1: Ibu, ya?
2: Canggih, sangat, itu sudah jalan satu-satunya menuju pintu yang dimimpikan oleh seseorang.
1: Okay. Ya. Memang luar biasa, Ibu. Memang kalau di Manggarai Barat tidak perlu jauh-jauh, Ibu ya. Kak Suci Maria itu jadi panutan yang luar biasa, perempuan yang sungguh menginspirasi ya untuk perempuan-perempuan muda di luar sana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Dan jangankan ini ya, mama-mama kita di kampung nih, pelaku UKM, para penenun, itu perlahan-lahan mereka menjual hasilnya itu lewat media sosial.
1: Betul.
2: Kita lihat penenun ini songke-songke Manggarai ini, mama-mama jualnya lewat media sosial. Okay. Dan itu sangat membantu. Jadi media sosial ini silakan dimanfaatkan ya para pendengar di mana saja berada.
1: Berarti kesimpulannya, Ibu, kita sekarang itu tidak selamanya perempuan harus bekerja di kantor. Maksud saya wanita itu berkarir tidak selamanya harus di kantor, Ibu,
2: tidak,
1: ya.
2: Tidak.
1: Karena dengan adanya media sosial sekarang sangat membantu untuk kita berkarir, begitu,
2: iya,
1: Ibu.
2: Iya, kan sekarang ada istilah kerja dari rumah, gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi dari rumah aja dia setting saja apanya. Dia upload apa, ngomong apa di media sosial, jadi. Dan itu caranya seperti yang kakak sebut tadi, Kakak Suci Maria, sekarang udah warawiri kan.
1: Sudah luar biasa sekali, ya, Bu, ya.
2: Sama banyak kadis-kadis kita yang perempuan, mereka ininya program-program
1: diri,
2: betul, program-programnya mereka tuangkan di media sosial. Dan itu kan tujuannya kan juga untuk membantu masyarakat kan,
1: betul,
2: supaya bisa diterima di publik ya, satu-satunya media sosial sih menurut saya.
1: Luar biasa sekali Bu ya. Baik Ibu, dalam semangat pengaruh utaman gender, kesetaraan bukan berarti perempuan dan laki-laki harus sama, tetapi memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang maksud kami. Bagaimana pandangan Ibu untuk hal ini?
2: Iya, ini kan kita bicara strategi ya, strategi. Jadi ada beberapa poin yang memang ya udahlah, ini hanya bisa dilakukan oleh perempuan ya kan. Terus tapi di dalam pekerjaan yang sekarang sih Kak Yulin ya, apapun pekerjaan sekarang pendengarnya sudah tidak ada lagi bilang ini layak dilakukan oleh laki-laki ya. Ini layak perempuan, tidak, sudah semua sama. Bisa. Jadi strategi ini kan pengaruh apa sudah tadi PUB ya. PUB ini kan dia itu kan apa mempush perempuan supaya ayo kamu punya kreativitas apa, inovasinya harus dikembangkan gitu. Jadi tidak ada lagi bilang perbedaan
1: beda ruang ya Bu, semua sama gitu.
2: Pesawat yang terbangnya di langit sedangkan sekarang ada pilot perempuan
1: betul
2: sekali. Segala macam pokoknya lah yang apapun saya rasa sudah sangat layak perempuan zaman sekarang untuk ini loh
1: berekspresi. Okay, baik Ibu Menti, nilai atau prinsip apa yang selalu Ibu pegang sehingga tetap menjadi diri sendiri di tengah berbagai tanggung jawab dan juga tuntutan pekerjaan Bu?
2: Tentu yang paling pertama prinsip itu jadi diri sendiri.
1: Okay, betul
2: sekali. Be yourself ya. Jadi diri sendiri, natural, original. Ya, itu kita harus membranding diri sih. Setiap perempuan tuh, para perempuan, wanita-wanita tangguh, para pendengar yang sedang mendengar harus bisa membranding diri. Betul. Apa sih prinsipnya, value-nya perempuan tuh apa gitu. Pertama jadi diri sendiri dan dia harus apa ya? Karena kita perempuan ya. Jadi segala sesuatu mari kita pakai rasa dan pakai hati gitu. Betul. Sih. Jadi saya rasa jadi diri sendiri itu jauh lebih berarti ketimbang kita menjadi orang lain.
1: Betul Ibu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Menti. Bu, apa yang perlu dilakukan oleh keluarga, lingkungan kerja maupun masyarakat agar perempuan semakin percaya diri dan mendapat ruang untuk berkembang Ibu?
2: Oke, tentunya ini menjadi kesadaran kita semua. Siapapun yang ada di muka bumi ini harus menyadari dan memberi ruang kepada perempuan untuk berkarya gitu ya. Jangan jauh-jauh, kita mulai dari lingkungan keluarga lah. Para suami-suami harus mendukung gitu ya. Peran perempuan. Dia sudah asal itu tadi seperti yang Kakak Ulin bilang tadi, tidak ada makanya kita tidak memilih,
1: beda ruang. Tidak beda ruang. Kalau bisa jalani duanya kenapa harus memilih Bu ya?
2: Iya, terus jangan mengorbankan apapun demi karir gitu sih. Kalau saya bicara dari sisi seorang ibu, seorang istri ya, kalau kita sudah memilih pekerjaan yang lain, berkarir gitu di dunia sekarang, jangan ada yang dikorbankan. Jadi lingkungan itu mari kita saling mendukung ya. Bila perlu ini kita mengharapkan, kebetulan saya sedang ada di publik ini mengajak kepada pihak-pihak pihak-pihak untuk lebih wise, bijaksana untuk menyediakan wadah. Misalnya kita mengajak pemerintah gitu untuk spesifik ini loh, apa wadah untuk kamu perempuan untuk kamu bisa berkarya
1: untuk berkembang
2: itu. Jadi butuh support saja, kerjasama, support dari lingkungan untuk perempuan boleh menunjukkan dirinya. Dan saatnya memang sekarang ini perempuan harus semakin di depan.
1: Luar biasa sekali Bu Menti. Oke, Ibu, kalau boleh tahu apa pencapaian Ibu dalam hidup begitu ya, yang paling membuat Ibu bangga, baik menjadi seorang perempuan, jadi seorang pemimpin, maupun menjadi seorang ibu begitu.
2: Oke, yang pertama ya, Kak Yulin sebagai seorang ibu, pasti pencapaian yang paling membanggakan, titik tertinggi dalam hidup itu bisa membawa anak-anak ke masa depannya mereka.
1: Okay,
2: ya, kebetulan saya punya anak sulung sudah kerja. Yang kedua, pokoknya kita sebagai ibu itu pencapaian tertinggi, kebanggaan tertinggi di dalam kehidupan kodrati kita sebagai wanita gitu kan. Terus menjadi tempat sandaran banyak orang, banyak loh orang-orang yang ternyata oh ya butuh kita punya suara gitu kan.
1: Betul sekali.
2: Kita punya jalan, masukan apapun gitu. Terus kita bergandeng tangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita ada di mana, tidak ada perbedaan. Kalau yang ini, udahlah kamu yang ini aja, tidak. Jadi saya rasa pencapaian yang tertinggi saya sebagai seorang ibu ya bisa membanggakan keluarga, membawa anak-anak ke masa depannya mereka itu sih. Terus di karir, puji Tuhan sampai saat ini. Apa ya, antusiasme dari teman-teman, dari pengakuan-pengakuan dari orang tua siswa.
1: Bentuk dukungan gitu. Itu yang membuat kita semakin maju,
2: semangat.
1: Ibu ya.
2: Waduh, semangat sekali. Apalagi kalau umpamanya ada sedikit prestasi dari dari karir yang kita ini, ada prestasi yang berdampak kepada masyarakat itu. Saya rasa luar biasa.
1: Okay. Baik, Bu Menti, apa pesan Ibu bagi perempuan muda di Manggarai Barat yang sedang berjuang meraih cita-cita dan membangun karir tanpa ketinggalan jati dirinya?
2: Oke. Okay. Pesan untuk para pendengar, untuk perempuan-perempuan hebat, anak-anak wanitaku di mana saja berada, pertama, taruh mimpi setinggi langit.
1: Betul.
2: Tinggi-tinggi banget deh, tinggi sekali taruh mimpinya.
1: Yeah.
2: Terus harus diambil itu mimpi. Struggle, perempuan harus struggle. Apapun kita harus berjuang,
1: harus hajar
2: apapun ya. Tapi dengan cara-cara yang elegan gitu ya. Tidak boleh lemah. Jauhi yang namanya lemah ya. Oke, kita boleh menangis berdarah-darah untuk mencapai itu.
1: Okay.
2: Tapi semangat kita, apalagi semangat Kartini, itu menjadi fondasi kita untuk kita berjuang. Jadi jangan pernah merasa tertinggal dalam hal apapun. Jangan pernah merasa diri lemah. Itu saya tidak terima sekali kalau umpamanya kita perempuan selalu dikaitkan dengan makhluk yang lemah.
1: Betul, Ibu.
2: Jadi jangan ya. Guys, para wanita, ayo saatnya
1: bangkit.
2: Saatnya harus tunjukkan
1: jati diri kita.
2: Jati diri kita sebagai perempuan. Tapi itu pesannya, tidak boleh meninggalkan kodrati kita sebagai nanti seorang perempuan yang sesungguhnya menikah, melahirkan, hamil itu
1: tidak
2: sih
1: boleh ditinggalkan. Anugerah
2: yang paling dasar sudah yang Tuhan sudah beri buat kita.
1: Oke.
2: Saras
1: baik, luar biasa sekali ya Ibu ya. Semangatnya membara Bu ini.
2: Harus semangat. Dan itu juga yang harus ada di dalam diri kita. Semangat. Harus selalu semangat.
1: Oke, tidak boleh pantang menyerah Ibu. Harus semangat.
2: Tidak boleh mau orang omong apa, kita harus. Itu tadi karena jadi diri sendiri kan. Kita harus jadi diri sendiri, menjadikan semangat di dalam diri kita untuk berjuang, menunjukkan kemampuan kita, skill, kemampuan kita untuk bisa berdampak sih para orang lain.
1: Oke, baik Ibu, ini pertanyaan terakhir untuk Ibu. Kira-kira apa harapan Ibu terhadap perempuan dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, Ibu?
2: Iya.
1: Ataupun di Manggarai Raya begitu ya, bukan di Manggarai Barat, sorry.
2: Yang paling penting itu apa yang kamu bisa tunjukkan.
1: Oke.
2: Jadi saya rasa semua zaman sekarang ini memberi ruang yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk berkarya. Jadi untuk anak-anak muda, perempuan di mana saja berada, entah di Manggarai Barat, di mana, ayo tunjukkan pesonamu. sebagai wanita yang berkarir, wanita yang berharga, ya. Manfaatkan apapun yang peluang apapun yang ada di Manggarai Barat kah, di Manggarai Raya kah, untuk kamu boleh berekspresi, tunjukkan.
1: Okay.
2: Tidak boleh lagi ada hal-hal yang ragu, mm-hmm. ya, yang mengganggu. Itu semua pengganggu-pengganggu yang harus kita patahkan. Okay. Yang harus kita bangkit, tunjukkan bahwa kalian bisa.
1: Bisa, tunjukkan pesonamu, perempuan-perempuan Manggarai dimanapun Anda berada, ya.
2: Iya. Saya Kakak Yulin, saya termasuk concern untuk perempuan. Mm-hmm. Saya selalu support.
1: Betul,
2: saya
1: Ibu.
2: Saya selalu support.
1: Sesama perempuan kita harus saling support, ya. Betul. Kita harus bisa berkarir sama-sama,
2: iya,
1: Bu, itu.
2: Betul. Dan saya selalu bangga, Kak, lihat perempuan yang hebat, ya, perempuan-perempuan ini. Ternyata dampak kemajuan teknologi, terus dengan global ini, terus dengan dirintis-rintis oleh beberapa toko ini, ternyata diterima, disambut baik oleh perempuan-perempuan, ya. Jadi tunjukkan pesonamu, okay, sebagai wanita-wanita yang hebat.
1: Okay.
2: Di mana saja berada.
1: Berada, betul. Hmm. Baik, Ibu Menti, luar biasa sekali, ya, dengan perjalanan karir Ibu, ya, hingga saat ini. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari perbincangan kita siang hari ini, kita bisa belajar bahwa menjadi perempuan atau perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, gitu, ya, berkarya dan juga berkontribusi dalam pembangunan. Namun, pendengar, keberhasilan tidak hanya diukur dari jabatan atau prestasi yang diraih, ya, melainkan juga dari kemampuan menjaga integritas, nilai-nilai kehidupan dan juga jati diri dalam setiap langkah. Semoga perbincangan kita menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya perempuan-perempuan muda yang ada di seluruh Manggarai, gitu, ya. Mm-hmm. Untuk terus percaya pada kemampuan diri, berani bermimpi, terus belajar dan tidak takut mengambil peran dalam pembangunan daerah. Baik, Ibu Minti, terima kasih banyak atas waktunya.
2: Kak Yulin, mungkin telah... saya satu dulu, ya.
1: Oke, Ibu,
2: satu
1: silakan.
2: Satu kutipan dari R.R. Kartini, mm-hmm, yang saya silakan, yang sama yang sangat menyentuh, mm-hmm, katanya begini. Janganlah kita hanya hidup untuk diri sendiri.
1: Betul. Mm-hmm.
2: Tetapi hiduplah untuk memberi manfaat bagi orang lain.
1: Wah, sangat luar biasa, mm-hmm, Ibu, ya. Memang perbincangan kita hari ini bersama Bu Menti sangat menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana, ya, Ibu, ya.
2: Iya, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih banyak, Ibu, atas waktunya.
2: Terima kasih, Kak Yulin. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya.
1: Sama-sama,
2: mohon maaf, mungkin tidak ada yang...
1: Wah, tidak ada yang begitu, Ibu.
2: Terima kasih banyak.
1: Sangat luar biasa dari penjelasan Ibu hari ini, kan. Dari penjelasan Ibu sesuai perjalanan karirnya,
2: betul,
1: Ibu, kan.
2: Betul,
1: jadi
2: betul.
1: Senatural mungkin. Sealami mungkin.
2: Sesuai dengan yang saya sudah jalani.
1: Oke. Baik, Bu Menti dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga yang telah disampaikan siang ini dapat menjadi motivasi bagi banyak perempuan, ya, dimanapun berada, untuk terus berkarya tanpa kehilangan jati dirinya, sekaligus mendorong terciptanya yang mendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Baik, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, karena sesaat lagi kami masih hadirkan program acara musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Selamat siang dan salam sukses.

Sobat RRI, tahukah Anda, dalam budaya Sunda, harimau bukan sekedar hewan buas. Ia adalah simbol kekuatan, penjaga alam, bahkan lambang kewibawaan raja. Jejaknya bisa kita temukan dalam cerita rakyat, nama tempat, hingga simbol kekuasaan masa lalu. Hari ini, kita akan menelusuri kisah Kerajaan Pajajaran dan hubungan sakralnya dengan harimau. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan besar di Tanah Sunda yang berkembang sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Pusat kekuasaannya diyakini berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur, kuat, dan memiliki tatanan hukum serta budaya yang dihormati rakyatnya. Dalam kepercayaan Sunda masa itu, raja tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan alam dan dunia spiritual. Sobat RRI, disinilah peran harimau menjadi sangat penting. Dalam budaya Sunda kuno, harimau atau maung dipandang sebagai makhluk sakral. Harimau dipercaya sebagai penjaga hutan, simbol kekuatan alam, dan perwujudan keberanian. Bukan hewan yang harus ditakuti semata, melainkan dihormati. Masyarakat Sunda bahkan menghindari menyebut kata harimau secara langsung. Sebagai bentuk penghormatan, mereka menyebutnya dengan istilah halus seperti si maung atau inggis. Harimau dipercaya memiliki hubungan erat dengan dunia roh dan leluhur, serta menjadi penjaga wilayah alam Sunda. Nama Prabu Siliwangi sangat lekat dengan simbol harimau. Dalam cerita rakyat dan pantun Sunda, Prabu Siliwangi digambarkan memiliki kesaktian tinggi dan hubungan spiritual dengan alam. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah kisah Prabu Siliwangi yang moksa dan dipercaya menjelma menjadi harimau penjaga hutan. Mitos ini bukan dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai simbol bahwa sang raja menyatu dengan alam dan terus menjaga tanah Sunda meski kerajaan telah runtuh. Dari sinilah harimau menjadi lambang kewibawaan raja, keberanian, dan kepemimpinan sejati dalam budaya Sunda. Jejak simbol harimau masih terasa hingga hari ini. Kita bisa menemukannya dalam nama tempat seperti Luweng Sancang, cerita pantun, seni ukir, hingga simbol kesenian dan bela diri Sunda. Dalam filosofi Sunda, pemimpin ideal harus memiliki sifat maung, tegas, berani, melindungi, namun tidak sewenang-wenang. Nilai-nilai ini diwariskan lintas generasi, bukan sebagai kekerasan, tetapi sebagai ajaran tentang keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Sobat RRI, kisah Kerajaan Pajajaran dan simbol harimau mengajarkan kita bahwa budaya Nusantara menyimpan filosofi yang dalam dan penuh makna. Harimau bukan sekedar legenda, melainkan simbol hubungan manusia, pemimpin, dan alam yang harus dijaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo Sobat RRI, pernahkah kalian mendengar tentang kapal pinisi? Ya, inilah mahakarya bahari dari Sulawesi Selatan yang menjadi saksi sejarah perjalanan pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak berabad-abad lalu, pelaut Bugis dan Makassar dikenal sebagai pengelana samudera yang ulung. Mereka membangun kapal dengan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun, hingga lahirlah sebuah karya agung, kapal pinisi. Pinisi bukan sekadar kapal layar, ia adalah simbol kejayaan maritim Nusantara. Dengan dua tiang utama dan 7 layar, kapal ini dirancang untuk berlayar jauh, menembus gelombang besar. Dari perairan Nusantara, pinisi menjelajah sampai ke Australia, India, bahkan hingga Afrika Timur. Bayangkan sobat, tanpa teknologi modern, nenek moyang kita sudah menjadi pelaut dunia. Tapi lebih dari sekedar transportasi, pinisi juga menyimpan filosofi. Setiap tiang, layar, dan kayu yang digunakan punya makna tentang keseimbangan, keberanian, dan persatuan. Proses pembuatannya pun tidak asal-asalan. Dimulai dengan ritual adat, doa, hingga gotong royong. Seakan menegaskan bahwa pinisi lahir bukan hanya dari tangan, tapi juga dari jiwa dan doa masyarakatnya. Sobat RRI, tahukah kalian? Pada tahun 2017, UNESCO mengakui seni pembuatan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini meneguhkan bahwa pinisi bukan hanya milik Indonesia, tapi juga milik peradaban dunia. Kini, meski zaman sudah modern, kapal pinisi tetap berlayar. Banyak yang digunakan sebagai kapal wisata, membawa para pelancong menikmati indahnya laut Indonesia di Labuan Bajo, Raja Ampat, hingga Wakatobi. Namun, satu hal tak pernah hilang, semangat para pelaut nenek moyang yang berani mengarungi lautan luas. Kapal pinisi adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah bangsa bahari. Ia mengingatkan kita bahwa identitas kita tak bisa dipisahkan dari laut. Dan selama layar pinisi masih berkibar, semangat pelaut nenek moyang kita akan terus hidup, menembus zaman, membawa inspirasi bagi generasi bangsa. Sobat RRI, mari kita jaga warisan ini, karena kapal pinisi bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga lambang kebanggaan Indonesia di mata dunia. Kapal pinisi, saksi sejarah pelaut nenek moyang.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu oh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid.

Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih bersama kami di FM 91,7 MHz. Pendengar, informasi selanjutnya akan kami hadirkan. Bupati Manggarai Barat Idistasius Endi mengingatkan jajarannya agar tidak main-main dalam mendata rumah warga yang rusak akibat gempa bumi Flores. Ia menegaskan pendengar data harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan karena akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan, termasuk penanganan dan bantuan bagi masyarakat terdampak. Peringatan tersebut disampaikan setelah ditemukan perbedaan signifikan antara data yang sebelumnya direkap melalui aplikasi Posko Bencana dengan hasil verifikasi langsung di lapangan. Selisih paling mencolok ditemukan pendengar pada kategori rumah, maksud kami, pada kategori rumah rusak sedang. Menurut Edi, setelah petugas turun melakukan pengecekan jumlah rumah dalam kategori tersebut, ternyata berbeda jauh dari data yang telah direkap sebelumnya. Bagi Bupati Edi, pendengar, pembenahan data bukan sekedar urusan administrasi, melainkan menyangkut nasib masyarakat yang terdampak bencana. Data yang keliru berpotensi membuat bantuan dan kebijakan tidak tepat sasaran sekaligus memunculkan persoalan baru bagi pemerintah. Karena itu, seluruh jajaran diminta bekerja lebih teliti hingga diperoleh satu basis data yang valid sebagai pijakan penanganan dan pemulihan pasca bencana. Rapat tersebut, pendengar, turut dihadiri Wakil Bupati Manggarai Barat Dr. Julianus Weng, Pejabat Sekretaris Daerah Pius Baut, serta sejumlah kepala perangkat daerah. Informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id. Jangan lupa bagi Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya, itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya, pendengar, kondisi cuaca di Labuan Bajo masih relatif kondusif untuk penerbangan di tengah dampak erupsi. Maksud kami, di tengah dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun, pendengar, calon penumpang tetap diminta mewaspadai gangguan penerbangan akibat kondisi bandara lain yang terdampak sebaran abu vulkanik. Kepala Stasiun BMKG Komodo Manggarai Barat Maria Patricia Seran mengatakan cuaca di Labuan Bajo secara umum cerah berawan dengan jarak pandang mencapai 8 hingga 10 km. Menurut Maria, kemungkinan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mencapai Labuan Bajo secara langsung relatif kecil. Namun pendengar, potensi tersebut tetap perlu dipantau karena kondisi sebaran abu dapat berubah mengikuti dinamika atmosfer dan akumulasi abu di udara. Sementara klaster kedua terpantau dari permukaan hingga ketinggian sekitar 50 ribu kaki pendengar dengan arah sebaran ke barat daya dan barat laut. Maria mengimbau calon penumpang dari Labuan Bajo tidak hanya memeriksa kondisi cuaca di Bandara Komodo, penumpang juga perlu mengecek kondisi bandara asal serta status penerbangan melalui maskapai masing-masing. Ia meminta pendengar calon penumpang mengikuti informasi terbaru dari maskapai dan pengelola Bandara Komodo. Karena keputusan operasional penerbangan dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi ruang udara dan bandara yang terhubung dengan rute penerbangan. Informasi ini pendengar kami hadirkan langsung dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

sekitarnya, selalu berada dalam kondisi sehat dan tetap semangat mendengar. Sesaat lagi, tepat pada pukul 11:55 waktu Indonesia Tengah, Nur Astana akan mengajak Anda untuk bersama sejenak mengheningkan ciptaan bersatu dalam

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Aleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah, Perawan Maria. Aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nanya lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Satu.

0: 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, sesaat lagi tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 3 RRI Jakarta untuk menghadirkan program dinamika olahraga pendengar bagi Anda para pecinta dunia olahraga. Jangan lewatkan berbagai kabar terkini.
2: Menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi dalam melayani masyarakat dengan kekayaan.
3: Lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kebutuhan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvioli pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cole Palmer di menit ke-63 dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
2: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini. Lessons
1: from today. Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Gatti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: kembali ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lope, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilali.

usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan Liming pada menit ke-28 dan Amar Raihan.

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Helhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Tagok Andovan Trian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun, penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória justa.
3: Darawal, kita memang masuk untuk yang menengah pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menengah pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapkan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Naguharjo pada tanggal 12 September mendatang.

kabar terakhir, tim panahan Ricard Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapore Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. Nampo Manarikerf yang tampil di Singapore Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya, Pak?
3: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
3: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
3: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama program Dinamika Olahraga Rile langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kini pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo kembali hadir menemani sisa waktu siang Anda menuju sore hari. Bersama saya Nur Astan, berbagai sajian informasi menarik, hiburan, serta ruang perbincangan hangat telah kami siapkan khusus untuk Anda. Jangan lupa pendengar untuk Anda mengikuti akun Instagram resmi kami di RRI Labuan Bajo dan pastikan untuk unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Sesaat lagi tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah kami menghadirkan Bincang Budaya, program yang menarik untuk berbincang tentang budaya dan tentunya di FM 91,7 MHz pendengar.

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar,

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Langsung dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama penyiar Anda, Nur Astan, melalui FM 91,7 MHz. Pendengar, sesaat lagi kami menghadirkan program Bincang Budaya pada kesempatan kali ini dengan topik menanamkan nilai budaya pada generasi muda. Kita akan kembali memutarkan rekaman ulang dengan narasumber Ibu Hortensia Herima, SPD, Kepala Sekolah SMKN 3 Komodo, dan bersama presenter Nur Astan. Jangan lupa untuk Anda pendengar, unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Dapatkan pula pembaruan informasi dan dokumentasi RRI Labuan Bajo. Tentunya follow akun Instagram dan TikTok RRI.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya ke Ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, kami dalam program Bincang Budaya dan pada siang hari ini kami bersama narasumber kita, Ibu Kepala Sekolah dari SMKN 3 Komodo, Ibu Hortesa Herima. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Ibu, selamat siang juga pemirsa dimanapun berada.
0: Baik. Dan pendengar, siang hari ini dalam program Bincang Budaya kami mengangkat tema Tantangan Masa Kini Menanamkan Nilai Budaya Pada Generasi Muda. Dan untuk itu Ibu, kita akan sebelum masuk ke segmen wawancara, izin untuk perkenalkan diri ke pendengar RRI Ibu.
1: Baik, selamat siang untuk semua pendengar RRI Stasiun Labuan Bajo dimanapun berada. Salam sehat dan selamat berakhir pekan untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Hortensia Herima, biasa dipanggil Osi, Ibu Osi, dan saya sebagai Kepala SMK Negeri 3 Komodo bertempat di Kaper, Desa Golobilas, Kecamatan Komodo. Baik. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu telah hadir di langsung di studio RRI Labuan Bajo ya Bu pada siang ini. Dan untuk pendengar RRI yang ingin berpartisipasi atau ingin ikut bergabung dengan kami di program Bincang Budaya, langsung saja kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo untuk memberikan komentarnya pada siang hari ini. Dan langsung saja ya Bu untuk wawancara kita. Menurut Ibu, karena kita mengangkat tema tantangan masa kini menanamkan nilai budaya pada generasi muda, menurut Ibu ketika kita berbicara tentang nilai budaya Bu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan nilai budaya bagi seorang pelajar?
1: Baik, terima kasih banyak. Jadi sekolah itu sebenarnya bukan hanya tempat untuk menghasilkan nilai atau ya, rumah produksi nilai. Tetapi sekolah itu adalah rumah kedua untuk membentuk karakter. Dan dalam hal ini, salah satu cara untuk membentuk karakter anak didik itu adalah melalui pelajaran budaya. Dan kami di sekolah, budaya terutama tetap memperkenalkan anak tentang budaya lokal supaya anak-anak didik kita tidak lupa akan budaya lokal kita, di khususnya di Manggarai.
0: Baik, Bu. Sangat penting sekali ya Bu untuk menanamkan nilai budaya lokal sejak masa dalam sekolah atau sebagai bekal nantinya ya Bu ya. Baik. Nilai-nilai budaya apa Bu yang menurut Ibu paling penting untuk dimiliki oleh generasi muda saat ini?
1: Baik, yang pertama tadi kita kembali bahwa sekolah itu bukan hanya sebagai tempat untuk memproduksi nilai, tapi nilai budaya yang tertanam sini adalah dalam rangka untuk pembentukan karakter. Contoh begini, memang kalau kita mengikuti prinsip kantor bahasa NTT bahwa utamakan bahasa Indonesia, kemudian budayakan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Dari tiga prinsip itu tidak berarti bahwa anak-anak tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahasa daerah di sekolah. Karena apabila anak-anak tidak mengetahui bahasa daerah, setelah pulang sekolah mereka berada di lingkungan masyarakat.
0: Iya, betul. Ya.
1: Dan di lingkungan masyarakat beragam. Dan pada paling banyak menggunakan ketika kembali ke rumah masing-masing, menggunakan bahasa daerah, lebih banyak menggunakan bahasa daerah dibanding bahasa Indonesia. Jadi nilai budaya yang ditanamkan di sini adalah soal bagaimana menghargai bahasa daerah itu dari segi bahasa, belum dari budaya-budaya yang lain.
0: Baik, Ibu. Ya. Jadi antara bahasa asing, belajar bahasa Indonesia, tetapi jangan ketinggalan juga untuk memperdalam bahasa Manggarai, Ibu, atau bahasa daerah tepatnya ya, Bu ya. Baik. Dari pengalaman, apakah menurut Ibu generasi muda sekarang ya Bu ya, masih memiliki ketertarikan terhadap budaya lokal?
1: Baik, kalau kita lihat dalam implementasi setiap hari, memang anak-anak kita karena dengan kehadiran handphone, mereka lebih sering menonton budaya-budaya yang ada di luar. Tetapi apabila kita menyiapkan ruang untuk memberitahukan kepada mereka bahwa sebelum mempelajari budaya-budaya yang ada di luar, kita juga harus mengetahui budaya-budaya lokal kita. Jadi kalau kita membuka ruang, anak-anak merasa tertarik dan mereka mau mempelajarinya, bahkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
0: Betul Ibu, apalagi tantangan gadget ini ya Bu ya, mempengaruhi mindset anak-anak, atau mungkin mereka juga ketinggalan, atau bahkan mungkin mereka tidak mengetahui beberapa secara leluasa ya Bu, budaya lokal itu sendiri. Dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah ini Bu ya, apakah ada perubahan cara Bu, cara siswa memandang budaya dibandingkan dengan generasi sebelumnya?
1: Baik. Ini tantangan terbesar, bahwa sebagian anak zaman sekarang menganggap bahwa budaya itu kuno, terutama budaya-budaya lama itu kuno. Tetapi tanpa disadari, itu karena mereka belum dibekali. Nah, belum dibekali, maka di sekolah implementasinya untuk menggali budaya-budaya lokal itu, kita integrasikan ke mata pelajaran, dalam hal ini mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokal. Selain itu ada juga kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian menghadirkan event-event sekolah yang dalam hal ini terkait dengan budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Manggarai.
0: Baik Ibu, selain memberikan atau terdapatnya tantangan tersendiri ya Ibu ya, iya. Tetapi juga ada cara dan dalam pihak sekolah juga adanya muatan lokal atau mata pelajaran, dan bukan hanya itu tetapi juga dengan ekstrakurikuler. Iya. Baik pendengar RRI Labuan Bajo, jadi untuk menghadapi tantangan masa kini dalam budaya pada generasi muda, dari pihak sekolah juga menerapkan muatan lokal atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk memberikan bekal pada generasi muda tentunya ya Bu.
1: Iya.
0: Saat ini menurut Ibu, anak-anak muda sangat dekat dengan internet di media sosial. Menurut Ibu bagaimana pengaruh media sosial Ibu terhadap kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal?
1: Baik, karena dengan hadirnya media sosial, memang sebagian besar itu tadi, karena tidak dibekali dengan pembelajaran tentang budaya, maka jarang anak untuk mempublikasikan tentang budaya setempat. Malah, mereka mempublikasikan budaya-budaya yang ada di luar sana yang mereka lihat di handphone masing-masing. Ya. Nah, untuk itu sekolah punya tugas tadi lewat mata pelajaran muatan lokal, di mana diajarkan tentang ada banyak hal, penggunaan bahasa daerah, kemudian dari bidang seni mengangkat kembali tarian-tarian lokal, kemudian setelah kita mengangkat kembali tarian-tarian lokal dalam bidang seni, melatih mereka, walaupun dikolaborasikan istilahnya kontemporer, dikolaborasikan dengan gaya-gaya masa kini, tapi tanpa menghilangkan kearifan lokalnya, begitu. Kebetulan di SMK 3 juga punya kompetensi kalian dalam bidang seni pertunjukan, dalam hal ini seni tari. Nah, anak-anak itu diajarkan untuk menciptakan karya kontemporer, tetapi tanpa menghilangkan kearifan lokalnya. Tetap kearifan lokal yang diutamakan. Dan setelah itu, setelah mereka menciptakan karya, anak-anak dilatih juga untuk dilibatkan dalam setiap event-event yang diselenggarakan oleh daerah, terutama apabila khusus untuk kegiatan-kegiatan budaya yang bisa menampilkan karya-karya yang mereka ciptakan, seperti itu. Jadi dari situ adik-adik kita anjurkan untuk mempublikasikan ke media sosial terkait karya-karya yang mereka sudah ciptakan, yang sudah kolaborasi dengan gaya-gaya masa kini, tapi tetap ada kearifan lokal, mempertahankan kearifan lokalnya, begitu.
0: Baik Ibu, jadi selain untuk mempertahankan kearifan lokal, tetapi juga bisa dimodernisasi dengan gaya masa kini tentunya ya Bu ya. Untuk itu Ibu, mengapa menurut Ibu sebagian generasi muda terkadang justru lebih mengenal budaya populer Ibu dari luar dibandingkan budaya daerah sendiri, itu faktor apa yang mempengaruhi generasi muda saat itu, Bu?
1: Baik. Kenapa anak-anak sekarang lebih suka atau lebih suka mempelajari budaya-budaya luar itu? Lagi-lagi kita kembali karena kurangnya ruang untuk belajar tentang budaya. Budaya lokal maksudnya. Terus yang berikut, dari anak sendiri, ruang sudah disiapkan. Tapi anak-anak sendiri tidak punya niat untuk mempelajari budaya sendiri. Nah, ini tugas guru, dan menurut saya bukan hanya di sekolah yang memiliki peran untuk mengingatkan anak-anak muda kita bahwa belajar budaya lokal itu penting, tetapi juga peran serta orang tua, karena sekolah hanya untuk melanjutkan. Tetap berawal dari rumah kita masing-masing, orang tua memperkenalkan kepada anak-anak kita bahwa ada budaya lokal kita. Sebelum kita mempelajari budaya orang lain, kita harus mengetahui dulu budaya kita setempat. Begitu.
0: Yang dasarnya tadi bahasa daerah juga harus
1: daerah, kemudian kebiasaan-kebiasaan diperkenalkan. Contoh misalnya istilah orang Mengerai kalau habis melahirkan 40 hari ada istilahnya ciar cumpe. Nah, pasti kan anak-anak tanya ciar cumpe itu apa? Betul. Kalau anak-anak yang kritis pasti mereka tanya, apa itu ciar cumpe? Maka tugasnya orang tua untuk menjelaskan. Kalau umpamanya

0: Baik Ibu, apakah Ibu pernah menemukan siswa yang mungkin pernah merasa budaya tradisional kurang menarik atau dia sendiri menganggap seperti tadi di awal Ibu menjelaskan tentang kuno Ibu?
1: Ya, itu tadi. Kalau kita awalnya ketika muatan lokal itu hadir, anak-anak, ya, contoh di SMK 3, kita ambil muatan lokalnya itu tenun. Ya, kan tidak semua anak tahu tenun nih. Nah, mereka punya pernyataan begini, ah, tenun itu mau buat apa? Ya, terus proses menenun itu susah, begitu. Nah, jadi Bapak Ibu guru yang berkecimpung di bidang muatan lokal, bagaimana merangkul anak-anak itu supaya mereka masuk tertarik dulu, supaya mereka tertarik dengan bagaimana belajar tenun. Nah, setelah kita rangkul anak-anak, beri penjelasan dulu pentingnya mengetahui tenunan daerah, kita boleh mencintai produk-produk luar, tapi produk-produk dasarnya kita sendiri dulu, ya, kita tidak tahu, apalagi mau menggunakannya dan mau mempraktekannya. Nah, kita di SMK 3 bekerja sama dengan rumah tenun yang ada di Baku Peduli di sini di Batu Langkas, kemudian ada rumah tenun di Kaper juga. Jadi kita selain memberi teori, kita bawa anak-anak praktek langsung ke lapangan, ya, seperti supaya mereka tahu bahwa proses untuk buat kain songke itu seperti ini. Dan dari sebagian anak, dari 30-an siswa dalam satu ruang itu, ada sampai 5 orang yang sudah bisa mempraktekkan tenun itu. Nah, di situ kita merasa bahwa, oh ya, ternyata anak-anak ini kalau kita beri penjelasan dengan baik, dirangkul baik-baik, beri pengertian ke mereka, mereka mau untuk mempelajari. Baik, begitu.
0: Ibu. Jadi selain menghadapi tantangan generasi masa kini untuk memperkenalkan budaya, tetapi kita juga pendengar harus diawali seperti Ibu Herimia menjelaskan tadi, selain memberikan teori, tetapi juga memberi arahan dan bahkan mempraktekkan langsung, ya Ibu, proses produksi contohnya itu tenun. Baik Ibu. Untuk itu, sebelum kita lanjut di segmen wawancara selanjutnya Ibu, kita akan jeda beberapa menit lagi. Dan pendengar, kami akan kembali beberapa saat lagi.

0: Ya, kita anak-anak seperti yang kita tahu, anak-anak cara berpakaiannya lebih kepada dunia-dunia modis, di ya. Luar modis ya. Tapi jarang menggunakan pakaian-pakaian daerah. Itu tadi kan kuno.
1: Betul.
0: Kuno. Nah, maka supaya mereka tertarik dengan itu, kita membawa menjelaskan mereka itu dengan menggunakan caranya mereka. Dengan menggunakan cara yang mereka, misalnya dalam bentuk pakaian, maka harus ikut modelnya mereka, tapi menggunakan kearifan lokal,
1: tetap mempertahankan
0: nilai kebudayaannya. Ya. Kemudian yang berikut, dari segi komunikasi, dari segi berpakaian, di sini juga ada nilai gotong royong. Ya, anak-anak sekarang ini jarang bekerja sama dalam hal, kalau dulu kebiasaan misalnya membangun rumah, jarang menggunakan, paling tukangnya 1-2. Tetapi kearifan lokal yang ditanamkan oleh nenek moyang kita dulu ada gotong royong, sama-sama membangun rumah. Ya, ini juga sekolah harus memberi contoh kepada anak-anak bahwa gotong royong itu merupakan kearifan lokal juga
1: bagian
0: sebenarnya,
1: bagian dari
0: kearifan lokal. Ya, seperti itu.
1: Baik, berarti praktek atau yang seperti biasa ya kita orang Manggarai ya Bu. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, gotong royong itu juga termasuk dengan kearifan lokal pendengar. Ya. Kearifan lokal sendiri itu bukan hanya menunjukkan nilai kebudayaan dari segi bahasa daerah, ya, tetapi kayak attitude atau yang seperti tadi juga kita dalam istilah Manggarai ya Bu, jelas ya, ada perbedaan ketika sudah berada pakai menggunakan bahasa Indonesia,

0: kamu aku itu sudah beda. Kalau kembali lagi ke bahasa Manggarai, jelas harus diutamakan ite karena itu bagian dari sopan santun, sopan ya Bu ya. Baik, apa bagaimana cara sekolah Bu membantu siswa agar tetap memiliki identitas budaya lokal di tengah perkembangan global pariwisata maupun globalisasi?
1: Iya, kebetulan kita sekolah pariwisata ya. Ya, selalu ditekankan kepada anak-anak bahwa tetap budayakan kearifan lokal. Misalnya ketika anak-anak di sekolah mengucapkan salam saja harus menggunakan tiga-tiganya. Bahasa Indonesia, bahasa Manggarai, dan juga bahasa Inggris. Kemudian ketika mereka turun lapangan juga, itu dari segi berkomunikasi. Lalu dari segi berpakaian, tetap tanamkan ke anak-anak untuk misalnya kalau acara-acara besar, contoh misalnya perayaan Hardiknas, kami biasanya menggunakan pakaian daerah. Jadi anak-anak harus tahu nih bagaimana cara menggunakan kain songke, yang laki-laki, yang perempuan. Begitu juga misalnya kalau mereka tampil menari, jangan sampai ketika mereka tampilkan, banyak nih yang begitu, tariannya Manggarai, tetapi lagunya lagu barat. Tariannya Manggarai.
0: Itu sudah pernah terjadi ya?
1: Sudah sering terjadi. Tariannya Manggarai, tapi pakaiannya batik. Kayak gitu. Jadi kita selalu menanamkan, mengajarkan anak-anak supaya harus misalnya bawa tarian Manggarai, maka yang digunakan adalah kostum Manggarai juga. Lagunya juga harus Manggarai. Nah, ini lagu Manggarai juga. Kadang anak tidak tahu lagu bahasa daerah karena sudah sering mempelajari lagu-lagu daerah luar. Jangankan anak-anak, kita juga pasti seperti itu. Kadang lupa. Apalagi lagu-lagu Manggarai yang tradisional dulu, itu anak-anak sekarang tidak tahu. Jadi upaya sekolah adalah
0: memperkenalkan
1: itu kembali dan sesering mungkin untuk mendengarkan mereka lagu-lagu Manggarai yang dulu-dulu. Dan juga ini berharap kepada orang tua supaya kita sama-sama menghadirkan kembali budaya-budaya lokal kita kepada anak-anak kita di rumah. Selain itu juga lewat cerita-cerita dongeng. Nah, kadang kalau anak-anak kita dikasih tugas untuk cerita tentang kearifan lokal dalam hal ini mendongeng, mereka malah lebih memilih mendongeng yang dari luar Kabupaten Manggarai. Sementara ada banyak cerita dongeng dari Kabupaten Manggarai yang mereka tidak ketahui. Nah, tugas kita adalah memberitahu mereka bahwa ini cerita dongeng yang dari Manggarai. Kamu wajib mengetahuinya dan bila perlu menceritakan kembali ke teman-teman atau ke siapapun. Nah, itu kekurangan kita. Ketika misalnya ada tamu dari luar datang, mungkin mereka menginginkan untuk menceritakan, menjelaskan. Anak-anak kita tidak tahu malah. Kan ini menjadi PR buat kita.
0: Betul, ya. Bagian dari tantangan.
1: Sebagian dari tantangan kita bahwa di dalam hal ini sudah jelas-jelas kita tidak menghargai budaya lokal. Karena ketika tamu yang datang, bahkan kadang orang luar yang lebih tahu dari kita sendiri.
0: Itu sesuatu yang membuat kita.
1: Ini juga tantangan.
0: Iya.
1: Baik.
0: Dan tantangan ini juga mempengaruhi kita ya Bu, tentunya seperti Ibu jelaskan juga tadi. Jadi sangat membuat kita, sangat menunjukkan pengetahuan kita tidak paham dan lebih paham lagi orang yang dari luar tentang kebudayaan kita. Jadi bagian dari tantangan kita juga pendengar sebagai generasi muda untuk terus belajar dan mempertahankan nilai kebudayaan agar tidak melupakan budaya tersebut ya Bu ya.
1: Iya.
0: Baik, bagaimana Bu menurut Ibu apakah perkembangan pariwisata dapat menjadi peluang bagi generasi muda untuk semakin mengenal sekaligus memperkenalkan budaya daerah?
1: Baik, dengan perkembangan pariwisata khususnya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, ini juga membuat berangkat dari persoalan-persoalan yang saya sudah sampaikan sebelumnya, ini PR dan wajib. Ini membuat supaya anak-anak kita wajib untuk mempelajari budaya-budaya itu sehingga seiring dengan perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini khususnya, sehingga mereka dengan leluasa, dengan lancar menceritakan itu kepada tamu-tamu yang datang dari luar. Seperti itu.
0: Baik, Ibu. Bagaimana caranya, Bu, agar generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan pariwisata, tetapi juga mereka bagian dari pelestarian budaya lokal?
1: Supaya mereka tidak menjadi penonton, setelah mereka dibekali, maka mereka harus wujud nyatakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi budaya itu tidak untuk dimuseumkan, tapi untuk dihidupkan. Nah, tugas untuk menghidupkan budaya-budaya itu adalah tugas-tugas generasi muda kita. Orang tua hanya untuk memberitahu bahwa budaya-budaya lokal kita ini, misalnya dari segi contoh tadi dari seni, dari pakaian, bahkan dari makanan juga.
0: Dari makanan juga ya, Bu, bagian
1: iya,
0: dari memperkenalkan.
1: Perkenalkan. Itu juga budaya makannya, budaya makan kita sangat berbeda dengan budaya orang luar. Itu juga harus diberitahu. Kemudian dari segi misalnya tadi berpakaian, budaya-budaya lokal, memperkenalkan motif-motif Manggarai, ya. Jadi generasi tidak boleh tidur lah, tidak boleh tidur. Lalu memang kita kekurangan di orang Manggarai itu sering dengan lisan, tetapi dokumen tertulisnya masih kurang. Mungkin itu juga, ini juga salah satu tantangan sehingga sumber belajar anak-anak kita itu kurang, karena kita lebih banyak kepada budaya lisan dibandingkan dengan budaya menulis, ya. Karena kalau ada berupa budaya menulis, ada dokumennya, anak-anak kita bisa membaca. Setelah membaca, kalau mereka tidak paham, ditanyakan ke guru, ke orang tua, ataupun ke tua-tua yang adat yang lebih mengetahui tentang apa yang mereka baca. Kira-kira begitu.
0: Baik, Ibu. Ini juga semakin atau sebagai peluang, ya, Bu. Peluang bagi generasi muda yang mungkin ingin belajar dan agar lebih bersemangat, atau Anda yang berpotensi dalam hal suka atau hobi menulis, ya, Bu. Jadi peluang untuk menulis-menulis sejarah atau memperkenalkan kebudayaan lokal tentunya, seperti contohnya itu kebudayaan Manggarai, ya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Bu, bagaimana, Ibu, kan di kalangan sekolah, otomatis pasti banyak dari berbagai tradisi daerah, ada mungkin juga bukan hanya siswa-siswa yang dari khusus dari Manggarai. Bagaimana cara untuk bisa beradaptasi atau berkolaborasi secara bersama, Bu, dalam perbedaan kebudayaan tersebut?
1: Baik, kita di lingkungan sekolah kita pakai prinsip tidak boleh membeda-bedakan. Nah, ketika misalnya ada acara, contoh tadi acara Hari Pendidikan Nasional atau perayaan 17 Agustus, maka kita memberi kebebasan kepada anak-anak untuk mengenakan pakaian daerah sesuai asal mereka masing-masing. Karena keanekaragaman budaya ada di sekolah juga. Jadi murid-murid kami itu tidak hanya dari Manggarai, ada yang dari Bajawa, ada yang dari Maumere, dari Sumba. Jadi ketika perayaan-perayaan besar itu, kita baru tahu, oh ternyata
0: baju
1: adatnya berbeda. Sehingga anak-anak juga dengan sendirinya tahu, oh ternyata baju adat kita itu tidak sama, gitu. Dan dengan melihat saja mereka sudah mempelajari. Mereka tahu bahwa ini baju adat dari Bajawa, ini dari Ende, ini dari Maumere, dan seterusnya. Seperti itu.
0: Baik, Ibu. Jadi untuk belajar bukan hanya secara langsung, bukan hanya menjelaskan dari satu ke dua orang, tetapi dengan cara mereka melihat, ya, Bu, generasi muda ini melihat, tentu ya. Baik, Ibu, bagaimana caranya agar generasi muda, Bu, untuk selalu mempertahankan nilai kebudayaan ini di tengah dimana, karena kan kebanyakan juga, Ibu, bukan hanya dipengaruhi oleh budaya yang misalnya dari luar daerah, tetapi sekarang juga lebih tren anak muda yang ikut modis seperti ala Koreaan atau apapun ke dunia lebih daerah luar atau tingkat internasional, Bu.
1: Baik, lagi-lagi pembentukan karakter. Ya, ini soal pembentukan karakter. Kita tetap memberitahukan anak bahwa boleh meniru, tetapi tetap harus mengutamakan atau menghargai budaya setempat. budaya lokal. Ya, jangan 100% meniru budaya orang lain, tapi mengabaikan budaya lokal. Jadi tugas kami Bapak Ibu Guru, juga mungkin orang tua, ya harus orang tua, jadi selalu mengingatkan anak bahwa tetap diutamakan adalah mempertahankan, menjaga, ya, menjaga budaya setempat, begitu.
0: Jadi pendengar, yang harus diutamakan adalah pembentukan karakter tentunya, ya Ibu, dimulai dari orang tua dan guru juga ikut serta dalam mempertahankan nilai kebudayaan pada generasi muda. Dan untuk itu pendengar dan Ibu, sesaat lagi kita jeda dulu ya Bu untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: melalui tari, musik, pakaian adat atau upacara tradisional.
1: Baik, benar sekali. Bentuk melestarikan budaya seperti yang sudah sampaikan tadi itu benar, lewat menggunakan baju daerah, kemudian menghadirkan atau mempelajari tarian-tarian tradisional, lalu musik-musik tradisional, musik tradisional Mangkerai maksudnya, kemudian makanan-makanan tradisional, terus bahkan sampai belajar bahasa daerah. Ya.
0: Menurut Ibu, bagaimana caranya Bu untuk memanfaatkan media sosial agar justru menjadi alat untuk memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda?
1: Baik, zaman sekarang tidak sulit untuk mempromosikan budaya-budaya kita lewat media sosial. Karena anak-anak muda kita sudah sebagian besarnya mempunyai akun TikTok, kemudian Reels, kemudian Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Jadi dengan mudah mempromosikan budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Mangkerai.
0: Ya Bu, baik pendengar. Dan untuk itu juga mungkin beberapa anak muda ya Bu, tentunya mungkin mereka sangat suka untuk membuat konten. Jadi mereka bisa mempromosikan kebudayaan itu sendiri di publik tentunya ya Bu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik. Jika Ibu diberikan kesempatan Bu untuk membuat satu program khusus bagi generasi muda agar lebih mencintai budaya lokal, program seperti apa yang ingin Ibu adakan?
1: Baik, saya lebih ke, kalau kami di sekolah bukan program, bisa juga program, bisa juga dalam bentuk event.
0: Event ya,
1: contoh misalnya fashion show, tapi fashion show-nya dengan menggunakan pakaian adat daerah. Atau misalnya lomba menyanyi tapi menggunakan
0: bahasa daerah,
1: lagu Mangkerai. Atau lomba goet. Goet, peribahasa dalam bahasa Mangkerai. Atau misalnya itu dibuat, ya diprogramkan, tapi dalam bentuk perlombaan. Yang dibuat di sekolah itu seperti itu. Dalam bentuk tarian, kemudian solo atau vokal grup, atau goet-goet itu, sehingga anak punya keinginan dan ya untuk belajar ke orang-orang yang tahu, terutama goet. Kalau untuk lagu-lagu Mangkerai, mereka bisa dengarkan saja baru dipelajari. Untuk tarian tentu ada pelatihnya. Jadi dengan program yang tepat untuk anak-anak sekarang, supaya mereka tidak menganggap, ah itu kuno. Jadi kita mengikuti mereka dengan cara membuat, programnya adalah membuat audisi atau perlombaan yang terkait dengan fashion show, kemudian ini tadi tarik suara, dengan lomba-lomba goet, ataupun dalam bentuk drama, tapi dengan menggunakan bahasa daerah, atau juga mendongeng dengan mengangkat dongeng-dongeng budaya kita, seperti itu programnya.
0: Menarik ya Bu ya, selain membekali dengan muatan lokal tadi atau ekstrakurikuler, tetapi juga di SMKN 3 Komodo Pendengar juga ada berbagai program yang dimana menarik perhatian generasi muda dengan melakukan secara kompetisi ya Bu.
1: Iya.
0: Baik, menurut Ibu inovasi seperti apa yang perlu dilakukan terus menerus Bu agar budaya lokal tetap terjaga dengan kehidupan generasi muda?
1: Oke, bicara soal inovasi. Sebelum kita ke inovasi, anak-anak terus dibekali dulu dengan pengetahuan terkait dengan budaya lokal. Nah, biasanya ketika sudah diberi bekal berupa pengetahuan tentang budaya lokal, contoh, saya selalu ambil contoh di sekolah, di SMK Negeri 3 Komodo, terkait dengan menari, ya, menari. Mereka ambil satu tema, contoh misalnya akowoja, mengetam, iya, panen maksudnya, akowoja. Jadi mereka menciptakan tarian yang temanya adalah akowoja. Maka gerakan-gerakan yang dibuat adalah gerakan yang
0: posisi ini,
1: bagaimana mengetam, bagaimana akowoja itu. Jadi itu merupakan inovasi. Nah, kami di SMK Negeri 3, khususnya jurusan seni tari itu, di akhir semester nanti di kelas 12, ada yang namanya uji kompetensi keahlian. Misalnya, ada 11 murid yang akan mengikuti uji kompetensi keahlian. 11 murid ini, mereka menciptakan, inovasi ini kan menciptakan. Menciptakan karya masing-masing. Jadi, punya 11 karya. Kita kaya nih. Punya 11 karya yang mereka ciptakan dengan tema yang berbeda. Contoh tadi, Akowoja. Ada yang lain misalnya, tanam padinya.
0: Tanam padinya
1: ya. Ada yang lain tema berkumpul di Compang itu. Kayak begitu. Terus ada banyak. Jadi mereka kaitkan dengan budaya-budaya lokal kita. Jadi mereka menciptakan itu dalam bentuk gerakan. Dan
0: ya, Bu, ya?
1: Ya, dan masing-masing mereka bukan hanya menciptakan, setelah menentukan tema, buat gerakan sesuai tema, gambaran dari tema itu. Setelah itu, di hari terakhir UKK itu, mereka mempresentasikan kenapa memilih tema itu untuk karyanya. Ya, jadi inovasinya adalah dengan menciptakan karya sesuai dengan kebiasaan dan budaya lokal yang ada di daerah. Ya, itu yang kami buat.
0: Sangat menarik ya Bu, inovasi yang diciptakan oleh siswa-siswi yang ada di SMKN 3 Komodo, sehingga bisa menjadi inspirasi juga tentunya Bu untuk generasi muda di luar sana, untuk tetap mempertahankan nilai kebudayaan, meski mereka mencintai atau hobi dalam tari, menyanyi, jadi nilai kebudayaan itu tetap ada, dan menarik juga untuk tetap memberikan inovasi ya Bu, mempertahankan nilai kebudayaannya. Dan terakhir Ibu, apa pesan Ibu kepada seluruh generasi muda, khususnya bagi para pelajar, agar mereka tetap bangga Bu terhadap budaya lokal, sekaligus mampu menghadapi perkembangan zaman.
1: Oke, baik, selamat sore untuk pemirsa yang ada di rumah, khususnya generasi muda yang ada di Kabupaten Manggarai Barat khususnya, bahwa mari kita melestarikan budaya lokal yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Tidak berarti adik-adik dibatasi untuk mempelajari budaya-budaya yang ada di luar daerah Manggarai, tetapi harus selalu mengedepankan budaya-budaya lokal kita yang ada di Kabupaten Manggarai. Dan cara menjaganya adalah dengan selalu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, seringlah menggunakan bahasa daerah. Tidak ada yang melarang untuk menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang berikut, jangan hanya mempelajari lagu-lagu yang ada dari luar daerah. Jadi kita juga harus belajar bagaimana menyanyi dalam bahasa Manggarai. Kemudian bagaimana menggunakan pakaian adat Manggarai. Dan yang lain, menciptakan karya yang ada nilai budaya lokalnya. Karena tugas kita adalah merawat, menjaga, dan juga melestarikan. Jangan sampai budaya lokal kita itu punah. Karena pada prinsipnya adalah budaya itu bukan dimuseumkan, tetapi harus dihidupkan. Itu pesan saya buat generasi muda yang ada di Labuan Bajo. Di mana ada ruang untuk belajar, mari kita belajar bersama tanpa membedakan dari mana kita berasal, dari golongan mana kita berada. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu dan pendengar RRI Labuan Bajo, luar biasa ya sekali perbincangan kita pada hari ini dengan Ibu Kepala SMKN 3 Komodo, yang terima kasih juga Ibu telah datang langsung ke studio RRI Labuan Bajo, dan semoga segala urusannya dipermudahkan. Dan terima kasih sekali lagi untuk pendengar telah berkontribusi atau berpartisipasi dalam program Komodita. Maksud kami dalam program Bincang Budaya. Selamat siang pendengar, tetap di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu-waktu.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Nur Astan, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Rile Warta Berita Lokal.

0: Pendengar relawan Pendekar 08 menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Aimere, Kabupaten Ngada. Dan informasi ini selengkapnya disampaikan Ferry Soo.
1: Bangunan Puskesmas Aimere, Kabupaten Ngada masih menyisakan kerusakan berat setelah diguncang gempa magnitudo 7,7. Namun kondisi itu tidak membuat pelayanan kesehatan berhenti. Para tenaga kesehatan tetap bertahan di tengah keterbatasan, memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak dari fasilitas darurat dan tenda pelayanan. Di tengah situasi tersebut, pimpinan dan relawan Pendekar 08 datang membawa bantuan kemanusiaan untuk menopang para nakes yang tetap bekerja meski mereka sendiri turut menjadi korban bencana. Kedatangan rombongan Pendekar 08 dipimpin Ancila Kudari membawa bantuan berupa sembako dan sejumlah kebutuhan lainnya bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Aimere. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada para nakes yang masih bertugas melayani masyarakat. Selain menyerahkan bantuan, rombongan juga meninjau kondisi bangunan puskesmas yang rusak serta lokasi pelayanan darurat. Kehadiran mereka sekaligus menjadi bentuk dukungan moral bagi tenaga kesehatan dan pasien yang masih menjalani pelayanan di tengah kondisi pasca gempa. Wakil Bupati Ngada Bernardinus Ehingebu mengapresiasi kepedulian Pendekar 08 yang memberikan bantuan langsung kepada tenaga kesehatan. Menurutnya dukungan seperti itu penting untuk menguatkan para petugas yang berada di garis depan penanganan dampak gempa.
2: Di dalam suasana kebencanaan ini, di atas situasi apapun, dalam peristiwa ini kita mesti kemudian bersama-sama. Maka tidak ada kata lain selain terima banyak untuk teman-teman semua. Karena ini atensi dan perhatian ini tentunya bukan soal jumlah, tetapi soal seberapa jauh atensi, seberapa jauh soal keprihatinan, seberapa jauh soal bagaimana keprihatinan dan teman-teman kita yang jauh-jauh dari Jakarta, lalu kemudian berada di puskesmas Aimere ini, yang ada mungkin orang tidak kenal di Petah, tetapi ada di Kabupaten Ngada, di NTT kita yang tercinta ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kedatangan Sila. Sampaikan salam hangat kami kepada teman-teman Pendekar 08. Tidak boleh berhenti berbuat baik.
1: Kehadiran Pendekar 08 bersama Dandim 1625 Ngada juga menjadi suntikan moral bagi para nakes agar tetap kuat menjalankan tugas di tengah kondisi yang serba terbatas. Bagi para nakes, keterbatasan bangunan dan sarana bukan alasan untuk menghentikan pelayanan kepada warga yang butuhkan pertolongan. Mereka tetap memilih bertahan di tengah masyarakat melayani pasien dari tenda dan fasilitas darurat. Bantuan yang datang bukan sekedar soal sembako, melainkan pesan bahwa para nakes yang selama ini merawat korban bencana juga tidak boleh berjalan sendirian. Di tengah puing dan keterbatasan, mereka tetap menjadi salah satu garda terdepan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pertolongan. RRI Endeferi Soho melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Longsor kembali terjadi di ruas jalan Pantai Selatan Wolotopo, Kabupaten ND pada Minggu 6 September sekitar pukul 2 pagi. Material longsor menutup badan jalan di lokasi Enauni sehingga untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selengkapnya Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Roda 2.
4: Longsor kembali terjadi di ruas jalan Pantai Selatan Wolotopo, Kabupaten Ende pada Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 02 Wita. Material longsoran menutup badan jalan di lokasi Enaone sehingga untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Akibat longsoran tersebut, akses menuju sejumlah desa di wilayah selatan belum dapat dilewati oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan aktivitas dan mobilitas warga di wilayah tersebut untuk sementara mengalami hambatan. Kepala Desa Wolotopo, Kosmas Ledase, kepada RRI mengatakan, longsor terjadi di lokasi yang sebelumnya juga mengalami kejadian serupa. Pemerintah desa bersama pihak kecamatan telah melakukan komunikasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas PUPR Kabupaten Ende, untuk penanganan material longsor.
5: Untuk saat ini, hari ini memang akses jalan terputus, jadi tidak bisa masyarakat lewat, baik itu roda 2 maupun roda 4. Nah, jadi harapan kami bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini PUPR, bisa menindaklanjuti pembersihan secara keseluruhan sehingga tidak mengganggu aktivitas warga yang melintasi jalan itu yang menuju ke Ende.
4: Ia menjelaskan alat berat direncanakan dikerahkan ke lokasi terdampak pada Senin 7 September 2026 untuk membersihkan material longsoran. Namun, alat berat menuju lokasi harus melalui jalur alternatif karena ruas jalan di sekitar tangga alam tidak mendukung untuk dilalui alat berat berukuran besar. Pemerintah Desa Wolotopo berharap dukungan pemerintah Kabupaten Ende dapat mempercepat proses penanganan sehingga akses menuju wilayah selatan segera kembali normal. Pembersihan material longsor dinilai penting untuk membuka jalur transportasi yang menjadi akses masyarakat antar desa. Kosmas juga menghimbau masyarakat, khususnya warga Wolotopo, agar tetap berhati-hati ketika melintasi kawasan yang rawan longsor.
5: Kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Desa Wolotopo dan warga masyarakat sekitarnya untuk tetap waspada, berhati-hati melintasi jalur tersebut. Namun karena jalur tersebut masih sangat ekstrim, karena longsor menutup badan jalan, sehingga kita sambil menunggu bantuan dari pihak pemerintah untuk membuka kembali akses jalan yang tertutup. Jadi sekali lagi saya menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat di seluruh Topo, tetap berhati-hati.
4: Warga diminta meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari kejadian yang dapat membahayakan keselamatan selama kondisi medan belum sepenuhnya aman. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Petani di Pulau Solor Flores Timur untuk pertama kalinya berhasil memanen wortel. Capaian ini menjadi bukti potensi hortikultura di tengah keterbatasan iklim. Rahma Suci melaporkan.
3: Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur mencatat capaian baru di sektor pertanian. Untuk pertama kalinya petani setempat berhasil memanen tanaman wortel. Keberhasilan tersebut menjadi hasil dari pemanfaatan sumber daya air dan dukungan infrastruktur pertanian. Kondisi tersebut membantu petani untuk mengembangkan berbagai tanaman lainnya. Bupati Flores Timur Anton Deni Dihen menyampaikan apresiasinya saat meninjau langsung lokasi panen di Pulau Solor.
6: Untuk pertama kalinya wortel diproduksi di Solor, Pulau Solor ini, khususnya di lokasi Biri. Lahan pertanian, kawasan pertanian kita yang sudah kita bangun sumur bor. Kita bangga sekali dengan hasil yang dicapai hari ini. Selain beberapa tanaman sayuran lainnya, dapat kita lihat di lokasi ini, ada cabai, ada pokcai, ada terong, ada macam-macam di sini. Dan perkembangan bagus sekali tanaman lain, dan yang mencengangkan adalah bahwa dari Solor ini ada juga produksi wortel. Semangat untuk para petani Solor, siap mensuplai wortel untuk Flores Timur.
3: Selain wortel, petani juga menghasilkan sejumlah sayuran seperti cabai, pakcoy, dan terong. Bupati mengatakan keberhasilan produksi wortel menjadi hal yang membanggakan karena komunitas tersebut selama ini identik dengan daerah bersuhu dingin. Ia berharap capaian ini dapat memotivasi para petani untuk terus berinovasi dan memperluas area tanam. Meski produksi saat ini masih terbatas, hasil panen dinilai cukup baik. Pemerintah optimis komunitas tersebut ke depannya akan dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Flores Timur. RRI Endera Masuci melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Ketersediaan pangan di ND tetap terjaga dan Bulog memastikan pasokan beras, SPHP dan juga minyak goreng tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui jaringan. Maksud kami melalui jaringan agen. Suimam melaporkan.
8: Kepala Kantor Bulog Cabang Ende, Rizky Paji, mengatakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan menyalurkan beras SPHP dan minyak goreng melalui agen-agen yang telah ditetapkan. Menurutnya, stok beras SPHP yang tersedia di Bulog Cabang Ende saat ini mencapai 30-an ton. Sementara itu, persediaan minyak goreng tercatat sebanyak 60 ribu liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dijelaskan, penyaluran melalui agen menjadi salah satu cara Bulog mendekatkan akses pangan kepada masyarakat. Dengan ketersediaan stok tersebut, masyarakat dapat memperoleh beras SPHP dan minyak goreng melalui jaringan distribusi yang telah disiapkan Bulog.
9: mulai sekarang ini kami sudah salurkan beras SPP dan minyak kita ke ajeng-ajeng. Jadi untuk beras SPP dan minyak untuk masyarakat ini tidak usah khawatir. Kami sudah menyalurkan dari ajeng-ajeng mulai minggu lalu dan minggu ini sudah sementara jalan.
8: Rizky menambahkan, Bulog Cabang Ende terus memantau kebutuhan dan penyaluran komoditas pangan tersebut di lapangan. Ketersediaan stok menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kelancaran pasokan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
10: Sebanyak 11 mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi atau PJKR STKIP Simbiosis Ende menjalani yudisium pada Sabtu 5 September 2026. Yudisium Sarjana S1 periode 4 ini mengusung tema alumni berdampak, ilmiah, bijaksana, beriman, dan dihadiri Ketua STKIP Simbiosis serta Sivitas Akademika. Kegiatan yudisium dipimpin langsung Ketua STKIP Simbiosis ND Edalbertus Witu. Dalam sambutannya, ia menyampaikan profesiat kepada para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan selama kurang lebih 4 tahun di tengah berbagai tantangan selama masa perkuliahan.
11: Tentu mereka diharapkan memberi dampak atau manfaatlah bagi masyarakat di mana mereka tinggal dan di mana mereka bekerja. Tentu mereka sesuai kompetensi yang dilantih di Prodi PJKR STKIP Simbiosis. Mereka memiliki kompetensi khusus, yakni menjadi guru olahraga baik di level SD, SMP maupun SMA. Jadi tentu ke depan akan lebih banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka dengan kompetisi yang ada diharapkan mampu bekerja secara maksimal.
10: Edelbertus menjelaskan, tema alumni berdampak menekankan 3 prinsip yang perlu diterapkan para lulusan dalam menjalankan profesinya. Ketiganya yakni ilmiah dengan terus memperkuat kompetensi, bijaksana dalam menghadapi kondisi peserta didik, serta beriman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sementara itu, perwakilan peserta yudisium, Hieronymus Tonda, mengaku bahagia karena yudisium menjadi momen yang telah lama dinantikan. Ia mengatakan selama 1 tahun terakhir, dirinya telah bekerja sebagai guru di salah satu sekolah dasar Katolik di Manggarai. Menurutnya, yudisium menjadi pencapaian penting karena dapat menyelesaikan pendidikan sekaligus menjalankan tugas sebagai guru.
12: Tentunya senang karena memang kami punya penantian itu sangat panjang. Jujur saja, saya itu NIM 2021 dan 1 tahun ini puji Tuhan saya kerja di salah satu STK Katolik di Manggarai dan ini adalah momen yang paling kami tunggu-tunggu.
10: Hieronymus berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat terus diterapkan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Yudisium ini menjadi penanda berakhirnya masa studi, sekaligus awal bagi para lulusan untuk mengabdikan kompetensinya di tengah masyarakat. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.

Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Ketersediaan sebanyak 11 mahasiswa program studi pendidikan

0: mengusung tema alumni berdampak, ilmiah, bijaksana, beriman, dan dihadiri Ketua STKIP Simbiosis serta Civitas Akademika. Kegiatan Yudisium dipimpin langsung Ketua STKIP Simbiosis ND Edelbertus Witu. Dalam sambutannya, ia menyampaikan profesiat kepada para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan selama kurang lebih 4 tahun di tengah berbagai tantangan selama masa perkuliahan.
1: Tentu mereka diharapkan memberi dampak atau manfaat lah bagi masyarakat di mana mereka tinggal dan di mana mereka bekerja. Tentu mereka sesuai kompetensi yang dilatih di Prodi PJKR STKIP Simbiosis, mereka memiliki kompetensi khusus, yakni menjadi guru olahraga baik di level SD, SMP maupun SMA. Jadi tentu ke depan akan lebih banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka dengan kompetisi yang ada diharapkan mampu bekerja secara maksimal.
0: Edelbertus menjelaskan, tema alumni berdampak menekankan 3 prinsip yang perlu diterapkan para lulusan dalam menjalankan profesinya. Ketiganya yakni ilmiah dengan terus memperkuat kompetensi, bijaksana dalam menghadapi kondisi peserta didik, serta beriman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sementara itu, perwakilan peserta Yudisium, Hieronymus Tonda, mengaku bahagia karena Yudisium menjadi momen yang telah lama dinantikan. Ia mengatakan selama 1 tahun terakhir, dirinya telah bekerja sebagai guru di salah satu sekolah dasar Katolik di Manggarai. Menurutnya, Yudisium menjadi pencapaian penting karena dapat menyelesaikan pendidikan sekaligus menjalankan tugas sebagai guru.
2: Tentunya senang karena memang kami punya penantian itu sangat panjang. Jujur saja, saya itu NIM 2021. Nah, 1 tahun ini, puji Tuhan, saya kerja di salah satu SDK Katolik di Manggarai. Dan ini adalah momen yang paling kami tunggu-tunggu.
0: Hieronymus berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat terus diterapkan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Yudisium ini menjadi penanda berakhirnya masa studi, sekaligus awal bagi para lulusan untuk mengabdikan kompetensinya di tengah masyarakat. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
3: Berita terakhir, gagasan Dekra Nasda Kabupaten ND melalui pemilihan Koofainua Muri Kabupaten ND 2025 mengantar Karmenita Rosalia Lamba terpilih sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026. Laporan ini selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
4: Gagasan Dekra Nasda Kabupaten ND melalui pemilihan Koofainua Muri Kabupaten ND tahun 2025 mengantar langkah Karmenita Rosalia Lamba terpilih sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Kabupaten ND Nyonya Cici Badeoda menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas prestasi Karmenita Rosalia Lamba yang terpilih sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026. Apresiasi itu disampaikan saat penyambutan Karmenita di ruang Geruda Kantor Bupati ND Jumat 4 September 2026. Cici Badeoda mengatakan perjalanan Karmenita menuju ajang nasional berawal dari gagasan Dekra Nasda Kabupaten ND melalui pemilihan Koofainua Muri Kabupaten ND 2025. Ia menjelaskan dalam ajang tersebut Karmenita keluar sebagai pemenang dan selanjutnya mendapat dukungan untuk mengembangkan potensinya ke tingkat yang lebih tinggi. Cici mengatakan setelah menjadi pemenang Koofainua Muri Dekra Nasda Kabupaten ND memberikan dukungan materi dan moral bersama sejumlah sponsor untuk mengantarkan Karmenita mengikuti ajang kecantikan dan pariwisata tingkat nasional. Cici menyebut dukungan tersebut juga datang dari Bupati ND secara pribadi selama Karmenita mengikuti kompetisi. Menurut Cici, pada awalnya Karmenita dipersiapkan untuk mengikuti ajang Putri Indonesia 2026, namun kesempatan lebih dahulu terbuka melalui pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 2026. Dari sejumlah perwakilan kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang mendaftar, Karmenita menjadi salah satu peserta yang lolos dan kemudian dikirim ke Jakarta.
5: Kami sangat bahagia, bangga, dan juga terharu atas pencapaian yang telah diperoleh oleh Karmen, karena memang awal kemunculan dari Karmen ini adalah digagas oleh kami mengadakan dari Dekra Nasda Kabupaten ND mengadakan pemilihan Koofai dan Wamuri Kabupaten ND pada tahun 2025, di mana Karmen keluar sebagai pemenang setelah dia menjadi pemenang. Kami dari Dekra Nasda memberikan support seperti misalnya memberikan kebutuhan-kebutuhan dia.
4: Cici berharap keberhasilan Karmenita menjadi Putri Pariwisata Indonesia tidak berhenti sebagai prestasi personal, tetapi membuka ruang bagi lebih banyak generasi muda ND untuk

0: dikenalkan di tingkat nasional. Sementara itu, Carmenita Rosalia Lamba mengajak generasi muda Kabupaten Ende untuk tidak takut memiliki mimpi dan tidak merasa rendah diri ketika mengejar cita-cita. Ia mengingatkan setiap orang memiliki keunikan dan kemampuan masing-masing sehingga tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain.
1: Pesan saya untuk generasi muda Kabupaten Ende, jangan pernah takut untuk bermimpi. Jangan pernah insecure akan diri sendiri dan jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang itu spesial dan punya kemampuan dalam dirinya sendiri. So whatever you thinking about yourself, just keep going dan juga terus mengajar mimpi kalian. Dan jangan pernah berhenti dan stuck pada mindset
0: insecure. Generasi muda Ende, jangan pernah berhenti pada mindset diri sendiri, tetapi teruslah semangat dan berjuang sesuai cita-cita dan harapan. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
2: Waktu Indonesia Tengah.

0: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, anda

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Nur Astan yang menemani Anda dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan deretan informasi ringan. Program-program menarik lainnya menemani Anda di hari Senin 7 September 2026. Pendengar, sesaat lagi tepat di pukul 18 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan program menarik, tentunya program produk dan pendengar. Tetap bersama kami FM 91,7 Mega.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali lagi bersama Nur Aspan pendengar ya. Badan baru saja kita dengarin lagu dari Baby Sima Main Mata. Bukan hanya lagu dari Baby Sima pendengar yang akan kami hadirkan pada siang menuju sore hari ini. Tentunya ada lagu dari Evita Mala dan judul lagu dangdutnya Aku Rindu Padamu. Mala Agapa dengan lagu Kopi Dangdut, Ayu Ting Ting, Sik Asik. Dan kami juga menghadirkan lagu dari Vita Alfia Kopi Dangdut. Maksud kami lagu dari Uut Permatasari, Goyang Dubang Pendegar. Ada lagu dari Ria Amelia, SMS, Siti Badria lagi Santik Pendegar. Dan masih banyak deretan lagu dangdut lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda siang hari ini, edisi Senin 7 September. Untuk Anda yang ingin titip salam request lagu dangdutnya pendegar, langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Kami tunggu pendegar requestan lagu dangdut dari Anda. Siang hari ini kami langsung ada ya notifikasi untuk request dan titip salamnya melalui Prosat RRI Labuan Bajo, tentunya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung saja dari Tania yang ada di Kalimantan ya. Selamat siang kakak penyiar, saya Tania dari Kalimantan ingin titip salam untuk kakak penyiarnya yang ada di Labuan Bajo. Hai kakak Tania ya, ini rekan saya kayaknya. Saya ingin request lagu dari Vita Alfia Kopi Dangdut. Terima kasih. Maksudnya dari siapa ini? Dari Uut Permatasari, Goyang Dumang katanya. Baik Tania yang langsung dari Kalimantan, akan kami putarin lagu dari Uut Permatasari.

dari Uut Permatasari. Untuk Anda yang ingin samaan seperti Tania Pendengar, langsung saja untuk request titip salamnya di line WhatsApp kami tentunya di 081238231987. Sore hari, siangnya atau masih sore?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting,

0: berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

aktivitas hari ini, deadline pekerjaan yang sangat menumpuk tentunya ya. Lagu dari Mala Agata bisa menemani Anda pendengar yang sudah kami putarin di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Putarin lagu Mala Agata dengan judul lagunya Kopi Dangdut, dan jangan lupa seduh kopi agar sama ya pendengar ya. Bagi Anda yang ingin request lagu

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baru saja pendengar, kita bersama mendengarkan lagu dari Siti Badriah, Lagi Cantik. Untuk khusus cewek ya pendengar. Tentunya

lupa ingat tentunya. Dan itu semua terasa bagi semua perempuan tentunya, baik itu dia ngerasa cantik saat mengenakan baju, saat mengenakan sepatu kesukaannya. Dan itu relatif bagi semuanya merasakan demikian ya pendengar. Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih banyak waktu ya pendengar, karena Nur Afan menemani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih banyak kesempatan

arti plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi, badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA, dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 3, 2, 1.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar masih bersama Nur Aslan. Dan tentunya pendengar tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Tidak terasa sudah menunjukkan pukul 16. Itu tandanya saya Nur Aslan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama Nur Astan di FM 91,7 MHz Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah pendengar, kami menghadirkan program UMKM Bicara. Dan sesaat lagi akan kami pemutaran siaran ulang kembali dengan tema menembus pasar lewat sertifikasi halal, langkah UMKM lokal Labuan Bajo naik kelas, dan narasumber Ali Wardana selaku pendamping proses produk halal P3H dan presenter Nur Astan.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini Stasius Indi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: SP Labuan Bajo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar, kembali bersama Nur Astan di program UMKM Bicara. Sore hari ini kami bersama narasumber kita, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program UMKM Bicara. Sebuah ruang inspiratif yang menghadirkan berbagai informasi, edukasi, serta kisah-kisah inspiratif dari para pelaku dan pendamping usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Manggarai Barat. Pendengar, UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian daerah di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Para pelaku UMKM pendengar dituntut tidak hanya mampu menghasilkan produk berkualitas, tapi juga memenuhi meningkatkan daya saing, salah satunya melalui kepemilikan sertifikasi halal. Sertifikasi halal pendengar bukan hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, tetapi juga menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Pada program UMKM Bicara sore hari ini, kami mengangkat tema UMKM naik kelas dengan sertifikasi halal meningkatkan daya saing produk lokal. Bersama Bapak Ali Wardana, selaku pendamping proses produk halal P3H dan KUA Boleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah hadir langsung di studio RRI Labuan Bajo. Baik Pak, pendengar RRI Labuan Bajo, untuk Anda ingin kontribusi bersama kami di program UMKM Bicara, untuk Anda yang ingin kontribusi bersama kami di RRI Labuan Bajo, jangan lupa untuk memberikan komentarnya di channel YouTube RRI Labuan Bajo. Bagi pendengar RRI yang ingin usaha atau ingin mengetahui lebih jauh

0: iNews, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar RRI Labuan Bajo, kembali lagi bersama Nur Astan di program UMKM Bicara. Menggali geliat UMKM lokal di daratan dan pulau, serta pentingnya kehalalan di destinasi pariwisata super prioritas. Dan kita langsung saja di segmen wawancaranya ya Pak. Untuk Pak Ali Wardana, selamat datang di studio RRI Labuan Bajo. Boleh disapa dulu untuk para pendengar RRI-nya Pak.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ali Wardana, merupakan pendamping halal P3H dari Aswaja NU dan di lintas Kabupaten Manggarai Barat kami juga melakukan pendampingan halal untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan berafiliasi bersama Badan Pengawas Halal di Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat.
1: Baik Pak, dan sebagai pembuka, bisakah dibagikan gambaran umum potensi serta geliat UMKM lokal yang Bapak dampingi saat ini, baik yang ada di daratan maupun di wilayah kepulauan seperti di Desa Papagarang?
2: Baik, untuk di Desa Papagarang yang kami kunjungi, di sana kita melihat begitu banyak potensi laut. Dan selama ini potensi laut yang dihasilkan berupa ikan, cumi, atau seafood lainnya hanya selama ini tidak dikelola secara baik. Maka dengan adanya potensi hasil alam ini, para UMKM yang berada di sana melakukan pelatihan-pelatihan sehingga mereka membuat suatu produk dan berinovasi. Produk-produk tersebut salah satunya adalah kerupuk cumi, kemudian ada kerupuk ikan. Dan kami sebagai pendamping halal datang sembari ke sana untuk melihat langsung dan mendampingi serta memvalidasi serta melakukan edukasi pentingnya pembuatan atau proses sertifikat halal sehingga memberikan jaminan pada produk-produk yang dihasilkan untuk bisa naik kelas begitu.
1: Baik, untuk proses sertifikasi halal tersebut Pak, apakah dilakukan atau mengunjungi setiap UMKM yang ada di kepulauan, contohnya di Pulau Papagarang?
2: Ya betul, jadi dalam proses pembuatan sertifikat halal, para pelaku UMKM itu sendiri telah memenuhi persyaratan, diantaranya memiliki NIB nomor izin berusaha, kemudian PIRT dari Dinas Kesehatan, dan mereka melakukan pengajuan untuk mendapatkan sertifikat halal. Maka kami dari Kementerian Agama atau P3H untuk Labuan Bajo dan sekitarnya akan berkunjung ke tempat pelaku usaha itu sendiri untuk melakukan verifikasi dan validasi pembuatan atau proses sertifikat halal itu sendiri. Ya gitu.
1: Baik Pak, dan pertanyaan selanjutnya Pak, sebagai destinasi pariwisata super prioritas, seberapa vital standar kehalalan dan kelayakan produk lokal UMKM lokal dalam membentuk citra positif pariwisata di Kota Labuan Bajo?
2: Iya, ada program dari pemerintah yang sangat premium.

0: atau prioritas bahwasanya di bulan Oktober tahun 2026 ini ada program yaitu wajib halal. Dari Kementerian Agama melakukan kiat, melakukan kampanye halal, kemudian di setiap pelaku-pelaku usaha untuk mendaftarkan usaha-usaha mereka dan memberikan pendampingan untuk mendapatkan sertifikat halal. Sehingga kami dari P3H terjun langsung ke tempat pelaku usaha dan dalam hal ini kami ke Pulau Papagarang untuk melakukan verifikasi baik bahan, proses, cara pembuatan dan pernyataan-pernyataan sebagai pelaku usaha untuk mendapatkan proses sertifikat halal seperti itu.
1: Baik Pak, jangka waktu dari proses pembuatan sertifikasi halal itu sekitaran berapa Pak? Apakah dalam hitungan minggu, bulan, atau sampai setahun seperti itu Pak?
0: Iya, dalam proses penginputannya apabila memenuhi persyaratan atau hal-hal yang dibutuhkan melalui bahan yang dipastikan kehalalannya baik dari yang alami maupun dengan bahan-bahan yang sertifikat halal punya sertifikat halal sendiri, maka proses untuk mendapatkan sertifikat halalnya, karena sekarang ada program Sahati ya Kak ya. Jadi Sahati itu sertifikat halal gratis. BPJPH yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal telah mengeluarkan atau memberikan suatu kemudahan yaitu 1 juta kuota sertifikat halal. Dan ini semuanya gratis untuk pelaku UMKM. Sehingga pelaku UMKM ini memanfaatkan momentum ini untuk produk mereka bisa mendapatkan proses sertifikat halal. Sehingga produk-produk mereka bisa diterima baik di lokal maupun nasional, bahkan internasional. Ya, salah satunya adalah dari kerupuk cumi ini dan banyak lagi teman-teman yang lain yang sudah melakukan testimoni dengan proses sertifikat halal ini sehingga mereka bisa go nasional bahkan go internasional.
1: Sangat memudahkan bagi para pelaku UMKM-nya Pak dengan adanya sertifikasi halal melalui pendampingan dari pendampingan P3H. Ya, betul. Dan setelah adanya sertifikasi halal ini berarti itu sangat memudahkan untuk mereka bisa mengekspor impor keluar ya Pak.
0: Iya betul.
1: Oke baik. Saat ini Pak, produk unggulan apa saja khususnya dari wilayah kepulauan dan pesisir yang paling diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara?
0: Ya, untuk produk-produk unggulan tersendiri dalam kami meninjau langsung peminat atau produk yang dipesan adalah produk-produk yang seafood, makanan-makanan laut, terutama untuk snack yang bisa dimakan kapan saja, di mana saja. Dan dengan adanya sertifikat halal dan apalagi kuota halal ini sangat cepat sekali bila syarat-syarat terpenuhi, bahkan 2-3 hari atau paling tinggi 1 minggu sudah bisa keluar sertifikat halal.
1: Cepat ya Pak ya.
0: Kemudian mereka bisa berkolaborasi dengan Kado Bajo atau tempat-tempat di bandara, dan setiap wisatawan yang datang mereka melihat dan di situ ada logo halalnya, dan ini memberikan jaminan bahwasanya produk yang dihasilkan adalah produk halal. Sehingga produk-produk yang selama ini kami amati, yang pertama ada sambal kepiting, terus ada kerupuk cumi, kerupuk ikan, kemudian ada sambal cumi juga ya. Ada produk-produk tertentu yang sampai mereka di tempat-tempat bazar di nasional dan sebagainya begitu.
1: Melalui sertifikasi halal tersebut ya, ya Pak.
0: Betul.
1: Baik. Apakah mengapa sertifikasi halal ini dipandang sebagai instrumen kunci Pak agar UMKM lokal kita bisa naik kelas dan bisa bersaing secara profesional?
0: Ya betul. Sertifikat halal ini adalah program pemerintah untuk sebagai penjamin bahwasanya produk yang dihasilkan adalah benar-benar dari segi bahannya, prosesnya, kemudian cara pengolahannya, kemudian dapurnya juga dipisahkan dari dapur umum atau dapur khusus. Jadi untuk syarikat halal sendiri ini dipisahkan dapurnya, ada dapur khusus dan dapur umum, sehingga dalam proses syarikat halal ini memberikan jaminan bagi hak konsumen untuk mendapatkan makanan yang benar-benar halal. Jadi dalam prosesnya halal itu, halal sudah pasti baik, baik belum tentu halal. Dan dengan ketentuan dalam secara agama atau syariat bahwa halal itu adalah makanan yang tentunya baik dan berkah seperti itu.
1: Baik Pak, untuk halal sangat diprioritaskan ya Pak bagi pendamping P3H untuk pelaku UMKM. Pada saat melakukan pendampingan atau melakukan sertifikasi halal, Pak, apakah ada kendala dalam melakukan proses sertifikasi halal?
0: Ya, betul. Dalam proses pendampingan sertifikat halal, jadi teman-teman UMKM kita masih banyak yang gaptek tentang teknologi. Ya, itu yang pertama. Kemudian jangkauan medan yang cukup jauh, kita harus melintasi lautan dengan cuaca yang tidak menentu. Ya. Tapi kabar baiknya dan juga kami dengan senang hati melayani, sehingga teman-teman kita mendapatkan suatu kemudahan dan produk-produk mereka dikenal secara luas seperti itu.
1: Oke, baik ya Pak, selain memudahkan mereka untuk mengenal UMKM mereka ke dunia luar atau ke tingkat nasional maupun mancanegara. Dan selanjutnya Pak, dari interaksi Bapak dengan para pelaku usaha di lapangan, sejauh mana tingkat kesadaran mereka terkait pentingnya kepemilikan sertifikat halal ini Pak?
0: Iya, dengan adanya program dari pemerintah atau BPJPH dan Kementerian Agama untuk setiap produk usaha, baik pelaku UMKM itu sendiri, baik obat-obatan, makanan, UMKM dan sebagainya. Jadi dengan adanya sertifikat halal ini memiliki peran yang sangat strategis untuk menunjang keberadaan wisata tempat-tempat yang bisa
1: dikunjungi,
0: dikunjungi. Apalagi sekarang ada World Halal, Halal Dunia, yang orang itu akan datang di mana tempat yang istilahnya kami bisa mendapatkan makanan dan itu makanan yang halal. Dan terutama juga teman-teman kita yang penggiat di samping produk-produk yang seafood, ada juga produk kopi yang sudah kita bisa bantu. Dan alhamdulillah sekarang mereka bisa memajangkan produk-produk mereka di tempat-tempat yang strategis seperti Kado Bajo, di bandara.
1: Pusat oleh-oleh Labuan Bajo ya Pak ya?
0: Labuan Bajo, iya betul.
1: Berarti selain berbentuk bahan UMKM yang sifatnya seafood, tetapi juga sebagai ada kopi ya Pak, bervarian ya tentunya Pak ya?
0: Iya betul.
1: Baik, untuk itu pendengar, sesaat lagi kami akan jeda dan akan kembali lagi beberapa menit lagi.

0: Kembali lagi bersama Nur Astan di UMKM Bicara Pendengar. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen mengupas tugas P3H KUA Boleng yang sebagai pendamping ya, sebagai pendamping P3H, jalur pendaftaran atau pemanfaatan dari sistem aplikasi untuk sertifikasi halal, Pak. Bagi pendengar yang belum memahami hal tersebut, bisa izin dijelaskan apa sebenarnya peran strategis pendamping proses produk halal P3H dalam membantu UMKM lokal?
1: Ya, untuk mendampingi produk lokal dalam pembuatan proses sertifikat halal, tentunya dari BPJPH telah menyediakan satu layanan yang bernama aplikasi Si Halal. Jadi melalui aplikasi ini para pelaku usaha bisa membuat akun secara mandiri dan memasukkan jenis bahan, kemudian proses cara pengolahan dari produk mereka, kemudian membuat pernyataan-pernyataan serta dalam produk halal itu ada juga namanya penyeli halal. Ya. Penyeli halal itu adalah orang yang berada di produksi atau usaha dari pelaku UMKM itu yang memastikan kehalalannya. Nah, jadi dengan adanya penyeli halal ini, persyaratannya adalah memiliki KTP, kemudian salah satunya beragama Muslim, ya, yeah. Islam. Nah, kalau teman-teman kita yang beragama Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha yang ingin membuatkan produk, misalnya produk unggulan seperti kopi, apalagi Force ini adalah penghasil kopi.
0: Iya, betul.
1: Jadi mereka akan meminta atau mendatangi kantor urusan agama atau badan pengawas halal di kabupaten untuk mengajukan pembuatan sertifikat halal. Maka proses tersebut diberikan surat tugas dan P3H akan mendatang langsung
0: ke lokasinya,
1: ke lokasi. Dan di sana kami akan melakukan verifikasi dan validasi, dan tentunya sebagai syaratnya itu ada penyeli halal. Jadi teman-teman yang beragama Muslim yang sejatinya berada di lingkungan tempat tinggal tersebut yang memastikan bahwa mulai dari bahan, kemudian proses, serta hal-hal teknis dari higienis dan kesehatan, serta bahannya itu benar-benar dari sumber atau zatnya yang halal, seperti itu.
0: Oke, baik Pak, sangat memudahkan sekali ya, sangat Pak, bukan memudahkan. Hanya dikhususkan untuk yang beragama Islam, tetapi juga teman-teman dari agama Katolik, Kristen juga bisa memudahkan untuk melakukan sertifikasi halal tersebut. Masih ada anggapan di masyarakat, Pak, bahwa mengurus sertifikasi halal tersebut apakah melalui tanpa ada jalur biaya, pungut biaya apapun itu, Pak?
1: Ya, betul. Jadi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH, Badan Pengawas Jaminan Produk Halal, itu semuanya gratis. Nah, tetapi di sini ada dua jenis sertifikat halal. Yang pertama ada self declare, kemudian ada yang reguler. Kalau yang self declare ini adalah untuk pelaku UMKM atau menengah. Jadi disiapkan kuota 1 juta sertifikat halal dan itu gratis. Sedangkan yang reguler, yang kalangan
0: atas
1: untuk hotel dan sebagainya, itu menggunakan biaya. Nah, jadi pendamping halal tetap melakukan verifikasi dan validasi, tapi nanti berupa invoice untuk proses pengajuannya mereka bisa menggunakan aplikasi Si Halal. Dan P3H akan langsung turun untuk memvalidasi atau memverifikasi proses dan bahan-bahan yang digunakan dalam proses produk yang digunakan untuk disediakan kepada pelanggan, seperti itu.
0: Baik, Pak. Pada saat proses verifikasi atau pengisian data oleh UMKM, ya Pak, kan ada perbedaan antara tingkat reguler dan mandiri atau tingkat UMKM lokal. Apakah pada saat pengisian data itu ada perbedaannya, Pak, dari yang mereka secara gratis dan ada melakukan pembayaran?
1: Ya, betul. Bedanya nanti di pengajuan, pada saat pengajuan nanti oleh aplikasi akan tertera bahwa ini tertulis untuk pengajuan produk UMKM ini adalah menggunakan self declare. Okay. Jadi dengan proses seperti itu berarti kita mengetahui bahwa oh iya ini produk-produk sini ada yang tidak bisa menggunakan self declare, ada yang bisa menggunakan self declare. Berarti kalau yang bukan self declare berarti masuk ke kategori yang reguler seperti itu.
0: Baik, Pak. Bisakah Bapak menjelaskan perbedaan antara jalur self-declare ini dan jalur reguler, Pak?
1: Ya, kalau self-declare itu adalah pengajuan yang dilakukan oleh pelaku UMKM itu sendiri atau pemilik usaha dan dengan proses menginput data kita melalui aplikasi Sihalal. Sedangkan untuk reguler itu sendiri adalah akan diaudit atau di melalui Badan POM.
0: Perbedaannya seperti itu, Pak.
1: Nanti yang verifikasi dari Badan POM atau auditor dari provinsi atau MUI dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk sertifikat halal yang berlaku untuk self declare itu dapat dilakukan oleh P3H yang ada di kabupaten.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti perbedaannya jika mereka melakukan jalur reguler itu tidak dilakukan atau tidak diwenangkan oleh pendamping P3H kabupaten ya, Pak?
1: Tergantung dari jenis produknya. Apabila produknya yang menggunakan daging atau menggunakan olahan daging, maka itu dia masuk ke reguler. Sedangkan yang menggunakan produk-produk selain olahan daging itu masuk ke proses self declare. Jadi dalam proses verifikasinya juga untuk melihat bahwa itu self declare atau tidak, itu dari jenis bahan yang digunakan seperti tadi untuk pengolahan daging itu dia ke reguler seperti itu. Okay. Kemudian badan pendampingnya juga ada dari Balai POM, kemudian dari MUI ke provinsi dan sebagainya. Sedangkan untuk self declare yang kalangan untuk mikro itu pendamping halal yang akan datang untuk mensurvei sekaligus memvalidasi serta memverifikasi.
0: Baik, ya. Pak. Untuk P3H yang langsung di yang bagian mikro ya, Pak, UMKM yang sekelas mikro, apakah itu langsung verifikasi halal atau ada jeda hari untuk melakukan verifikasi halal atau pertama kalinya harus disurvei terlebih dahulu?
1: Iya betul. Yang pertama sekali itu adalah pemenuhan daripada pelaku usaha, kemudian nama usahanya, kemudian ada juga bahan-bahan yang digunakan, kemudian proses pembuatan produk tersebut, kemudian setelah memenuhi semua proses-proses tersebut maka dimasukkan ke aplikasi Sihalal, kemudian disubmit, kemudian dari pihak P3H akan melakukan verifikasi maka setelah dilakukan verifikasi kemudian langkah selanjutnya dikirim ke komite fatwa. Nah, melalui komite fatwa dalam beberapa melalui sidang komite fatwa maka dikeluarkan sertifikat halalnya. Dan alhamdulillah sekarang ini sangat memudahkan sekali karena tidak membutuhkan waktu yang lama jika syarat-syaratnya terpenuhi. 2-3 hari
0: langsung segera diterbitkan ya, Pak ya.
1: Sudah diterbitkan ya seperti itu. Ya.
0: Baik, Pak. Syarat-syarat administrasi dan teknis apa saja, Pak, yang wajib dipenuhi oleh pelaku UMKM sebelum mengajukan sertifikasi halal?
1: Ya, yang pertama tentunya adalah KTP ya, KTP pelaku usaha. Kemudian yang kedua NIB, nomor izin berusaha. Kemudian email aktif, ya, kemudian dibuatkan pasportnya dan masuk di login di aplikasi WWPTSP Halal atau aplikasi Sihalal. Kemudian Selanjutnya membuat surat pernyataan daripada penyelia halal bahwasanya benar-benar memastikan bahwa produk itu adalah dari bahan-bahan yang halal. Kemudian nanti di-input di aplikasi yang bernama aplikasi Si Halal, seperti itu.
0: Baik, Pak. Bagaimana alur pendaftaran, Pak, melalui aplikasi Si Halal? Sejauh mana peran P3H mendampingi pelaku usaha yang mungkin mengalami keterbatasan akses teknologi atau internet di wilayah kepulauan, atau seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan pemahaman SDM?
1: Ya, betul. Oleh karena itu kami senang hati dan siap mendampingi pelaku UMKM. Jadi kami terpanggil bahwasanya kami hadir mendampingi pelaku UMKM, dan di sana juga ada WiFi atau jaringan menggunakan jaringan manual atau lokal. Jadi kami dapat mengaksesnya langsung di sana. Nah, jadi kami mendaftarkan langsung, dan apabila ada kendala kami senantiasa memberikan arahan-arahan dan perbaikan-perbaikan. Nah, kadangkala kalau di dalam tidak sesuai, kami berikan di aplikasi itu penolakan, dan kami kembali memberikan masukan bahwa ini ada salah dalam penulisan, kemudian dalam proses pembuatannya juga harus memenuhi kriteria dari BPJPH.
0: Baik, itu. Pak. Berarti sebelum penerimaan atau penerimaan data-data dari pelaku UMKM tersebut, ada beberapa jeda waktu dari pihak P3H ya, Pak, untuk memudahkan mereka dalam penyisian data tentunya.
1: Ya, betul.
0: Baik, jika ada pelaku UMKM di wilayah seperti Kepulauan Papagarang atau sekitarnya yang ingin didampingi, bagaimana alur atau cara dari pihak P3H untuk mendampingi mereka, Pak?
1: Ya, yang pertama mereka mengajukan atau mendatangi di KUA terdekat, karena di setiap KUA itu memiliki P3H yang siap mendampingi pelaku UMKM. Kemudian yang kedua, bisa menyurati di Kementerian Agama untuk via Badan Pengawas Produk Halal. Kebetulan di Kementerian Agama ini ada satu ibu yang sentiasa selalu siap mendampingi, namanya Ibu Rati sebagai pengawas produk halal, dan beliau siap untuk di melakukan pengawasan langsung seperti itu. Dan kita juga kolaborasi bersama tim melakukan kunjungan ke pelaku usaha tersendiri.
0: Baik, Pak. Pada saat melakukan kunjungan di pelaku usaha itu, terlebih dahulu menghubungi pelaku UMKM-nya atau langsung mendatangi saja, Pak?
1: Ya, betul. Tentunya karena sinyal atau hal-hal teknis lainnya, kadangkala kita selalu berkomunikasi. Mereka yang fasilitasi, kalau dari kepulauan, senantiasa sudah memberikan hari, tanggal, dan waktunya.
0: Ketentuan jadwalnya ya, Pak.
1: Kemudian kami juga bersiap-siap untuk melakukan perjalanan ke sana. Jadi kita sesuaikan dengan waktu dan cuaca seperti itu.
0: Baik, Pak. Untuk selanjutnya nanti kita jeda terlebih dahulu ya, Pak. Dan pendengar RRI, untuk Anda yang ingin berkontribusi bersama kami di program UMKM Bicara bersama Bapak Ali Wardana selaku P3H di Kabupaten Manggarai Barat dan juga sebagai KUA Boleng. Langsung saja untuk kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo dan memberikan komentar Anda.

0: Pendengar RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Nur Astan di program UMKM Bicara. Dengan tema menembus pasar lewat sertifikasi halal, langkah UMKM lokal Labuan Bajo naik kelas dengan bersama Bapak Ali Wardana selaku pendamping proses produk halal P3H dan sebagai KUA Boleng. Selanjutnya Pak, untuk menjawab tantangan logistik di wilayah kepulauan, rantai pasok bahan baku, dan kepastian masa berlaku. Mengingat wilayah tugas Bapak mencakup area kepulauan seperti Pulau Papagarang, apa saja yang sedang Bapak hadapi secara kendala geografis atau teknis yang paling dominan yang sering dihadapi saat pendampingan Pak?
1: Iya, untuk kami sendiri ya, untuk proses turun ke lapangan, tentunya kita akan melihat bahwasannya, dilihat dari cuaca, kalau cuaca baik, maka kita akan turun langsung bersama tim, kemudian kita mengkomunikasikan hal-hal teknis lainnya sampai di tempat tujuan, terutama untuk dapur ya, bahwa kita benar-benar memastikan bahwa di tempat tujuan tersebut sudah dipersiapkan semuanya. Maka kita akan memverifikasi mulai dari bahan, produk-produk yang memang sudah tercantum sertifikat halal untuk yang bersertifikat, sedangkan yang dari bahan-bahan alami karena produknya yang bersumber dari ikan, maka itu sudah pasti murni alami. Kemudian sedangkan produk-produk tambahan lainnya, maka itu kami harus mengecek satu persatu dari labelnya. Maka dari topografi atau grafis yang kita tempuh sejauh ini, yang paling jauh itu di Pulau Papagarang, kemudian di daerah pesisir seperti Terang, di sana juga ada produk-produk, iya, produk unggulan, ada stik mangrove, kemudian ada sambal kepiting, dan kemarin dari pihak menteri sudah datang berkunjung langsung ke sana dan membawa oleh-oleh berupa hasil produk. Sekaligus produk-produknya di tempatkan atau dipajang di bazar-bazar nasional di Jakarta.
0: Menarik ya Pak ya.
1: Dan kabar baiknya mungkin dalam waktu dekat ada MTQ Musabaqah Tilawatul Quran di Jawa Tengah. Jadi juga diminta produk-produk melalui Kementerian Agama untuk bisa memasarkan untuk bazar. Dan sejauh ini banyak produk-produk unggulan yang sudah kita bantu melalui produk halal sudah bisa go nasional bahkan internasional, seperti Ibu Hasrinda dan Ibu teman-teman pelaku UMKM seperti Aneka,
0: Warloka, Aneka ya Pak ya, betul.
1: Ya, sudah banyak kunjungan-kunjungan dari Bapak Menteri, bahkan dari DPR. Dan alhamdulillah kami sebagai P3H juga merasa senang seperti itu, ya, karena ya, produk mereka bisa naik kelas.
0: Baik, itu salah satu contoh juga ya Pak, atau bukti nyata dari pendampingan P3H melalui sertifikasi halal, sehingga para pelaku UMKM juga bisa menembus nasional bahkan internasional seperti dari UMKM Warloka Aneka Rasa Ibu Saripa ya Pak ya. Baik Pak, mengenai bahan baku lokal seperti hasil laut atau olahan tradisional, bagaimana P3H Pak memastikan rantai pasok tersebut memenuhi kriteria halal yang ditetapkan?
1: Iya, untuk produk-produk yang bersumber dari bahan alami seperti Bapak Abdullah ini, dia menggunakan kerupuk cumi. Jadi produk yang digunakan itu adalah produk cumi segar ya. Kemudian dengan mulai proses kemudian dijemur dan sebagainya, yang menjadi suatu produk yang bisa bernilai dan bertahan lama ya,
0: ya, Pak, ya.
1: Untuk dikonsumsi di menjadi produk kerupuk seperti itu, dan ini banyak sekali peminatnya. Sehingga produk untuk memastikan kehalalannya dan dari sumber, karena laut itu bersumber, semua yang di laut itu ya, halal ya, gitu ya. Tapi ada yang menyerupai seperti apa namanya, singa laut, yang berada di daerah laut yang luas ya, yeah. Itu memang itu. Tapi sejatinya sebagian di laut itu halal. Jadi sudah dipastikan bahwa produk yang digunakan itu adalah produk halal. Apalagi yang digunakan adalah cumi atau ikan.
0: Yeah, Pak.
1: Nah, kecuali untuk penamaan. Penamaan misalnya produk-produk, misalnya di penamaan, contohnya misalnya babi laut, yeah, atau landak laut, ikan buaya, maka di penamaan-penamaan tersebut itu
0: tidak diperbolehkan.
1: Tidak diperbolehkan, atau yang bersifat hal-hal yang yang
0: non halal ya, tentunya ya Pak ya.
1: Tetapi kalau produk-produk yang seperti Ibu Saripah itu menggunakan ikan baji atau ikan betutu. Makanya dalam penamaannya juga ini juga harus poin tersendiri untuk dikenal produknya atau UMKM-nya seperti itu.
0: Selain proses produksinya atau bahan baku dasarnya, itu juga dari penamaan juga harus berhati-hati ya Pak dalam memilihnya untuk memudahkan sertifikasi halal oleh P3H tentunya ya Pak ya.
1: Ya betul. Karena dari penamaan itu adalah kesan pertama yang bisa dilihat, bukan suatu keunikan atau kekhasan. Jadi dengan penamaan itu memastikan, oh ya, produk ini memang berbahan alami.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.
0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan, pendengar tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah Korwilnus 6.
3: Waktu Indonesia Tengah, material longsoran menutup badan jalan di lokasi Enaone, sehingga untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, laporan Nicholas Makumeli.
4: Longsor kembali terjadi di ruas jalan Pantai Selatan Wolotopo, Kabupaten Ende pada Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 02 Wita. Material longsoran menutup badan jalan di lokasi Enaone sehingga untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Akibat longsoran tersebut, akses menuju sejumlah desa di wilayah selatan belum dapat dilewati oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan aktivitas dan mobilitas warga di wilayah tersebut untuk sementara mengalami hambatan. Kepala Desa Wolotopo, Kosmas Ledase, kepada RRI mengatakan longsor terjadi di lokasi yang sebelumnya juga mengalami kejadian serupa. Pemerintah desa bersama pihak kecamatan telah melakukan komunikasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas PUPR Kabupaten Ende, untuk penanganan material longsor.
5: Baik, terima kasih. Jadi harapan saya sebagai Kepala Desa Wolotopo dan warga masyarakat desa Wolotopo sangat mengharapkan terkait dengan jalan untuk bisa melakukan pembersihan lanjutan jalan ini. Yang kami butuh di sini adalah alat berat. Kalaupun memang manual pun, itu pun tidak akan bisa selesai. Bagaimanapun kami sangat mengharapkan alat berat itu dari Pemda untuk bisa datangkan alat berat untuk bisa membantu kami di sini.
4: Pemerintah Desa Wolotopo berharap dukungan pemerintah Kabupaten Ende dapat mempercepat proses penanganan sehingga akses menuju wilayah selatan segera kembali normal. Pembersihan material longsor dinilai penting untuk membuka jalur transportasi yang menjadi akses masyarakat antar desa. RRI Ende, Nicholas Makumeli melaporkan.
3: Erupsi Anak Krakatau ganggu penerbangan 10 rute Labuan Bajo Cengkareng terdampak, laporan Epi Wahab.
6: Erupsi anak Gunung Krakatau berdampak terhadap konektivitas penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah penerbangan rute Labuan Bajo Cengkareng dibatalkan demi alasan keselamatan penerbangan. Kepala Bandara Internasional Komodo, Cepi Triyono, mengatakan pihaknya terus bersiaga menyusul adanya penutupan sejumlah bandara yang terdampak aktivitas vulkanik dan abu vulkanik. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi penerbangan di Bandara Internasional Komodo karena Labuan Bajo memiliki konektivitas langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng.
7: Memang dalam posisi bersiaga terkait dengan adanya letusan anak Gunung Krakatau yang terjadi sehingga menutup sebagian besar bandara-bandara yang menjadi rute-rute utama, terutama penutupan sejumlah bandara akibat letusan Gunung Anak Krakatau itu terjadi seperti di Cengkareng, Bandung, dan juga Lampung dan sebagian daerah yang berpengaruh terhadap debu vulkanik. Dan ini juga berpengaruh besar terhadap kami karena kami ada konektivitas ke Cengkareng.
6: Selain itu dirinya menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh maskapai yang melayani rute penerbangan ke Cengkareng. Untuk sementara penerbangan pada rute tersebut dibatalkan sambil menunggu perkembangan kondisi cuaca dan kepastian operasional bandara yang terdampak. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Komodo, Maria Patricia Seran, mengatakan sebaran abu vulkanik dari erupsi tersebut memiliki kemungkinan kecil mencapai wilayah udara Labuan Bajo berdasarkan kondisi angin saat ini. Menurutnya, arah angin dominan dari timur hingga ke tenggara membuat abu vulkanik cenderung bergerak menjauh dari Labuan Bajo. Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan sebaran abu vulkanik dalam beberapa hari ke depan.
8: Untuk sebaran abu vulkanik, apakah mencapai atau berdampak terhadap wilayah udara Labuan Bajo, sepertinya memperhatikan dari arah angin, yang mana arah angin itu bertiup dominan dari timur tenggara, maka kecil kemungkinan sebaran tersebut bisa sampai ke Labuan Bajo. Namun kita akan mengamati selama beberapa hari ini sebarannya, karena akumulasi abu vulkanik yang ada di udara bisa, walaupun kecil kemungkinannya, bisa saja juga sampai ke Labuan Bajo.
6: Lebih lanjut, Maria menambahkan pembatalan penerbangan tidak selalu disebabkan oleh kondisi cuaca atau sebaran abu vulkanik di Labuan Bajo. Pesawat yang dijadwalkan tiba di Labuan Bajo dapat tetap terdampak apabila pesawat tersebut berasal dari bandara yang mengalami gangguan operasional. Dari Labuan Bajo, Epi Wapro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota Komisi 1 DPR RI kawal pengadaan radio di wilayah Blindspot NTT dan pengadaan KPID Award. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
9: Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk wilayah 3T terluar, terdepan, tertinggal, dan masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses informasi publik. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur, Yohanes Hambalati, saat kunjungan kerja anggota Komisi 1 DPR RI, Gavril Putranto Novanto. Selain itu, Yopi juga menyampaikan rencana pengadaan KPID Award yang masih membutuhkan anggaran.
10: Saya juga dikenal sebagai provinsi yang dituju provinsi 3T yang terdepan dan luar dan tertinggal. Ini sering ada kesulitan-kesulitan bagi kita juga di TV. Nah, ada yang kondisi demikian, di situlah sebenarnya peran penyiaran publik seperti radio swasta, radio komunitas menjadi sangat mudah bagi TV. Bagi kami, di TV, radio dan TV adalah kurang lagi informasi, terutama saat rencana seperti Game of Thrones.
9: Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Gavril Putranto Novanto, menyatakan dukungan untuk mengawal program KPID NTT, termasuk dukungan pengadaan radio di wilayah blind spot atau wilayah yang masih kesulitan mengakses informasi publik. Ia juga mendukung penuh adanya KPID Award di NTT, guna memberi apresiasi bagi media penyiaran publik, sehingga KPID tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengapresiasi.
11: Program radio itu oke, kita lanjut. Oke, radio bantu dari KPI Awards harus ada.
9: Baik Yopi maupun Gavriel berharap program-program yang telah direncanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan akses informasi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Oh, yeah. RI Fest 2026 diramaikan dengan cek kesehatan gratis. Dokter Umum Puskesmas Kota Atambua nilai langkah ini dekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Laporan Christian Dimau.
12: Pelaksanaan RRI Fest 2026 oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI Atambua menghadirkan cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang merupakan kerjasama RRI Atambua dan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melalui Puskesmas Umenen dan Puskesmas Kota Atambua yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Dokter Umum Puskesmas Kota Atambua, Dr. Laura Sintibria menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terbangun RRI Atambua bersama Puskesmas Kota Atambua dan Puskesmas Umenen dalam menyediakan layanan cek kesehatan gratis di depan mal pelataran publik Atambua. Menurutnya, kehadiran layanan kesehatan dalam RRI Fest 2026 memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses layanan pemeriksaan tanpa harus jauh ke fasilitas kesehatan. Ia optimistis dengan pelayanan yang lebih dekat, masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Pemeriksaan secara berkala menjadi langkah awal untuk mencegah penyakit dan menjaga kualitas hidup yang lebih baik.
13: Terima kasih untuk RRI Atambua yang sudah berkolaborasi dengan kami untuk menyediakan layanan cek kesehatan gratis di lapangan umum Atambua. Artinya ini kita semakin mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu untuk ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk periksa kesehatan, tapi sambil olahraga atau sambil jalan-jalan di lapangan, kita sudah bisa sambil melakukan pemeriksaan kesehatan gratis yang sederhana.
12: Dr. Cindy menambahkan program cek kesehatan gratis merupakan layanan pemeriksaan kesehatan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sebagai upaya preventif untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dirinya juga mengajak partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengakses pelayanan CKG karena melalui langkah ini masyarakat dapat memantau kesehatan serta mendeteksi dini penyakit dan risiko sejak awal.
14: Baik Bu, kalau untuk CKG sendiri yang difokuskan untuk pemeriksaan apa-apa saja pelayanan hari ini?
13: Jadi kalau untuk hari ini yang pertama kita melakukan screening. Jadi screening itu terutama untuk penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu kita bisa dari berat badan, tinggi badan, lingkar perut, kemudian tensi, dan juga ada beberapa lab sederhana seperti gula darah, kolesterol, dan juga asam urat.
12: Selain pelaksanaan program CKK, dalam kegiatan RRI Fest 2026 juga turut menghadirkan berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat seperti Zumba, aksi bersih sampah, talkshow keindonesiaan, dan bazar UMKM. RRI Atambua, Kristen Dimbau melaporkan.
3: Forkopimda Kabupaten TTU melepas bantuan logistik bagi korban gempa Flores sebanyak 3 truk berisi sembako, tenda, pakaian, seragam sekolah, air mineral, susu formula, dan kebutuhan lainnya. Laporan Steve Kosat.
15: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bersama Forkopimda kembali melepas bantuan logistik untuk korban gempa Flores sebanyak 3 truk yang berisi sembako, tenda, pakaian seragam, air mineral, susu formula, popok bayi, pembalut wanita, senter, pakaian layak pakai, sabun mandi, sabun cuci yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana. Pelepasan bantuan tersebut dilakukan oleh Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo ditemani Wakil Bupati Kamilus Elu, Ketua DPRD Christophorus FST, Kapolres TTU AKBP Liana Papote, serta Dandim 1618 TTU Letkol RM Bambang Herianto. Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo saat diwawancarai awak media menyampaikan bahwa aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu meringankan beban saudara-saudara yang terdampak bencana gempa Flores. Karena itu, Pemkab TTU dan Polres serta masyarakat TTU mengirim logistik yang mencakup kebutuhan pokok spesifik seperti susu formula, popok bayi, dan pembalut wanita serta tenda dan pakaian seragam karena sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana.
16: Program ini kita harapkan bisa juga secepatnya di Polres dan hari ini Kabupaten ND. Kemarin saya dan Polres dengan wakil Kabupaten ini menyerahkan secara simbolis bantuan fungsinya baru sekarang kita dorong. Kemudian di Kabupaten Agakeo kita kasih tunai.
15: Bupati mungkin izin nominal macam sembako beras tadi itu berapa ton gitu?
17: Dia mix, jadi sesuai dengan kebutuhan malam. Sebenarnya kebutuhan mereka yang saya lihat kemarin pas saya didatangi sama Ibu Kapolres, ada anak-anak yang menyampaikan saya, menyampaikan Pak kami butuh seragam. Saya agak kaget juga butuh seragam. Jadi sebenarnya yang mereka butuh ini, kalau anak-anak itu seragam, yang kedua tenda dan kelengkapan sama senter. Jadi akhirnya kita cari yang bisa kita lihat kondisi di lapangan. Karena kita tidak mau juga memberikan sembako kemudian numpuk, karena semua orang rame-rame memberikan itu. Jadi kita tanya langsung di lapangan apa yang kira-kira mereka butuh. Itu yang kita belanjakan, karena kalau misalnya kita kasih duit semuanya di sana juga belanja kemana? Kemarin kita bagi dari 230 juta itu 100 kita kasih cash di Naga Keong, sisanya kita belanjakan dalam bentuk barang.
18: Cukup termasuk ada seragam dan senter.
17: Iya, seragam nanti kita tambahkan. Iya. Lagi panggil Pak Kadis. Kalau ada sisa pembagian seragam kita untuk anak-anak SD, SMP di CPU, kita dorong untuk bantu mereka di.
15: Sementara Kapolres Timur Tengah Utara, AKBP Liana Popote menyampaikan bahwa pihaknya akan mengirimkan semua bantuan logistik ke ND. Bantuan tersebut akan dikirim ke Polres ND, kemudian bantuan akan didistribusikan oleh Polres ND yang lebih mengetahui titik-titik bencana yang belum tersentuh bantuan. Karena banyak tempat tertimpa gempa Flores, belum terjangkau bantuan, dan Polres ND lebih memahami lokasi-lokasi yang belum dijangkau supaya dibantu dan bantuan bisa tersebar merata. Dari TTU, Stef Kosat melaporkan.
3: Kapolres Sumba Tengah AKBP Richard Siregar mengatakan sebanyak 102 ekor kuda yang ditemukan di Kapulot masih berada dalam pengawasan Polres Sumba Tengah sambil menunggu proses verifikasi bukti administrasi kepemilikan kuda. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
19: Kapolres Sumba Tengah AKBP Richard Siregar angkat bicara terkait keberadaan 104 ekor kuda yang ditampung di Desa Watu Asah, Kecamatan Woro, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Richard mengatakan, kepolisian bersama pemerintah Kabupaten Sumba Tengah bergerak cepat telah menerima informasi mengenai keberadaan ratusan kuda tersebut. Pemantauan bahkan telah dilakukan anggota Polsek Mamboro sejak Sabtu sebelum tim turun langsung ke lokasi pada hari Minggu. Dari 104 ekor kuda tersebut, 2 ekor telah memiliki pemilik yang mengaku kehilangan anaknya. Pemilik kedua kuda itu telah membuat laporan polisi di SKPT Polsek Umbur Togai karena ternak tersebut diketahui berasal dari wilayah Umbur Togai. Kedua kuda yang sebelumnya diamankan di Polsek Mamboro kemudian dipindahkan kepada pemiliknya yang berdomisili di wilayah Polsek Umbur Togai untuk mendukung dan memudahkan proses penanganan perkara yang sedang dilidik oleh Polsek Umbur Togai.
20: Jadi mereka tidak bisa menunjukkan surat, kita ambil barangnya untuk dua kuda itu di Polsek Mamboro, kemudian baru kita serahkan ke Polsek URG, baru lagi diproses. Karena kita tidak bisa pelihara itu kuda di Polsek, harusnya kan nggak boleh, tapi kan karena kita hewan ini masih hidup dan pemiliknya sudah tahu, jadi kita serahkan. Nanti suatu waktu itu menjadikan barang bukti, kita bisa tarik sebagai barang bukti saja, kan hewan hidup. Dua sudah positif, LP, 102 lagi belum, tapi sesuai dengan press list dari Pemda, sudah keterangannya sudah ada semua. Kayaknya ada yang masih polos, tapi kami masih telusuri. Dan memang rencananya itu diperjualbelikan keluar pulau. Hanya saja kami konfirmasi dari Dinas Peternakan, untuk kuota kirim kuda keluar daerah sudah habis.
19: Richard menjelaskan pihak penampung mengaku hanya memiliki kuda-kuda tersebut tanpa mengetahui bahwa kuda tersebut terindikasi masalah. Namun saat diminta dokumen, mereka tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan yang diperlukan. Polisi kemudian mengamankan kedua kuda tersebut untuk kepentingan proses hukum. Richard menegaskan serta menghimbau kepada masyarakat Sumba Tengah dan sekitarnya agar masyarakat yang merasa kehilangan ternak diminta segera membuat

0: Nah, jemaat, terutama bagi generasi muda, ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk mengingat pemuda agar berani menolak dan menjauhi narkoba yang dapat menghancurkan masa depan.
1: Riana Anggu, STH Elmin, pendeta di jemaat GKS Payet, mengucapkan terima kasih pada Polres Sumba Timur, khususnya Satres Narkoba Polres Sumba Timur yang sudah melakukan sosialisasi tentang narkoba di tengah persekutuan jemaat Payeti, khususnya bagi generasi muda. Kami merindukan sosialisasi seperti ini, kita terus menerus mengingatkan kepada generasi kita, pemuda kita, jemaat kita, agar berani menolak, memberitahukan, mengingatkan anak-anak bahwa narkoba itu bisa membuat masa depan suram, membuat menghancurkan masa depan anak-anak.
0: Yuliana menegaskan gereja siap bersinergi dengan kepolisian dalam upaya pencegahan narkoba melalui berbagai kegiatan gereja maupun persekutuan rumah tangga. Menurutnya, edukasi dan penguatan kepada generasi muda harus dilakukan secara terus-menerus agar mereka memiliki keberanian untuk berkata tidak terhadap narkoba serta ikut mengingatkan sesama. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Longsor kembali tutup jalur selatan Bolotopo. Erupsi Anak Krakatau ganggu penerbangan 10 rute Labuan Bajo Cengkareng terdampak. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat sore.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu-waktu.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar,
9: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: Cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama saya Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Robi Aji. Selamat sore, Robi.
2: Selamat sore.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik. Silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
2: Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat sore untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate kembali terkait informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Pada sore hari ini cuaca terpantau cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perakiran cuaca, yakni untuk hari Selasa 8 September 2026, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 sampai dengan 32 derajat Celcius dan angin di sini bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk perairan Labuan Bajo, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 0,6 meter. Kemudian untuk perairan Taman Nasional Komodo, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,4 sampai dengan 1,7 meter. Kemudian untuk perairan Selat Sapi bagian utara, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,8 sampai dengan 1,5 meter. Dan untuk perairan Selat Sapi bagian selatan, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,6 sampai dengan 1,9 meter. Di sini untuk arah angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Baik, demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih untuk informasi cuacanya sore ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih kembali.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie.

0: Isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuhan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sore hari ini pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Agung Sene, penyiar Anda yang akan menemani Anda di Labuhan Bajo sore ini dan juga Labuhan Bajo malam ini pendengar, untuk edisi hari ini Senin 7 September 2026 ya, tentunya dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuhan Bajo. Siaran ini pendengar Anda bisa dengarkan melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang Anda bisa dapatkan download di App Store ataupun di Play Store handphone Anda pendengar. Kita akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai macam program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Dan pendengar, nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita akan ada dialog ya di program Zona Edukasi. Kita akan hadirkan satu topik menarik untuk Anda, yaitu mau ke luar negeri, kenali vaksinasi internasional sebelum berangkat. Dan ya, kita tentunya hadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya pendengar ya. Kita akan berdialog bersama dengan Dr. Regina Lamanepa ya. Dan ya, untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan streaming kami langsung, nanti silakan saja download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun di App Store handphone Anda dan juga melalui audio streaming kami di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 ml. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 93.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Ini adalah cerita tentang perjalanan hidup dua sahabat, Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja lulus kuliah dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman sama-sama pekerja keras dan mereka menempati jabatan yang cukup penting serta mereka mendapat gaji yang cukup besar pula. Perbedaan Andri dan Firman adalah gaya hidup mereka. Andri adalah orang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian, sedangkan Firman adalah sosok berpenampilan sederhana dan selalu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Andri tinggal di sebuah apartemen sewaan dan baru saja membeli mobil baru. Sedangkan Firman masih bertahan dengan mobil bekas dan tinggal di rumah kos. Meskipun penghasilan Andri dan Firman hampir sama, tetapi pengeluaran Andri jauh lebih banyak daripada Firman. Gaya hidup Andri yang konsumtif berbanding terbalik dengan karakter Firman yang bijak dalam mengatur keuangannya. Pada usia 35 tahun, mereka berdua telah berkeluarga. Andri masih tetap tinggal di apartemen sewaannya, sedangkan Firman pindah ke rumah yang baru saja dibelinya. Ternyata, sejak menerima gaji pertama, Firman telah menginvestasikan uangnya untuk rencana membeli rumah tersebut. Andri baru mulai berpikir untuk membeli rumah setelah mempunyai anak. Tanpa disadarinya, beban keuangan semakin besar. Berbeda dengan Firman yang ternyata sudah berinvestasi dengan mempersiapkan biaya kebutuhan sekolah anaknya dan bahkan masa pensiunnya. Setelah pensiun, Andri dan Firman bertemu dalam sebuah acara. Kondisi mereka sangat jauh berbeda. Firman sudah mempunyai rumah yang bagus dan uang yang cukup banyak untuk biaya hidup setelah dia pensiun. Sedangkan Andri hidup dalam kesulitan karena dia tidak mempunyai cadangan uang yang cukup untuk biaya hidup setelah pensiun. Itulah gambaran perjalanan hidup Andri dan Firman. Andri tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Sedangkan Firman sejak awal telah menyadari pentingnya memiliki perencanaan keuangan yang benar yang akan membantu memudahkan berbagai urusan dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu perencanaan keuangan yang benar? Usia produktif kita ada batasannya, sedangkan kita hidup punya banyak kebutuhan dan kewajiban, punya banyak cita-cita dan keinginan. Seperti kebutuhan sekolah anak, kewajiban membayar tagihan-tagihan, kebutuhan akan kesehatan, keinginan membeli rumah bagus, naik haji, liburan keluarga. Untuk itu, kita perlu merencanakan keuangan kita dengan cerdas. Tiga prinsip perencanaan keuangan yang cerdas adalah mengatur anggaran keuangan dengan tepat, menabung dan berinvestasi sesuai tujuan keuangan Anda, berinvestasi secara rutin,

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Labuan Bajo malam ini.
1: Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu, pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada. Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Seperti biasa pendengar, di setiap Senin malam kita selalu hadirkan program Zona Edukasi ya, untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kami sudah siapkan satu topik menarik dan juga narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya untuk Anda malam hari ini. Malam hari ini kita akan membahas tentang mau keluar negeri, kenali vaksinasi internasional sebelum berangkat. Dan ya pendengar, untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Dr. Regina Lamanepa. Selamat malam dokter.
3: Ya, selamat malam Pak Agung.
2: Selamat Agung ya, Pak. Iya, betul malam. Sekali. Betul sekali dokter Regina. Betul ya dokter ya. Regina ya. Oke. Dokter apa kabar? Apa kabar malam hari ini?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Apa kabarnya juga Pak Agung?
2: Puji Tuhan, baik juga dokter. Iya. Oke. Dokter, malam hari ini kita punya satu topik menarik ya untuk kita bahas malam hari ini di RRI Labuan Bajo tentunya. Ini topik yang sangat luar biasa tentunya ini, mau keluar negeri kenali vaksinasi internasional sebelum berangkat. Ini sebenarnya kalau ke luar negeri apakah memang perlu vaksinasi begitu dok?
3: Ya baik, kenapa saya ngasih topiknya seperti ini gitu, jadi Labuan Bajo ini kan lagi berkembang besar ya, dari satu kabupaten baru menjadi kabupaten menjadi kota pariwisata level nasional gitu. Nah saat ini sejak bulan Juni itu sudah ada penerbangan rutin setiap hari dari Singapura maupun Malaysia.
2: Okay.
3: Nah itu yang dan semakin meningkatnya juga minat masyarakat Labuan Bajo khususnya yang Muslim untuk ibadah umroh.
2: Gitu. Jadi
3: sepertinya Labuan Bajo ini kan banyak juga masyarakat Muslim dari daerah Labuan Bajo, sehingga minat-minat ini kami tangkap makin meningkat dan itu juga masuk ke kantor atau pelayanan kami di mana pelayanan vaksinasi internasional ini juga meningkat. Nah. Tidak semua penerbangan internasional memang harus divaksin dulu atau jadi kita kan kalau mau keluar negeri kan biasanya sudah ada list nih
2: mau
3: kemana-mana, bajunya apa, paspornya apa, tapi jangan lupa soal kesehatan gitu.
2: Okay. Dok, ini sebenarnya yang dimaksud dengan vaksinasi internasional ini seperti apa dok, dan mengapa vaksin ini penting bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri begitu?
3: Ya baik, jadi intinya dengan meningkatnya perjalanan internasional gampang nih ya. Kita mau ke Inggris, kita mau ke Arab dalam waktu dua hari sudah sampai. Kalau dulu pakai kapal masih berhari-hari, jadi sehingga perpindahan orang itu semakin tinggi, semakin gampang gitu. Orang yang bekerja atau melakukan perjalanan itu bisa saja dalam kondisi baik, sehat, ataupun sakit, ataupun dia membawa penyakit tapi dia tidak menyadari, itu yang namanya carrier. Makanya dengan adanya beberapa kali kasus penyakit, terutama saat terakhir itu kan yang paling besar adalah COVID, kemudian yang terakhir adalah hantavirus. Itulah salah satu contoh efek penyakit yang ditimbulkan adanya perpindahan masyarakat atau traveling yang sangat tinggi gitu. Walaupun itu juga ada yang dari virus, ada yang dari binatang ya, tapi intinya dengan kita makin cepat berpindah-pindah, otomatis bukan gampang orang mendapat penyakit gitu, tidak harus di lokal saja gitu. Jadi contohnya ini khusus ya yang mandatory dari pemerintah ya. Jadi aturan ini sebenarnya sudah disiapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dari surat edaran Kemenkes Menteri tentang penyelenggaraan informasi imunisasi. Khususnya sebenarnya fokusnya pada saat ini adalah haji dan umroh.
2: Gitu. Fokusnya ke situ dulu pertama.
3: Ya, fokusnya ke situ dulu sama satunya lagi bagi traveler yang lebih ke arah apa ya, banyakan sih selama ini ke arah ABK
2: kapal gitu.
3: Internasional gitu
2: kapal. Oke.
3: Jadi kalau yang jemaah umroh sama haji itu kan ke daerah Arab Saudi, Jazirah Arab. Kalau yang ABK kebanyakan ke arah Amerika Selatan, ke Afrika gitu. Jadi masyarakat NTT ini kan juga istilahnya pejuang-pejuang ekonomi yang mau kemana saja berani gitu. Jadi pastinya
2: betul.
3: Harus sebelum keluar pastinya sehat. Dan selain menyiapkan juga daya tahan tubuh yang baik, yaitu dengan vaksin seperti itu.
2: Nah ini dok, apakah setiap orang yang berpergian itu ke luar negeri itu apakah wajib mendapatkan vaksinasi internasional atau tergantung pada negara tujuan? Kalaupun tadi sempat disampaikan oleh ibu dokter sendiri, katanya kan tidak semua negara bisa wajib untuk dilakukan vaksinasi begitu ya?
3: Ya betul.
2: Bisa jadi disampaikan, bisa disampaikan ibu kira-kira negara-negara apa saja atau benua-benua apa saja yang perlu dilakukan vaksinasi ketika kita berangkat ke sana begitu?
3: Ya, baik. Itu tadi kembali lagi kalau sesuai surat edaran dari Menteri Kesehatan nomor HK02.02/A/1206/2025 tentang penyelenggaraan imunisasi bagi jemaah haji dan umroh, itu yang pasti mandatory dari Jazirah Arab, yaitu dari Arab Saudi, sekitarnya mungkin yang mau ke Israel, ke Mesir, ya itu wajib vaksinasi meningitis meningokus namanya. Itu baik, itu persyaratan wajib dari negaranya yang menerima, dari Arab Saudi sendiri yang Kementerian Kesehatan mereka sendiri yang mewajibkan, dan dari Kementerian Kesehatan Indonesia gitu. Kenapa hal itu wajib? Karena di sana itu kan pertemuan ribuan orang, orang dari seluruh dunia berkumpul di sana. Nah, meningitis ini sebenarnya tidak endemis di daerah Arab. Endemis itu di daerah Afrika. Dia berasal dari bakteri. Nah, itu teman-teman yang dari jemaah dari sana kan akan berkumpul dengan jemaah Indonesia, baik yang umroh maupun haji. Nah, di situ akan kemungkinan terjadi penularan baik dari droplet, bersin, ada batuk. Kondisi mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana, kondisinya seperti apa sudah lebih tahu, kering, panas, jadi gampang tertular. Nah, dengan adanya vaksinasi dalam tubuh, imunitas sudah terbentuk. Diharapkan di sana kebal gitu, tidak, jadi tidak tertular di daerah sana dan tidak membawa ke Indonesia. Seperti itu. Nah, khusus untuk jemaah haji dan umroh ini ada lagi tambahan vaksin yang diwajibkan. Kalau yang haji diwajibkan ditambah dengan COVID-19, vaksin COVID dan polio. Kalau umroh wajibnya polio. Tambahan polio aja. Nah, untuk yang paket haji itu gratis dari pemerintah. Kalau umroh pembiayaan dari traveler atau yang melaksanakan traveling umroh ke sana gitu. Nah, untuk polio sendiri sebenarnya tidak endemis di sana, tapi pernah ada kasus di Indonesia sehingga dari Arab Saudi sendiri mau melindungi mereka supaya tingkat kegiatan kasus polio di sana tidak meningkat. Jadi khusus untuk jemaah haji dari Indonesia diwajibkan menambah polio gitu.
2: Kalau dari dok, kalau misalnya dari masyarakat awam sendiri ini bagaimana cara mengetahui jenis vaksin apa saja yang dibutuhkan sebelum berangkat ke negara tertentu, dokter? Tadi kan sempat disampaikan ada beberapa vaksin-vaksin. Nah, kalau misalnya itu di luar orang-orang yang mau umroh begitu, masyarakat yang ingin yang tidak ingin umroh atau masyarakat yang ingin berlibur saja ke luar negeri, itu seperti apa, dokter, caranya?
3: Ya, jadi itu biasanya silahkan mengunjungi di website Kemenkes di traveling ke Indonesia mau ada jadi di masing-masing pintu keluar itu bandara atau pelabuhan itu ada website dari Balai Kekarantinaan Kesehatan. Jadi silahkan mau mencari tahu di situ juga bisa, atau di negara tujuan juga kita bisa searching-searching, kan sekarang gampang ya, di IG atau manapun masing-masing negara punya persyaratan mau masuk ke negara ini wajib vaksin apa, seperti itu. Nah, yang saat ini yang mandatori selain Arab juga daerah Afrika bagian selatan, Amerika bagian selatan, sama Cina bagian selatan, itu yang bilang yellow fever. Jadi baru dua itu yang mandatori. Lain itu penambahan gitu. Belum wajib. Kalau yang mau ke arah situ pasti sebelum keluar ke sana akan diperiksa sudah punya belum nih bukti vaksinnya, seperti itu. Kalau yang ke Arab Saudi kan kebanyakan untuk yang jemaah yang mau beribadah ya, baik haji maupun umroh. Tapi kalau yang ke arah Afrika, ke arah Cina bagian selatan dan Amerika bagian selatan itu kebanyakan biarawan, biarawati, atau pekerja ABK atau traveler juga tuh sudah mulai banyak yang di kita layani gitu. Tapi intinya yang wajib dua itu. Kalau yang lain, banyakkan sih kita rekomendasi ke arah influenza. Cuma influenza bukan mandatori kan. Kita negara tropis ya. Biasanya pindah ke negara Eropa yang lebih dingin, atau pindah ke kayak Arab itu kering dan panas gitu. Kalau perubahan cuaca yang mendadak, minimal pasti akan ada flu atau kering lah, seperti itu. Hal-hal itu yang harus
2: diwaspadai begitu.
3: Diwaspadai ya, cuma untuk tingkat keberatan penyakit dan untuk tingkat penularan baru ke arah dua itu yang diwajibkan. Ke arah yellow fever atau demam kuning sama meningitis. Meningitis adalah penyakit infeksi di otak.
2: Kalau bisa disampaikan Ibu, ini apa saja sebenarnya penyakit penular yang menjadi perhatian dalam perjalanan internasional dan dapat dicegah melalui vaksinasi? Selain yang tadi sempat disampaikan oleh Ibu dokter sendiri, mungkin ada yang terlewatkan penyakit-penyakitnya, Ibu?
3: Kalau saat ini untuk vaksinasi khusus wajib yang diperiksa, jadi kan biasa kita yang mau ke luar negeri kan melewati pemeriksaan CIQP, ada karantina, imigrasi, bea cukai. Nah, instansi itu misalnya dari karantina kesehatan, itu dari instansi kami itu biasanya memeriksa kesiapan manusianya. Jadi orang boleh traveler, pergi dengan sehat, pulang dengan sehat. Kalau imigrasi mengurus status orangnya ini legal apa enggak. Kalau bea cukai ngurus dia bawa barang yang selundupan atau tidak, seperti itu. Jadi nanti pas ketemu teman-teman dari karantina kesehatan, balai ke karantina kesehatan atau dari loka untuk di Labuan Bajo, mereka akan mengecek bukti vaksinasi namanya International Vaccination Certificate, atau warnanya kuning tapi sekarang sudah PDF. Nah, di situ akan cek bukti sudah divaksin apa saja. Nah, kebetulan untuk yang dari pemerintah yang wajib yang kita selalu awasi dan vaksinnya diwajibkan juga di luar negeri, baru meningitis, meningokokus, poliomyelitis itu dan yellow fever. Kalau yang influenza, terus ada yang ada beberapa kayak yang dari mana dari Eropa yang mau ke Indonesia, itu yang mereka rekomendasi kayak hepatitis B, tifoid, tapi itu belum mandatori atau belum wajib gitu. Jadi kalau misalnya kayak saya mau ziarah ke Mesir, Mesir
2: Iya.
3: Itu misalnya dengan vaksin influenza saja tidak masalah, maksudnya
2: Cukup begitu.
3: kalau apa harus tetap
2: Oke.
3: harus meningitis, nggak boleh influenza saja. Kalau misalnya dia melihat saya cuma vaksin meningitis, belum
2: Meningitis?
3: vaksin meningitis tapi vaksin influenza saja, akan ditahan gitu, wajib gitu. Dan persyaratannya juga ada itu. Jadi intinya kan namanya vaksinnya, jadi vaksin-vaksin ini bukan vaksin beda sama vaksin yang di puskesmas. Vaksin di puskesmas adalah vaksin program pemerintah dasar untuk membentuk manusia Indonesia, membangun manusia dengan sehat, dengan kondisi yang sudah ada. Nah, kalau yang ini kan untuk yang keluar negeri. Nah, itu setelah vaksin, misalnya kita mau berangkat, saya juga misalnya mau ke Chili atau ke Brasil, tidak mendadak sudah punya paspor, sudah punya tiket berangkat, tidak, harus vaksin itu minimal 14 hari sebelum berangkat.
2: Minimal 14 hari begitu ya?
3: Iya.
2: Kenapa
3: tuh harus masih 14 hari ya? Nggak bisa, karena vaksin ini disuntikan adalah sebenarnya bakteri atau virus yang menyerup sendiri, tapi kadarnya sedikit. Jadi dia kayak mengenalkan ke badan manusia, ini loh vaksin yang penyakitnya, kamu harus membuat tentaraannya atau imunnya tubuh. Dibuatlah dari itu butuh waktu 14 hari, 10-14 hari.
2: Dok, ini
3: baru
2: kalau
3: tubuh siap gitu.
2: Dok, ini kalau kita berbicara soal waktu yang ideal begitu ya dokter ya. Tadi kan sempat disampaikan 14, minimal 14 hari atau 10 hari setelah vaksin baru bisa dilanjutkan melakukan perjalanan begitu ya.
3: Iya, betul.
2: Nah, kalau misalnya seseorang ini dia belum tahu sama sekali kalau harus melakukan vaksinasi dan sudah beli tiket dan lain-lain, sudah persiapan, lalu sampai di bandara seperti itu tiba-tiba ditahan untuk tidak melakukan perjalanan karena belum vaksinasi. Apakah itu seperti apa jadinya nanti?
3: Iya, nanti akan ya rugi yang bersangkutan berarti. Jelas nggak bisa
2: diizinkan begitu
3: jalan
2: ya?
3: Ataupun diterima, tidak diterima di negara yang bersangkutan gitu. Misalnya pun tiba-tiba kecolongan nih, sampai di negara tersebut yang akan melakukan vaksinasi ke dia gitu. Dia akan mau nggak mau dia akan minta mana bukti vaksinnya, karena kami sudah memberitahukan ke seluruh dunia, begitu masuk negara kami, Anda harus punya vaksin. Kalau nggak ada, ya nggak akan mau. Gitu. Kan biasanya ada apa? Kebanyak kalau individual ya begitu. Tapi kalau dia pakai grup, bisa ketahuan visanya akan diterima.
2: Sebenarnya
3: paling dekat juga kemarin itu ada kasusnya di Timor Leste, walaupun Timor Leste itu bukan endemis, tapi beberapa ABK kapal yang dari seputaran

0: vaksinasi itu akan dinilai lagi kalau yang mau ke, tapi itu kan COVID kemarin, COVID hanya saat ini wajib hanya untuk yang mau naik haji gitu.
1: Oke.
0: Jadi
1: Okay.
0: prinsipnya seperti vaksin COVID kemarin.
1: Iya,
0: Kalau
1: iya.
0: waktu misalnya Pak Agung mau haji, oh saya sudah punya vaksin COVID nih, buktinya kemarin saya sudah 4 kali. Oh ya udah mungkin cukup, berarti tinggal meningitis dan polio itu.
1: Oh, jadi
0: Tapi
1: bukan
0: kalau
1: cuma satu.
0: umroh enggak.
1: Oke, jadi dia dia oh, tergantung negara tujuannya. Lalu untuk total jumlah vaksinasinya yang akan diterima itu tergantung itu juga begitu dokter ya.
0: Iya, tapi kalau yang COVID untuk haji itu nggak sampai 4 kali. Kan yang 4 kali itu kan saya cerita yang waktu program awal kemarin ya,
1: Iya,
0: waktu
1: iya.
0: habis pandemi kan diwajibkan sampai 4 kali ya.
1: Oke. Ini kita bisa luruskan juga dokter. Mungkin bagi pendengar yang mungkin belum belum terlalu paham ya, berarti kalau kalau kalau vaksinasi yang pernah diterima sejak kecil, apakah masih memberikan perlindungan ketika seseorang akan berpergian ke luar negeri, dokter? Atau berbeda lagi?
0: Yang sebenarnya secara apa ya, bagaimana ya, harusnya dia sudah punya dasarnya ya, dasar imun tubuhnya diharapkan. Jadi kenapa dikasih waktu kecil tuh, karena waktu masa pertumbuhan kan yang menentukan bagaimana kita ke depan bentuk otak dan tubuh fisik yang sehat. Kalau kita waktu bertumbuh sehat, imunitasnya bagus, akan menghasilkan kualitas manusia yang baik. Nah, saat dia di dewasa, apakah vaksin tersebut masih ada atau tidak? Harusnya masih ada, bisa. Cuma rata-rata contohnya yang polio ya.
1: Iya.
0: Polio itu kan kita semua pasti sudah kecil, ada, sudah ya, tapi waktu kecil dikasih yang tetes. Kalau yang sekarang permasalahannya adalah masyarakat Indonesia banyak kan, kayak saya aja bukti polionya sudah nggak tahu di mana. Jadi
1: Oke.
0: sebenarnya kalau secara ilmuwan, keilmuan apa, harusnya masih. Cuma kita saat di mana diminta bukti nggak ada. Kalau divaksin berikutnya sekali, jadi kayak polio sekali aja seumur hidup. Yang penting buktinya disimpan gitu.
1: Oke, artinya berarti
0: Gitu.
1: yang penting bukti-bukti yang sudah vaksin itu tetap dijaga, tetap disimpan, begitu ya dokter ya, agar kalau misalnya
0: Iya,
1: melakukan
0: betul.
1: perjalanan tidak double vaksin begitu ya.
0: Iya, betul. Kalaupun misalnya amit-amit nih hilang double, saya udah nggak punya bukti. Yang penting ingat, kalau dia yang lebih dari bertahun-tahun ya masih bisa lah. Tapi untuk 1-2 bulan kan nggak mungkin, sebisanya nggak gitu. Tapi
1: Iya.
0: sejak tahun bank data ini kan sudah mulai dari tahun 2020 setahu saya, 2018-20 gitu, harusnya sih sudah punya semua. Jadi vaksinasi ini berlaku dari anak usia 1 tahun sampai seterusnya gitu, sampai dewasa, sampai lansia. Jadi kalau anak-anak yang
1: Di bawah
0: sudah
1: satu
0: punya
1: tahun, kalau di bawah satu tahun,
0: vaksin di bawah 1 tahun, nanti ada vaksinnya tersendiri
1: oh,
0: lagi. Itu biasanya di luar dari program ini.
1: oke.
0: Tapi kita sarankan kalau memang mau beribadah ya baiknya di atas 1 tahun, tapi kalau memang hal-hal di bawah 1 tahun ya kita nanti akan ada treatment tersendiri, jenis vaksinnya beda. Jadi kalau di atas 1 tahun ke atas, khusus vaksin polio kan sudah ada, jadi
1: Iya,
0: bapak
1: iya.
0: ibu yang punya anak supaya jangan divaksin ulang, silahkan bawa ya, bukti vaksin polionya gitu.
1: Oke, okay. Dok, saya mau tanya juga nih dokter, ini tiba-tiba terlintas dalam pikiran begitu dokter ya. Kalau semisalnya tadi disampaikan yang terpenting adalah bukti vaksinasinya itu masih ada begitu dokter. Nah, semisalnya dia melakukan vaksinasi sudah berulang-ulang kali, tapi mungkin saja buktinya hilang begitu. Lalu dia melakukan perjalanan, apa efek samping yang akan didapatkan oleh seseorang yang melakukan atau mendapatkan vaksinasi berulang-ulang begitu dokter? Apakah ada dokter?
0: Sejauh ini sih tidak ada ya. Jadi kebetulan mungkin masyarakat yang namanya vaksin itu minimal mereka punya foto. Kalau nggak punya, ini minimal punya foto, nanti kami akan minta telusuri ke teman-teman puskesmas atau rumah sakit. Memang akan prosesnya lebih lama karena kami minta data dulu.
1: Iya.
0: Nanti minta, dia ingat tanggal berapa, coba

0: ingat tanggal berapa, nanti kita minta puskesmas ini bisa minta tolong tidak, ada datanya tidak. Kalau mereka sama sekali nggak ada ya mau tidak mau. Tapi balik lagi, apa namanya, yang berulang-ulang sampai setahun 2-3 kali itu belum pernah terjadi itu. Biasanya pasti ada buktinya mungkin, tapi keselip atau bagaimana, akan kasus tersebut jarang gitulah Pak. Jadi kayak, oh ya, kalau kayak vaksin meningitis itu sekali suntik berlakunya 3 tahun untuk yang produk yang sekarang yang ada dari pemerintah di kami. Kemudian kayak polio 1 kali suntik seumur hidup, yellow fever juga seumur hidup 1 kali. Yang setahun sekali itu disarankan adalah vaksin influenza, karena virus influenza itu gampang sekali bereplikasi. Jadi dia setiap tahun ada jenis yang baru terus. Jadi akan ada setiap tahun, kalau mau divaksin berulang setiap tahun tidak masalah kalau influenza. Kayak
1: Karena
0: gitu.
1: virusnya berkembang begitu dokter ya.
0: Iya, betul. Dari mungkin dari ratusan jenis virusnya influenza yang mematikan mungkin ada 3 sampai 5 jenisnya. Nah, itu yang diteliti untuk selalu dibuat virus apa namanya vaksinnya. Kayak gitu, khusus untuk influenza.
1: Dok, ini persyaratan apa saja persyaratan yang atau dokumen yang perlu disiapkan masyarakat ketika akan melakukan vaksinasi internasional, dokter?
0: Ya, yang pasti kondisinya sehat ya. Dia pastikan dia kondisinya sehat, terus paspor, karena nanti paspor KTP nanti semua akan masuk di aplikasi Satu Sehat. Jadi nanti di input pun di akan diterima di aplikasi Satu Sehat itu. Terus KTP seperti biasa, kalau Satu Sehat kan sudah otomatis terhubungi. Jadi nanti di paspor, KTP, kondisi sehat. Terus kalau ibu hamil, wanita hamil, minimal ada surat dari dokter objinnya, rekomendasi vaksinnya yang bisa itu di usia 27, kehamilan 27 sampai 30 minggu gitu. Jadi harus ada data atau surat dari dokter objin. Selain itu, kalau ada masalah-masalah penyakit yang berat, ya paling kita minta rekomendasi dari dokter yang merawat. Tapi kalau sehat, ya cukup paspor, KTP, ya sudah itu aja. Sama yang punya akun Satu Sehat.
1: Oke, itu saja
0: Iya,
1: dokumen-dokumennya.
0: betul. Pastikan kondisi fisiknya sehat juga. Dan kalau ada alergi, dia disampaikan, ada alergi apa, kayak gitu, supaya
1: Ya, riwayat
0: bisa
1: kesehatan
0: dibunuh.
1: juga, riwayat sakitnya juga begitu, dokter.
0: Iya, betul.
1: Baik. Dok, kita boleh jeda sesaat, dokter. Setelah ini akan kita lanjutkan lagi untuk obrolan kita malam hari ini. Setelah ini, dan juga untuk Anda pendengar yang ingin memberikan pertanyaan ya, silakan saja kirimkan ke line WhatsApp di 081-238-231987. Kita jeda sebentar, dokter.
0: Baik, Pak Agung.

0: masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Iya, pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita masih di program Zona Edukasi untuk edisi malam hari ini ya. Kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Dr. Regina Lamanepa. Dan dokter, selamat malam. Kita boleh lanjutkan lagi obrolan kita malam hari ini, dokter ya?
2: Boleh sekali, Pak.
1: Oke, siap. Tadi kita sudah cukup seru ya, kita membahas soal vaksinasi, bagaimana cara masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi tersebut dan apa saja persyaratannya begitu. Nah, dokter, ini bisa disampaikan juga, dokter. Kalau kita lihat sendiri, dokter, ini bagaimana cara mengetahui jenis vaksin apa saja yang dibutuhkan sebelum berangkat ke negara tertentu begitu, dokter?
2: Ya, baik. Untuk jenis vaksin yang bisa didapatkan itu kebutuhannya, teman-teman bisa googling atau searching gitu tadi. Di negara tujuannya biasanya ada informasi di situ yang mewajibkan negara itu menerima vaksin apa saja yang berkunjung. Jadi yang mandatory tadi yang saya bilang daerah Jazirah Arab, yaitu Arab, kemudian daerah Amerika Selatan, Brasil, Chili, dan lain-lain, daerah Cina Selatan, Afrika Selatan, itu yellow fever, hanya itu saja yang wajib.
1: Oke.
2: Selain itu, kayak misalnya mau ke Eropa, mau ke Amerika Serikat, ke Asia, mungkin Singapura, Malaysia, itu tidak, belum ada yang wajib.
1: Gitu. Belum ada peraturan
2: cuma
1: yang situ.
2: Kadang-kadang kalau iya, tapi kalau mau di situ biasanya cek ke website kesehatannya, paling mereka sendiri mungkin ada perubahan cuaca atau apa, itu biasanya ke arah vaksinasi influenza, tapi tidak wajib seperti itu.
1: Bagaimana cara masyarakat membedakan vaksinasi internasional ini dengan vaksinasi rutin yang biasa diberikan di fasilitas kesehatan, dokter?
2: Baik, jadi untuk vaksinasi rutin di fasilitas kesehatan itu kan sudah jelas biasa selama ini masyarakat terimanya di puskesmas ya. Baik yang baru lahir, bayi baru lahir, sampai usia anak, sekolahan, dan nanti dari puskesmas yang kunjungan ke sekolah-sekolah. Nah, selain itu, vaksin yang internasional itu didapatkan di namanya Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK, tapi kalau di Labuan Bajo levelnya baru lahir nih, kita di sini baru mau masuk 5 tahun, jadi namanya Lokal Kekarantinaan Kesehatan. Nah, itu yang kita layani, yang tersedia untuk vaksin yellow fever, meningitis, polio yang suntik, jadi polio IPV, bukan polio yang di puskesmas ya. Kalau di puskesmas itu untuk anak-anak jadinya tetes. Jadi harus di kami kalau untuk yang untuk traveler dosis berikutnya, kecuali anaknya yang lagi mau traveling bisa pakai data itu, tapi yang udah dewasa wajib yang dari lokal karantinaan atau balai karantinaan. Jadi sama yellow fever tadi itu. Kemudian tambahan bisa di influenza di instansi kami itu. Jadi kalau untuk di Labuan Bajo, Bapak Ibu yang mau dapat vaksin internasional itu di kantor lokal kekarantinaan Labuan Bajo tersedia vaksin yellow meningitis dan polio untuk umroh atau untuk haji, tapi biasanya haji itu sudah program gratis, Pak. Jadi nggak berbayar, jadi biasanya nanti dari masing-masing puskesmas yang akan mengatur sesuai domisili. Jadi ke kami itu hanya umroh, terus ini lokasinya yang di Labuan Bajo hanya di kami, ada berikutnya satu di Maumere, di NTT, selain itu ada di Sumba, di Kupang, di daerah El Tari, sama di Moltaain perbatasan. Selain itu, kalau yang vaksin rutin itu rutin ya di puskesmas.
1: Tadi sempat disampaikan, dokter, ya ini kalau dari tempat dokter sendiri itu yang hanya melakukan vaksinasi untuk mereka-mereka yang melakukan umroh, begitu dokter ya?
2: Iya, betul.
1: Apakah masyarakat awam sendiri, orang-orang yang tidak mengikuti umroh sendiri, bisa melakukan vaksinasi di tempat dokter begitu?
2: Kalau tidak untuk luar negeri sebenarnya tidak perlu gitu. Jadi makanya tapi jadi yang mau ke luar negeri karena kita melihat bahwa masyarakat Labuan Bajo ini istilahnya ya pelan-pelan puji Tuhan perekonomian sudah makin membaik ya.
1: Puji Tuhan
2: dengan
1: iya.
2: Adanya ya dengan aja perubahan peningkatan ekonomi di bagian pariwisata sehingga kebutuhan mereka untuk traveling baik traveling ibadah umroh itu maupun traveling bekerja ada yang mau mencari pekerjaan atau mau jalan-jalan ke luar negeri makin meningkat gitu. Jadi apa namanya? Jadi kami mulai gencar nih mesti perhatikan nih selain tujuannya paspornya harus disiapkan juga vaksinnya gitu. Jadi kita juga mulai pelan-pelan sosialisasikan bahwa selain ke luar negeri, selain tujuannya persiapkan juga kesehatannya. Baik kesehatan fisik maupun vaksin. Jadi kayak misalnya tambahan nih di luar ini ya. Biasanya kan kita kalau kemana-mana ke kios, ke minimart pakai motor. Ke mana-mana pakai motor. Tapi kalau ke luar negeri kan udah full jalan kaki.
1: Iya.
2: Jadi biasa kami edukasi adalah 1-2 minggu atau kalau bisa 1 bulan sebelum berangkat ke luar negeri itu sudah mulai ada jalan dengan supaya terbiasa untuk jalan jauh di luar negeri sehingga ke luar negeri itu sehat dan mendapat outputnya ya bersenang-senang ada yang mau ibadah ada yang mau bekerja tidak jadi sakit di sana gitu.
1: Iya, tidak mudah drop begitu Bu ya.
2: Iya betul.
1: Oke. Dok ini saya mau tanya dok ini ada pertanyaan yang masuk dokter dari Yudi di KPR Labuan Bajo. Ini dia tanya dokter selamat malam. Saya mau tanya bagaimana kalau semisalnya saya ingin melakukan vaksinasi di tempat dokter hanya untuk berjaga-jaga siapa tahu suatu saat berpergian ke luar negeri begitu. Karena tadi sempat dokter sampaikan kalau yang terpenting data verifikasi sudah melakukan vaksinasi itu yang ada begitu dokter. Itu seperti apa iya. Dokter?
2: Kalau itu sih kalau untuk kalau kayak meningitis itu kan 3 tahun ya masih berlaku yellow fever apa namanya seumur hidup. Ya kalau biasanya yang kalau mau kayak gitu paling influenza kami rekomendasi. Jadi kalau tidak ada kepentingan kan tadi ada persyaratan ya minimal 10 atau sampai 14 hari sebelum berangkat boleh vaksin.
1: Iya.
2: Jadi untuk di Indonesia kasus yellow fever itu tidak ada. Terus kasus meningitis itu penyebabnya bisa banyak tapi puji Tuhan juga di Indonesia kasus meningitis itu rendah gitu. Jadi tidak kami sarankan untuk ujuk-ujuk saya mau ini siapa tahu nanti mau berangkat atau enggak gitu.
1: Iya.
2: Paling kami nanti rekomendasi hanya influenza.
1: Betul.
2: Karena memang selain memang istilahnya apa ya untuk mendapat manfaat juga di Indonesia kasusnya tidak endemis gitu. Selain itu juga stoknya juga yang bukan berarti bagus juga, cuma maksudnya stoknya juga terbatas.
1: Ya, terbatas gitu. Juga jadi, begitu dokter ya.
2: Jadi mungkin kita membantu yang mau benar-benar berangkat.
1: Iya.
2: Kalau yang mau itu hari itu ada yang dari Ruteng.
1: Oh ya, ada.
2: Banyak kan sudah satu keluarga. Tapi dia ngejarnya influenza, jadi kami vaksinnya influenza karena sana kan dingin ya.
1: Iya dok, betul.
2: Gitu. Jadi paling kita kalau mereka konsultasi mengenai vaksin tambahan, jadi vaksin ini kan adalah vaksin tambahan, vaksin wajib adalah yang sudah diterima waktu anak-anak dari puskesmas itu.
1: Iya.
2: Vaksin tambahan bisa untuk lokal, bisa internasional. Paling kami rekomendasi hanya di vaksin influenza. Kalau
1: Oke.
2: kalau pekerja kesehatan biasanya ditambah hepatitis, vaksin hepatitis ceplak itu biasanya karena kami orang kesehatan kan berhubungan dengan pasien hepatitis, berhubungan dengan darah, sehingga
1: Iya.
2: kami pasti selalu nambahnya itu.
1: Oke. Dok, kalau misalnya ingin melakukan vaksin influenza itu, dokter, adakah batas umur
2: Ya.
1: usianya, dokter? Dari
2: Oh,
1: anak-anak?
2: tidak ada.
1: Oke.
2: Oh, kalau
1: Ya, maksudnya dari anak-anak,
2: untuk
1: apakah?
2: anak-anak memang sudah ada perlindungan
1: Oke.
2: dari vaksin yang rutin, biasanya untuk tahapan remaja, remaja sampai dewasa gitu.
1: Oke. Ya, takutnya kan ada masyarakat yang ingin ujuk-ujuk tiba-tiba datang, dok saya mau vaksin influenza begitu, dengan anak-anaknya yang masih kecil-kecil juga kan repot juga kalau
2: Iya.
1: tiba-tiba datang ya.
2: Jadi nggak apa-apa sih, boleh. Itu paling nanti kami kayak KIE yang anak-anak mungkin belum prioritas yang
1: Nah,
2: dewasa gitu,
1: oke,
2: usia.
1: tetap diarahkan begitu dokter ya.
2: Iya, gitu. Jadi datang konsultasi boleh, untuk cek-cek di IG kami juga boleh. Itu juga ada WhatsApp center, bisa untuk tanya-tanya di situ, silahkan.
1: Oke. Dok, apakah ini ada vaksin tertentu dokter yang membutuhkan lebih dari satu dosis begitu? Dan bagaimana peraturan jadwalnya jika keberangkatan sudah semakin dekat dokter?
2: Oh ya, baik. Jadi untuk dosis, kebetulan untuk meningitis, polio, maupun yellow fever itu satu kali suntik gitu. Jadi nggak misalnya 2-3 kali. Kalau kayak hepatitis mesti 3 kali gitu. Ini tidak cukup 1 kali, tapi tadi ketiga-tiganya kami mandatorikan minimal 10-14 hari, maksimal 14 hari lah supaya aman. Jadi Bapak Ibu sudah kan biasanya mau keluar negeri sudah cek memang hotel, tiket. Nah, itu 14 hari itu sudah minimal vaksin itu satu-satu dosis aja. Bisa bersamaan semua. Apa namanya? Tidak perlu vaksin 2-3 kali, tapi yang pasti tadi yellow fever berlakunya sekali seumur hidup. Polio juga sekali seumur hidup. Meningitis yang perlu diulang 3 tahun berikutnya.
1: Oke.
2: Ini kapan hari juga pernah kasus. Jadi kalau ada yang sudah dewasa, itu pun kalau misalnya hilang dia punya data, ya kita anggap dia nol, itu nggak masalah.
1: Iya, berarti aman begitu dokter ya?
2: Aman, iya.
1: Oke, dok, kalau misalnya ini sudah mendapatkan vaksinasi internasional begitu dokter, apakah perlindungan kesehatan itu sudah cukup dokter atau masih ada langkah pencegahan lain yang harus dilakukan selama berada di luar negeri untuk mencegah sakit begitu dokter?
2: Ya, baik. Betul sekali ya. Yang pasti kalau orang dari luar negeri itu ke sini vaksinnya banyak karena di sini ya tidak menutup. Di sini kan masih banyak ya DBD, malaria,
1: Iya.
2: diare. Nah, itu kalau di luar negeri mereka sudah punya itu senjata-senjata untuk vaksin itu. Kalau kita sudah punya antibodi itu, tapi intinya biasanya orang Indonesia itu drop karena fisik.
1: Ah,
2: Yang kurang
1: kecapean gitu.
2: kurang jalan, nah, fisiknya
1: Ah,
2: mana-mana
1: iya.
2: gampang naik motor, naik
1: Iya.
2: angkot. Nah, kalau di luar negeri biasanya susah di jalan. Nah, terutama kalau yang haji umroh itu di sana kan panas kering biasanya. Ya gitu, balik kita edukasi, kenali area yang dia mau kunjungi pertama. Ya, kenali fisik dia dulu seperti apa, kuat tidak jalannya. Kalau ndak kuat ya itu tadi sebulan
1: Minimal
2: mulailah
1: sebulan ya.
2: jalan supaya membentuk fisiknya. Kalau
1: Iya.
2: 1-2 minggu kayaknya tidak belum belum
1: Tetap drop juga
2: belum
1: nantinya.
2: terbentuk lah.
1: Iya.
2: Di sebulan mungkin jalan 10 menit, habis itu lama-lama kalau bisa sampai 30 menit bisa, harus bisa sekedar jalan aja dulu, nggak apa-apa, nggak perlu harus jogging culture segitu, nggak perlu. Kemudian kalau memang di daerah kering dan dingin atau panas, siapkan masker. Karena kondisi kering dingin itu akan membuat udara di area daerah hidung itu jadi kering tipis, sehingga pembuluh darah di hidung itu gampang apa ya, termasuk virus bakteri yang masuk itu jadi cepet gitu masuk ke tubuh kan. Kenapa area tuh hidung itu ada bulu, ada kelembapan yang tinggi, ada lendir, itu salah satu untuk menahan virus bakteri yang masuk gitu.
1: Iya,
2: nah,
1: iya.
2: kalau dia kondisinya kering akan gampang masuk. Jadi kalau kita jalan-jalan ke area Eropa yang dingin juga siapkan masker. Kemudian makanan juga. Jadi tapi saya lihat sekarang karena wisata orang Indonesia sudah banyak di mana-mana, jadi mungkin untuk makanan Indonesia sih
1: Sudah terbiasa begitu
2: tidak,
1: dokter ya?
2: ya sudah terbiasa atau sudah ada di daerah tujuan.
1: Iya,
2: Mungkin
1: iya.
2: itu, iya.
1: Oke. Dokter, ini
2: Iya.
1: kalau misalnya seseorang itu memiliki riwayat alergi begitu dokter, atau pernah mengalami reaksi setelah vaksinasi begitu, apakah tetap dapat mengikuti vaksinasi internasional dokter, atau apa tindakan yang dari dokter lakukan untuk seperti itu dokter?
2: Ya baik, kalau secara SOP biasanya itu kami rujuk untuk vaksinasinya di rumah sakit yang ada IGD-nya. Jadi divaksin di IGD dengan pendamping dokter spesialis. Cuma puji Tuhan vaksin ini aman sekali. Ataupun kalau tidak sudah terdeteksi dari awal, orangnya sudah mengerti dia alergi, dia akan konsul dulu ke spesialis penyakit dalam, nanti dites di sana, entah di wawancara atau dicari riwayatnya, atau bisa juga dites di rumah sakit. Bisa tidak dia menerima ini, baru direkomendasikan ke kami. Masih jarang, misalnya ya 0,01% yang datang harus kita rujuk ke IGD. Biasanya kebalik, mereka sudah tahu. Jadi yang punya alergi, terutama alergi berat, itu biasanya mereka konsulkan dulu ke dokter spesialisnya, baru mulai ke kami. Tapi selama ini puji Tuhan nggak pernah ada yang alergi 100%.
1: Oke, dokter, ini ya puji Tuhan berarti semuanya masih tetap aman begitu dokter ya.
2: Aman, ya.
1: Iya, karena
2: Tapi
1: kalau kita
2: tetap harus disampaikan kalau ada alerginya.
1: Karena kalau kita berbicara soal vaksin ini kan ada-ada saja sesuatu cairan yang masuk ke tubuh kita tiba-tiba kan jadinya ada saja semua
2: Iya,
1: efek
2: betul.
1: samping-efek sampingnya begitu kan dokter ya.
2: Betul, iya. Memang mungkin juga karena kami di sini kan belum terlalu banyak ya pelayanannya. Kalau di daerah yang kota besar, Jogja, Denpasar, Jakarta pasti ada satu di antara 1 dari 1.000 atau 1 dari 500 layanan pasti ada yang alergi. Tapi
1: Iya, iya.
2: biasanya tenaga medisnya sudah tahu prosedurnya untuk penanganan kasus seperti itu. Nanti dicek dulu, dites alergi vaksinnya bisa apa enggak, di namanya ada skin test, tahapan seperti itu. Kalau dia aman baru lanjut vaksin. Kalau orangnya, pasiennya juga takut, ya sudah kami rujuk untuk divaksin dengan pengawasan dokter spesialis.
1: Nah, dok, kalau semisalnya seseorang itu takut jarum suntik, dokter, itu apakah ada vaksin vaksin tetes atau vaksin apa?
2: Tetes.
1: Iya. Untuk orang dewasa
2: Pernah
1: begitu,
2: coba.
1: dokter.
2: Iya. Saya juga sebenarnya sih kadang-kadang juga disuntik takut, tapi ya kebetulan belum ada nih, Pak.
1: Oke,
2: Dan
1: mau tidak mau
2: tetes,
1: harus di
2: ya.
1: mau
2: Mau
1: tidak mau
2: tidak
1: harus
2: mau
1: suntik
2: harus
1: ya.
2: disuntik,
1: Wah.
2: iya. Tapi, wah, ya itu tapi biasanya ya, mungkin karena semangat mau keluar negeri, jadi mendadak adrenalinnya meningkat, jadi berani semua.
1: Iya, jadi
2: Paling awal-awal tensinya, jadi biasanya juga kalau tensinya tinggi,
1: iya.
2: kami sarankan tetap berobat dulu, jadi dalam pengobatan boleh divaksin. Kalau tinggi sekali ya nggak divaksin gitu.
1: Dokter, ini bagaimana masyarakat dapat memastikan informasi mengenai persyaratan vaksinasi negara tujuan berasal dari sumber yang resmi dan informasi, bukan informasi yang keliru di media sosial, dokter? Bisa dicek kemana, dokter, itu?
2: Ada di website namanya Sinkarkes. Sinkarkes.com. Jadi itu pelayanan kesehatan yang dari Balai Kekarantinaan Kesehatan. Jadi kami itu, ini sekalian promosi dikit. Jadi
1: Boleh,
2: instansi
1: silakan.
2: kami ini, iya, instansi kami ini vertikal langsung di bawah Kementerian Kesehatan, dari Dirjen Penanggulangan Penyakit P2. kalau puskesmas dan rumah sakit juga dibimbing dari pusat, tapi tidak langsung mereka dibawa kontrol Pemda masing-masingnya. Jadi kami ini, kalau khusus di Indonesia, ada dua karantina. Jadi ada barantin, ada balai karantina. Barantin itu khusus untuk menghandle penyakit hewan dan tumbuhan. Kalau kami, balai kekarantinaan kesehatan menghandle kesehatan alat angkut dan manusia gitu. Nah, website kami itu di Sinkarkes. Jadi kalau biasanya yang lebih mengenal kami itu juga di area pelabuhan. Kami adanya di pelabuhan laut, di bandara, dan di perbatasan negara. Nah, di Flores kan tidak ada ya, adanya di Timor, Pulau Timor. Nah, kalau salah pelayanan kami itu untuk kesehatan kapalnya, kapal mau keluar ini harus tidak boleh ada kecoa, tidak boleh ada tikus, obat-obatannya harus lengkap. Kemudian kalau yang di pesawat juga demikian, kalau ada yang sakit mau kontrol atau ibu hamil mau naik pesawat itu harus diperiksa dulu, seperti itu. Dari luar negeri juga kami cek suhunya, yang datang dari Singapura, Malaysia, kalau tidak ada demam, biasanya kami cek yang paling singkat itu demam. Kalau tidak ada demam, silakan, selamat datang. Kalau ada demam,
1: sabar dulu
2: kalau
1: gitu.
2: Ada gejala batuk pilek, ya kami cek dulu.
1: Oke, oke, baik dokter.
2: Tapi kalau pelayanan cepatnya mulai kegiatan syarat-syarat vaksin, datanya di Indonesia di mana, di website Sinkarkes namanya, sinkarkes.com.
1: Oke, itu untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di baik melalui siaran terestrial di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id ya. Kalau Anda ingin berpergian tapi bingung ini seperti apa langkah-langkahnya, silakan saja cek langsung ke website yang tadi sudah disampaikan begitu ya. Dokter, terakhir bisa disampaikan imbauan bagi masyarakat Manggarai Barat ya, khususnya yang memiliki rencana berpergian ke luar negeri, agar tidak menganggap vaksinasi ini sebagai hal yang bisa dilakukan mendadak begitu dokter.
2: Ya, baik, Bapak Ibu semua. Pastikan sebelum mau berangkat itu selain paspor, selain tiket hotel dan lain-lain, kita cek lokasi negara mana yang kita akan pergi, apakah dia membutuhkan ya, terutama ya yang bagian Jazirah Arab, Israel, Arab Saudi itu wajib vaksinasi meningitis polio. Kemudian untuk Afrika Selatan, Cina Selatan, Amerika Selatan wajib yellow fever. Selain itu tambahan boleh yang ke arah daerah Eropa yang lagi musim dingin, tambah vaksin influenza. Semua data-data itu teman-teman Bapak Ibu bisa dapat lihat di website Sinkarkes dari Kemenkes punya. Jadi silakan dicari atau bisa cari juga di BKK atau LKK, itu akan temukan IG atau medsos instansi kami semua. Ada 51 kantor kami di seluruh Indonesia, jadi bisa diketahui di situ. Selain itu, pastikan satu minggu atau satu bulan sebelumnya kondisi pastikan sehat, karena kita Bapak Ibu kan mau menikmati perjalanan, baik perjalanan ibadah maupun perjalanan traveling, sehingga ke luar negeri kondisi sehat, pulangnya juga sehat gitu. Kalaupun pulang dari daerah tersebut amit-amit ada gejala demam tinggi, segera, atau yang yellow fever ya, itu kan tandanya ada demam kuning. Begitu balik, segera langsung lapor ke puskesmas masing-masing. Nanti akan diperiksa gratis kalau khusus-khusus yang daerah negara situ dengan gejala yang ada.
1: Oke, baik. Oke, terima kasih banyak Ibu Dr. Regina. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya dokter ya. Seru sekali obrolan malam hari ini, dan banyak sekali ilmu-ilmu dan pengalaman baru, pengetahuan baru yang saya sendiri juga baru tahu, ternyata kalau melakukan perjalanan ke luar negeri juga memerlukan vaksinasi begitu. Dan ya ternyata yang terpenting itu data atau sertifikasi vaksinasinya aman disimpan begitu ya, untuk menjadi bukti.
2: Iya, betul.
1: Begitu. Jadi tidak karena hilang ya vaksin terus walaupun tidak ada efek samping, tapi ya sakit juga kalau disuntik terus begitu.
2: Enggak lah ya.
1: Oke.
2: Siap.
1: Oke, begitu. Dokter, terima kasih banyak untuk waktunya di ya. Zona Edukasi malam hari ini. Terima kasih
2: terima
1: banyak
2: kasih
1: ya, dokter.
2: Terima kasih banyak Pak Agung dan Bapak Ibu semua.
1: Oke. Okay.
2: Semoga kita sehat semua selalu ya.
1: Siap. Selamat malam, dokter. Terima kasih banyak.
2: Selamat malam, Pak Agung.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal

0: Iya, pendengar, terima kasih yang masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, untuk Anda terima kasih sudah bersama dengan kami di program Zona Edukasi tadi jam 7 malam begitu dong, ya. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar, malam hari ini kami hadirkan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Yang ku tahu pasti
2: untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
3: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang melanjak menuju puncaknya.
4: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi gunung api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
5: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
6: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper testnya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan TAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
7: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
8: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
3: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
8: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
7: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
8: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
10: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
9: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis, sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
11: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan direktur teknis kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
12: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
12: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
13: Sementara itu, Jaid Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
14: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea ya, biaya ekspor. Itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara. atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POMI atau bukan, ya kan?
13: Dalam perkara ini, ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POMI atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi, yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
15: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
16: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
15: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan, yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
17: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
15: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
18: Bapak sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
19: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut, siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
20: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
19: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
0: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.

0: jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
2: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
3: Pagi belum sepenuhnya.
2: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
4: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
2: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
5: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
2: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
2: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT.
7: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
2: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
8: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
9: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
2: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
10: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
11: antrean panjang kendaraan di
2: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
12: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
2: Suara Kencana RRI 2000

0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Far Ruman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Ruman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis, yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
1: Semangat para pecinta tenis meja seru babaus sebelum Porprov. Kan Porprovnya bulan 11.
2: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga Provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara.

0: antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu PNM Bau-Bau Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porpro Sulawesi Tenggara 2026.
1: Tujuan dari kegiatan ini yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pimpin tim yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang tujuannya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda yang bisa mencintai timpong.
0: Sementara itu Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Bau-Bau Edi mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Bau-Bau sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Popov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porpov.
2: Semangat para pecinta tenis meja di Kota Bau-Bau sebelum Porpov kan berbunyi belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porpov.
0: Penyelenggaraan PNM Bau-Bau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Wauden Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRISP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Labuan Bajo,

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali dapat kembali menyapa dalam program Mimbar Agama Kristen. Bersama saya, Elsa Emanuela, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat. Di tengah kesibukan kita, mari luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Tema malam hari ini saya beri judul, Ratapan bagi Negeri yang Terluka. Ada banyak hal yang terjadi di negeri kita akhir-akhir ini yang membuat kita begitu prihatin. Beberapa waktu terakhir kita mendengar dan melihat berbagai berita tentang bencana di berbagai daerah. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan Papua. Di wilayah Flores ini, dampak gempa yang terjadi beberapa waktu lalu juga masih dirasakan oleh masyarakat. Gempa utama memang sudah berlalu, tetapi rasa takut, kerusakan, dan proses pemulihan masih menjadi bagian dari kehidupan banyak orang. Di beberapa daerah lain, masyarakat juga harus menghadapi aktivitas gunung berapi dan tetap waspada terhadap kemungkinan erupsi. Ketika kita melihat semua ini, mungkin muncul pertanyaan dalam hati kita, Tuhan sampai kapan? Mengapa begitu banyak hal yang terjadi? Kapan keadaan di negeri ini akan menjadi lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya bukan sesuatu yang asing di dalam Alkitab. Dalam Yeremia pasal 8 ayat 20-22, kita menemukan suara ratapan dari seseorang yang melihat bangsanya sedang mengalami keadaan yang sangat sulit. Yeremia berkata, "Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga, karena luka putri bangsaku hatiku luka. Aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku." Yeremia melihat keadaan bangsanya dan hatinya ikut merasakan penderitaan itu. Ia tidak bersikap seolah-olah penderitaan bangsanya bukan urusannya. Ia justru merasa sedih dan remuk karena melihat bangsanya terluka. Bahkan ia bertanya, mengapa belum datang juga kesembuhan bagi bangsanya? Nabi Yeremia begitu meratapi keadaan bangsanya. Ratapan adalah ungkapan hati ketika ia membawa kesedihan, pertanyaan, dan ketidakberdayaannya kepada Tuhan. Yeremia berkata, karena luka putri bangsaku hatiku terluka, aku berkabung. Artinya penderitaan orang lain tidak boleh menjadi sesuatu yang sama sekali tidak kita pedulikan. Ketika kita melihat berita tentang kebakaran di Kalimantan dan Papua, ketika kita melihat masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa di berbagai daerah, atau ketika kita melihat orang-orang yang harus mengungsi karena aktivitas erupsi Gunung Merapi, jangan sampai semua itu hanya menjadi berita yang kita lihat sebentar di media sosial, kemudian kita lanjutkan aktivitas kita seperti biasa. Kalau kita mempunyai teman atau keluarga yang tinggal di daerah yang sedang mengalami bencana, hubungilah mereka, tanyakan kabarnya, tanyakan apakah mereka aman, tanyakan bagaimana kabar keluarga mereka. Mungkin bagi kita sebuah pesan sederhana seperti menanyakan kabar itu sepele, tetapi itu menunjukkan bahwa kita tidak melupakan mereka. Kalau ada yang membutuhkan bantuan dan kita mampu membantu, mari kita membantu. Kalau kita tidak bisa datang langsung ke lokasi bencana, kita tetap bisa memberikan perhatian, membagikan informasi yang benar, membantu sesuai kemampuan, dan terutama tetap mendoakan mereka. Ada banyak hal yang berada di luar kemampuan kita, tetapi kita dapat mendoakan dan menyerahkan itu kepada Tuhan. Kita dapat berdoa bagi mereka yang sedang mengalami bencana, bagi keluarga yang kehilangan, bagi para petugas yang bekerja di lapangan, dan bagi semua pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Kita juga perlu berdoa bagi pemimpin dan pemerintah agar diberikan hikmat dalam mengambil keputusan dan menjalankan tanggung jawab mereka. Kita berdoa agar bantuan yang diberikan itu tepat sasaran, dan kita berdoa agar Tuhan memberikan pemulihan bagi negeri kita. Mungkin ada di antara kita yang merasa, saya sudah berdoa tetapi keadaan belum berubah.
Perasaan seperti itu tidak perlu kita sembunyikan, karena Nabi Yeremia pun berkata, musim sudah menuai, sudah lewat, sudah berakhir musim kemarau, tetapi belum diselamatkan juga. Ada rasa lelah karena sudah menunggu, tetapi pertolongan belum terlihat. Kita mungkin merasakan hal yang sama ketika melihat berbagai persoalan yang terjadi di negeri ini. Kita sudah berdoa, tetapi bencana masih terjadi. Kita sudah berharap, tetapi masih melihat orang-orang yang terluka dan mungkin tinggal di dalam tenda-tenda pengungsian. Namun justru disinilah iman kita diuji. Ketika keadaan belum berubah, apakah kita masih mau percaya kepada Tuhan? Ketika kita belum melihat pemulihan, apakah kita masih percaya bahwa Tuhan berdaulat dan sanggup memulihkan? Kita tidak selalu memiliki jawaban atas apa yang terjadi, tetapi kita dapat memilih untuk tetap membawa semuanya kepada Tuhan. Karena itu, ratapan kita hari ini bukanlah ratapan tanpa arah. Kita meratap kepada Tuhan. Dan di tengah situasi seperti ini, kepedulian juga perlu disertai dengan kebijaksanaan. Jangan mudah terprovokasi atau ikut menyebarkan berita yang belum kita tahu kebenarannya. Di tengah banyaknya informasi yang beredar, kita perlu belajar untuk mencari tahu terlebih dahulu sebelum membagikannya kepada orang lain. Jangan sampai karena ingin menunjukkan kepedulian, kita justru ikut menyebarkan hoax, menimbulkan kepanikan, atau memperkeruh keadaan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan hanya untuk peduli, tetapi juga untuk menjaga apa yang kita katakan dan apa yang kita tuliskan. Karena itu, mari kita menjaga kata-kata yang keluar dari mulut kita maupun ketikan jari kita. Keprihatinan tidak harus disampaikan dengan kemarahan, kebencian, penghinaan, atau kata-kata yang menyakiti orang lain. Kita boleh kecewa, kita boleh sedih, kita boleh terluka, kita boleh menyampaikan kritik dan keprihatinan, tetapi semuanya perlu dilakukan dengan cara yang tetap mencerminkan iman kita. Jangan sampai ketika kita sedang meratapi keadaan negeri ini, kita justru melakukan dosa melalui perkataan dan tulisan kita. Apa yang kita tuliskan di media sosial juga merupakan bagian dari kesaksian hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita menjadi orang yang tidak menutup mata terhadap penderitaan, tetapi juga tidak ikut memperkeruh keadaan. Dan sekalipun hari ini kita belum melihat pemulihan yang diharapkan, jangan kehilangan pengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan masih berdaulat dan Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan negeri kita. Kita sama-sama berdoa agar Indonesia mengalami pemulihan, agar ada hal-hal baik terjadi di berbagai daerah di bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan melindungi kita dimanapun kita berada. Shalom.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Sandiwara Radio dengan judul Media Sosialita.
1: Bunda selalu aja maksa, Bunda gak ngerti maunya Kia.
0: Intan sebagai Kiara.
2: Ya gak mungkin dong sayang, masa Bunda seneng kalau anak Bunda ini sedih?
0: Bunda diperankan Mia.
3: Minta Bunda kamu kesini atau kamu dapat sanksi dari sekolah.
0: Busonya diperankan Rizka.
4: Eh tapi busonya biasanya gampang dibujukin.
0: Maya diperankan Vivi.
5: Beneran gak bisa Ki, ini udah aku coba. Kayaknya hackernya juga udah ganti password dan email kamu.
0: Andrian sebagai Reihan. Perkembangan penggunaan media sosial di kalangan anak muda semakin meningkat. Salah satu media sosial yang paling populer adalah Instagram. Populernya Instagram memicu timbulnya fenomena mikro-selebriti yang kerap disebut selebgram. Seseorang yang memiliki banyak followers dan jumlah likes pada setiap foto yang ia bagikan. Makin banyak followers dan juga likes, makin banyak pula kesempatan mendapatkan pundi-pundi rupiah dari job dan juga endorse. Kiara adalah salah satu anak muda yang sedang mencicipi manisnya punya penghasilan sendiri dari Instagram. Masih SMA, tapi sudah jago cari uang jajan sendiri. Sayangnya, profesi Kiara sebagai selebgram masih ditentang bundanya. Bunda ingin Kiara fokus sekolah daripada sibuk posting ini itu di Instagram. Jalan manakah yang akan Kiara pilih? Tetap bersikuku jadi selebgram hingga hati sang bunda luluh, atau menjadi pelajar yang fokus sekolah seperti

0: Bel tanda istirahat telah berbunyi.
1: Kamu lagi. Apa kamu nggak bosen, Kiara, jadi langganan masuk ruang BP?
2: Maaf, Bu Sonya. Tapi, boleh nggak saya minta HP saya? Saya ada jadwal posting endorsement siang ini.
1: Endorse. Meskipun kamu selebgram, kamu harus tetap ikut peraturan. Di sekolah ya nggak boleh main handphone. Sama apa itu? Main Instagram?
2: Tapi Instagram menghasilkan, Ibu. Saya aja masih SMA udah bisa cari uang sendiri.
1: Sudah. Ini surat panggilan untuk bunda kamu. Ibu udah tegur kamu berkali-kali, tapi kayaknya nggak mempan. Ibu mau bicara sama bunda kamu aja.
2: Tapi Bu Sonya...
1: Kiara, ibu nggak bisa dengar pembelaan kamu lagi. Minta bunda kamu kesini atau kamu dapat sanksi dari sekolah.

0: Ki, Kiara, ngamun. Lagi bikin konsep konten buat job di Instagram ya?
1: Job apaan, Mai? HP aku disita sama Bu Sonya.
0: Lah, kok bisa?
1: Tadi ketahuan pegang HP pas lagi belajar. Kepaksa, Mai. Ada jadwal posting kerjaan yang harus diberesin tadi.
0: Ya, tapi Bu Sonya biasanya gampang dibujukin. Coba deh kamu bujuk-bujuk lagi.
1: Udah, Mai, tapi gak bisa. Soalnya udah 3 kali ketahuan kayak gini.
0: Ya ampun, terus gimana dong?
1: Nih, dapat surat panggilan buat Bunda.
0: Aduh, sabar ya, Ki.
1: Masalahnya, Mai, aku tuh gak tahu Bunda bisa datang apa enggak. Tahu sendiri, sejak ayah meninggal, Bunda sibuk banget. Mana pernah ada waktu buat aku.
0: Bisa dong, pasti bisa, Ki. Lagian kan gak ada kok Bunda yang gak sayang dan peduli sama anaknya.
1: Bun.
2: Iya, Kia.
1: Ini ada surat buat Bunda.
2: Surat apa, Ki?
1: Surat dari sekolah.
2: Loh, kok dari sekolah?
1: HP Kiara disita, Bun. Ketahuan main HP pas lagi belajar. Kiara kepaksa, Bun. Tadi ada kerjaan yang harus Kiara posting.
2: Ini ya yang Bunda gak suka. Kamu terlalu sibuk sama handphone kamu, sama Instagram, jadi lupa sama kewajiban kamu.
1: Tapi Kiara main Instagram buat kerja, Bun, bukan main-main.
2: Sekarang belum waktunya kamu kerja, Kiara. Bunda kerja siang malam untuk siapa? Untuk kamu, biar kamu sekolah setinggi-tingginya, dapat pendidikan yang bagus.
1: Bukan cuma pendidikan yang bagus aja, Bun, yang Kia butuhkan, tapi juga waktu sama perhatian Bunda.
2: Bunda sibuk, Kiara. Gini, Bunda gak minta macam-macam ya sama kamu. Bunda cuma minta kamu fokus sekolah, kuliah. Nanti kalau sudah sarjana, mau ngapain aja, terserah.
1: Bunda selalu aja maksa. Bunda gak ngerti maunya Kia.
2: Ki, Kiara.
1: Loh, kok gak bisa login? Hah? Password salah. Gimana sih? Kan passwordnya gak aku ganti. Kiara Monella 16. Ya ampun, tetap gak bisa login. Aduh, gimana nih? Mana deadline postingannya setengah jam lagi? Ah, bisa kena ban nih sama brand. Ah, aku harus minta tolong sama Rehan. Cuman Rehan yang bisa beresin masalah kayak gini. Rehan, akun Instagram aku gak bisa login nih dari tadi. Coba dong, kamu cek dulu.
3: Wah, kayaknya udah di-hack, Ki. Susah nih, Ki, kalau kayak gini buat balik lagi akunnya.
1: Ya, tolongin dong, Rehan. Aku udah punya banyak jadwal kerja sama pakai akun itu.
3: Beneran gak bisa, Ki. Ini udah aku coba. Kayaknya hackernya juga udah ganti password dan email kamu. Dia juga udah berhasil login nih, Ki. Coba lihat. Followingnya tambah terus, bionya juga udah ganti.
1: Aduh, gimana dong, Rehan? Aku pusing nih.
3: Kamu harus ikhlas, Ki. Coba deh bikin akun baru.
1: Ya, hilang dong followers aku. Yang sekarang aja, aku tuh susah banget dapetinnya. 3 tahun, Rehan. 3 tahun. Aku baru dapet 30 ribu followers.
3: Iya, Ki. Aku ngerti. Sabar ya.
2: Ki, kamu kenapa?
1: Gak apa-apa, Bun.
2: Tumben gak pegang handphone. Biasanya kalau Bunda di rumah, kamu sibuk sama handphone, sama Instagram.
1: Instagram Kia hilang, Bunda, dihack orang.
2: Loh, kok bisa, Ki?
1: Ya bisa aja, Bun, namanya juga dihack. Alah, paling Bunda seneng kan kalau akun Kia hilang.
2: Ya gak mungkin dong, sayang. Masa Bunda seneng kalau anak Bunda ini sedih? Kenapa gak bikin akun baru aja, nak?
1: Bisa aja sih. Cuman kan followersnya dari nol lagi, Bun. Mana ada orang mau endorse kalau followersnya nol?
2: Oh, Ribet juga ya Ki ya. Harus bikin akun dulu, nambahin followers dulu, bikin konten, sampai lupa sama sekolah.
1: Bunda nyindir Kia.
2: Enggak sayang, makanya Bunda pengen Kia fokus dulu sama sekolah. Bukan gak boleh jadi selebgram dan nyari uang dari profesi itu. Tapi nak, Instagram dan teknologi yang lain itu sifatnya datang dan pergi. Selalu ada teknologi baru. Nah, Bunda gak mau kamu terlalu asik sama Instagram. Udah ngerasa gampang nyari uang, lupa sama yang paling penting, pengetahuan dan pengalaman.
1: Iya Bun, maaf. Kia juga awalnya main Instagram biar gak bosen kok. Bunda sih sibuk terus.
2: Bunda cari uang buat Kia, nak. Lagian, siapa ya yang tiap kali Bunda pulang selalu sibuk sama handphone?
1: Kan Kia juga cari uang, Bunda.
2: Itu masih jadi tugas Bunda, Kia. Nanti kalau kamu udah sarjana.
1: Ya, iya Bunda. Kia minta maaf. Kia fokus belajar aja deh. Kalau lagi libur sekolah, baru main Instagram.
2: Nah, gitu dong anak pinternya Bunda.

0: Gia, coba deh kamu cari referensi lagi menu kita buat menu minggu depan.
1: Bentar ya bun, Gia cek Instagram dulu. Wah, ini nih bun, makanan yang lagi viral. Ada Korean cheese garlic bread, terus ada corn dog. Wah, ini sih terkenal pasti gara-gara drama Korea nih bun.
0: Bikinnya gampang gak, Ki?
1: Kayaknya gampang sih. Ntar ya, Gia cari resepnya. Corn dog itu ternyata bahannya gampang bun. Keju mozzarella, sosis, tepung terigu, telur sama tusuk sate. Udah, itu aja.
0: Udah, itu doang. Oke deh, kita tambah menu buat minggu depan ya.
1: Oke bunda. Oh iya, makasih ya bunda. Sekarang akun Instagram Kia udah banyak lagi followersnya. Padahal baru setahun, tapi udah 60 ribu aja bun followersnya. Keren kan?
0: Keren dong, followers kamu jadi banyak gitu karena kamu rajin posting yang bermanfaat. Posting resep makanan kekinian misalnya.
1: Terus makanan kekiniannya dijadiin bisnis weekend berdua bareng bunda. Iya, aku tuh seneng banget loh. Sibuk berdua, masak berdua, berdua.
0: Bagi untung jualannya juga berdua ya Ki.
1: Siap bunda.
2: Demikianlah sandiwara radio dari RRI Bengkulu yang berjudul Media Sosialita. Sampai jumpa pada sandiwara radio selanjutnya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda masih

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ni,
1: apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi.

0: Masih dari kawasan Jalan Cernaru, pendengar RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz masih terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam, selamat datang di program Komunitas Bicara ya. Program yang selalu kami hadirkan komunitas-komunitas lokal yang ada di Manggarai, Kabupaten Manggarai dan juga Kabupaten Manggarai Barat ya, supaya kita bisa mengenal lebih dekat dan juga lebih dalam terhadap komunitas-komunitas lokal yang ada di sana. Dan malam hari ini pendengar, kami akan membahas seputar ya mengenal lebih dekat dan juga lebih dalam kepada salah satu komunitas atau grup musik yang ada di Kota Dingin, yaitu Kota Ruteng di Kabupaten Manggarai, yaitu grup musik After Midnight. Nah, lagu yang tadi di awal Anda dengarkan pendengar itu adalah lagu karya orisinil milik dari grup musik After Midnight tersebut. Dan malam hari ini benar kita sudah terhubung via telepon ya, bersama salah satu perwakilan dari grup musik After Midnight. Langsung saja kita sapa, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam kakak, bagaimana kabarnya?
1: Puji Tuhan selalu baik, Kay. Kay, bagaimana kabar?
0: Puji Tuhan baik juga. Bagaimana Ruteng, aman Ruteng?
1: Sejauh ini aman-aman saja, cuman terkadang takdir berkata lain ya kalau setiap hari itu hujan terus. Sialan.
0: Iya, karena kalau dia tidak hujan berarti bukan Kota Ruteng namanya.
1: Iya, betul sekali kakak.
0: Oke. Nah, oke, baik. Nah, untuk pendengar yang mungkin belum atau baru saja mengenal grup musik After Midnight ini ya, mereka merupakan salah satu grup musik lokal yang sudah punya karya ciptaan sendiri. Nah, salah satunya tadi yang sudah kita putarkan yang berjudul Lara gitu ya. Dan ya pendengar mungkin boleh diperkenalkan dulu ya sebelumnya ya. Ini kita lagi ngobrol dengan siapa nih dari perwakilan grup musik After Midnight ini.
1: Oke, sebelumnya selamat malam kepada semua pendengar RRI Labuan Bajo. Selamat malam juga kepada kakak-kakak komunitas serta pendengar-pendengar setia dari After Midnight tentunya. Perkenalkan, nama lengkap saya Marciano Alfagote, saya biasa disapa Ano. Halo semuanya.
0: Oke, malam hari ini kita lagi ngobrol-ngobrol dengan Kak Ano gitu ya, dari After Midnight ya. Oke, nah mungkin Kak Ano sendiri mungkin boleh diceritakan dong. Ini secara singkat ya, sejarah terbentuknya grup musik After Midnight ini seperti apa? Kenapa namanya After Midnight?
1: Oke, jadi mungkin ceritanya agak panjang ya kakak ya. Cuman untuk tidak makan waktu banyak ya, jadi kita ceritakan sedikit kenapa bisa dinamakan After Midnight. Yang pertama itu After Midnight itu cuma terdiri dari 3 orang awalnya.
0: Itu pendirinya.
1: Salah satunya itu ada kakak Rio, ada kakak Army, dan juga saya sendiri gitu. Terus kita bertiga dulunya itu memang sering sama-sama dari tahun 2012 kayak.
0: Oke, okay, 2012 ya?
1: Iya, karena mungkin sering sama-sama ya. Jadinya terus apa, kita tahu kalau misalkan Ruteng itu kan kota kecil toh. Jadi kalau misalkan mau main kemana, sejak ketemu dengan orang-orang

0: yang sama terus begitu.
1: Betul, betul.
0: Jadi kita masuk SMA tahun 2014, Kai. Nah, terus ketemu lagi dengan dua orang ini, dengan Army sama Rio, gitu. Karena kita sering sama-sama, terus juga satu hobi, jadinya ya sudah setiap hari ngumpul di satu tempat, gitu, main-main gitar, nyanyi-nyanyi lagu-lagunya orang, gitu. Terus ada satu momen tahun 2016 akhir, tepatnya bulan 8 atau bulan 9, saya juga lupa, tidak ingat. Kami itu kumpul di satu ruangan, di satu rumah kebetulan, Kai. Nah, terus hujan turun lebat betul hari itu. Jadi kita kayak orang bingung, orang yang betul-betul tidak tahu mau buat apa gitu, Kai. Tiba-tiba hujan, mau main musik juga tidak semangat. Mau nyanyi lagunya orang juga kayak, aduh, bosan sekali begitu. Nah, tiba-tiba ini teman Army, dia langsung kayak, ah, ayolah kita bikin satu lagu lah, bikin lagu sendiri begitu. Terus kami kayak, ya sudah, kalau memang kau mau bikin ya sudah bikin saja. Senyamannya kau, sebisanya kau gitu. Sudah. Okay. Akhirnya dia kayak main-main biasa, main gitar gitu, terus keluar kata-kata tidak jelas gitu ya. Tahulah pada tahun tidak enak gitu kan, kata-katanya alay sekali.
1: Iya.
0: Terus teman Rio bilang, "Wih, kayaknya ini musik bagus nih. Bagaimana kalau kita perdalami dulu dia punya alur musiknya gitu. Entah lirik atau apa, ntar kita bahas sama-sama begitu." Akhirnya kita cari dulu musiknya, chord-chord apa segala macam. Terus bentuk-bentuk dari lagunya seperti apa saja nanti. Akhirnya, "Wih, bagus ini musiknya. Bagus sekali." Lumayan lah ada sekitar 1-2 jam kita main itu, tidak jelas betul karena hujan juga di luar tuh gitu.
1: Iya.
0: Akhirnya tiba-tiba Army bilang, "Oh ya, kau dari tadi tidak ada ikut kontribusi sama sekali. Mungkin sekarang kau bikin lirik sudah begitu." Ya sudah. Saya rasa tertantang sekali. Saya bilang, "Ah, ya sudah. Kalau begitu saya akan buat liriknya. Yang penting kraeng, bikin musik sebagus mungkin." Akhirnya saya tulis lirik. Tulis yang ya semrawut-semrawut saja. Lirik-lirik anak SMA pada zaman itu.
1: Pada zaman itu ya, Kak Ano ya?
0: Oke. Okay. Akhirnya bikin. Terus kebetulan judulnya Hanya Sebuah Mimpi. Gitu. Oh. Kita bikin jam ini kayak jam... sekitar jam 11, jam 12 malam gitu kita bikinnya.
1: Jam-jam orang bermimpi betul-betul ya?
0: Iya, betul sekali. Nah, terus kenapa sampai after midnight? Pas jam 12 tepat itu kayak, jam 12 pukul 00.03 malam itu, itu lagu yang kita buat, itu tiba-tiba sudah jadi gitu. Hanya Sebuah Mimpi judulnya. Nah, terus tiba-tiba teman Rio bilang, "Wih, ini lagu bagus betul ya." Pada zaman itulah kayak. Akhirnya dia bilang gini. Akhirnya dia langsung bilang, "Eh, bagaimana kalau kita bikin band sudah? Bikin band, kita bertiga saja dalamnya." Terus bilang, "Wih, bolehlah kalau bikin band. Cuman bingung mau cari nama-nama apa. Misalnya nanti kalau kita cari nama band sesuai dengan nuansa lokal, nanti kayak alay, kayak lebay begitu."
1: Iya, pada zaman akhirnya itu pikirannya begitu ya?
0: Iya, pikirannya begitu. Okay. Terus Army tiba-tiba bilang, "Wih, kita cari yang lebih keren lah. Biar gini orang sebutnya juga kan, wih, bagus sekali ini nama band." Gitu. Walaupun orang-orang dalamnya jarang mandi, tidak pernah tidur. Kan? Nah, terus tiba-tiba kayak, sudahlah, kita karena kita lihat jamnya ini sudah lewat tengah malam. Bagaimana kalau kita sebut after midnight saja? Terus diam, punya pikir. Wih, kayaknya betul ya, after midnight saja. Oke, kalau begitu dari ini kita coba sebut saja kita ini after midnight begitu. Bukan teman, bukan komunitas, bukan juga sekedar bercanda, tapi memang betul-betul mau serius untuk dengan after midnight begitu, Kakak.
1: Secara singkatnya seperti itu berarti ya, karena hanya karena satu lagu pertama yang diciptakan itu lewat dari jam 12, seperti itu ya.
0: Iya, gitu tepat sekali
1: kan. Oke, nah kalau boleh tahu tadi kan sempat disebutkan kalau di dalam After Midnight ini ada 3 orang ya. Apakah sampai sekarang personilnya cuma 3 orang atau ada tambahan seperti itu?
0: Puji Tuhan Kakak, 3 orang ini masih jadi orang inti, jadi personil inti, jadi nyawa dan After Midnight gitu. Nah, terus sampai dengan saat ini kita sudah melewati beberapa formasi ya Kakak ya. Dari awal tahun 2016 personilnya beda-beda, tapi 3 orang ini masih tetap sama sampai dengan sekarang. Sekarang jumlahnya sekitar ada 5-6 orang sekarang kayak.
1: Mungkin boleh disebutkan namanya, misalnya Kak Ano sebagai apa, terus yang lainnya sebagai apa, seperti itu.
0: Berarti pertamanya foundernya itu ada saya, ada Kakak Army, ada Kakak Rio. Kakak Armi sebagai vokal, Kakak Rio sebagai gitar, saya sebagai drummer. Terus ada player tambahan seperti Kakak Etok juga di gitar, ada Kakak Rena juga di bass, gitu kayak. Terus ada banyak player additional juga yang masuk di After Midnight, gitu kakak.
1: Oke. Nah sejauh ini berarti sudah berapa tahun ini After Midnight ini?
0: 9 tahun kalau untuk hitung dari kita bikin karyanya kakak.
1: Oh sudah cukup lama ya. Kalau dari start awal sampai tahun ke-9 ini kira-kira sudah berapa karya yang sudah diciptakan?
0: Kalau untuk karya yang kita ciptakan, fixnya itu kakak sekitar 13-14 lagu gitu. Tapi yang dikeluarkan atau kita mengeluarkan single itu cuma satu kakak.
1: Kenapa itu bisa cuma dikeluarkan satu dari ya satu album ya, kalau sudah bisa dibilang itu 13-14 lagu satu album gitu.
0: Oke, jadi pertama kalau misalkan untuk di routing ini kakak, kita bisa bilang kurangnya apresiasi dan juga kurang wadah kepada kami-kami yang pencinta musik gitu, kami-kami yang penikmat seni. Jadi kayak kita bicara realistis saja kakak ya, cuman
1: silakan.
0: Kalau yang namanya mengeluarkan single juga kan sudah pasti butuh biaya gitu. Nah kemarin keluarkan single yang perdana juga kita pusingnya setengah mati. Pikir harus dari mana ini bayarnya, harus dari mana tutupnya ini nanti gitu. Jadi kemarin pas kita sudah keluarkan single pertama, kita pikir wah kayaknya memang harus keluarkan lagi single-single berikutnya gitu. Kasihan kalau lagu-lagu kita sudah dibikin tapi tidak dikeluarkan gitu kan, betul. Tidak dipublish gitu. Kita pikir iya memang benar, ada tidak kira-kira kita punya tabungan gitu pas tidak untuk ya sekedar merilis lah begitu. Jadi kendalanya di situ saja, kayak kita kurang dana lah untuk merilis semuanya gitu kayak.
1: Oke, baik. Nah kalau dari referensi musik atau tema lagu yang diciptakan dari 14 lagu itu ya, dari After Midnight sendiri, itu referensinya dari mana? Apa mungkin dari band apa yang bisa dilihat?
0: Oh, ya, role model.
1: Role model, ya.
0: Jadi foundernya kan bertiga kakak. Kami tiga ini role modelnya itu masing-masing selera gitu. Jadi kakak Rio yang dominan lebih ke arah pop barat seperti John Mayer begitu, lagu-lagu slow begitu. Terus ada kakak Army yang suka dengan lagu pop-pop Indonesia kayak Dewa 19, terus kayak Sheila on 7 begitu. Terus kalau saya sendiri dari pop-pop barat juga kayak ya seperti Avenged Sevenfold begitu, lagu-lagu yang standar lah begitu kakak. Nah dari situ kita bertiga ini kalau mau bikin lagu itu awalnya karena ketidaksengajaan kakak. Tidak ada rencana untuk ayolah kita bikin lagu apa segala macam, tidak ada. Jadi kalau misalkan kita lagi ngumpul terus suasananya lagi bagus, hawanya lagi enak, ya sudah kayak ngalir saja gitu.
1: Ngalir,
0: ya. Terus untuk referensi kita bikin lagu itu sebenarnya tidak ada kakak. Jadi lagu itu tercipta pada saat kita betul-betul tidak ada niat untuk bikin lagu kakak gitu. Jadi kayak misalkan kita lagi ngumpul satu malam, terus abis ngobrol apa segala macam, habis itu kayak ayolah kita bikin lagu gitu, ya sudah ngalir saja tanpa adanya pikir kita harus mengikuti siapa, terus vibes lagunya kayak bagaimana. Terkadang kalau misalkan gini, kita sudah bikin lagu, lagunya jadi, bingung cari konsepnya, wah ini konsep lagunya bagaimana, biarin lagu-lagunya bisa ada nyawanya begitu.
1: Betul,
0: nah kalau misalkan lagunya sudah jadi, baru kita bikin konsep. Dan kalaupun konsepnya sudah jadi, untuk lebih sempurna sekali menurut kita, lirik-lirik sama part-part lagunya ada yang harus dirubah kayak begitu.
1: Oke, berarti memang dia cuma mengalir seperti itu kak Ano ya?
0: Iya, mengalir saja. Itu karena adanya chemistry dari ya tiap-tiap orang, tiap-tiap person.
1: Oke, memang sudah jantungnya di situ, sudah cinta sekali di situ ya.
0: Puji Tuhan kak.
1: Oke, baik. Mungkin kak Ano boleh disampaikan juga kendala selain dana tadi. Mungkin ada kendala lain yang dialami teman-teman grup musik After Midnight ini di selama berkarya di Kota Ruteng, Kota Dingin ya. Apalagi Kota Ruteng kan sudah kotanya tidak terlalu besar, dingin juga, hujan terus. Jadi untuk produktivitas sepertinya kayaknya mungkin lebih sering, tetapi kalau untuk diekspresikan kayaknya kurang, seperti itu ya.
0: Oke, dari kendalanya kak ya. Kalau untuk kendala, saya rasa bukan cuma after midnight yang mengalami ya. Mungkin ada sebagian besar musisi-musisi lokal di Ruteng terkhususnya. Jadi kendala yang pertama untuk kita itu dari manajemen waktu kakak. Kita susah untuk cari waktu yang pas untuk bisa ketemu dan bikin karya. Terus kurangnya konsisten dari tiap personil kakak, begitu. Terkadang rasa malas tiap orang ini terlalu berakar gitu kakak. Jadinya untuk bangkit dan beranjak bikin karya itu kayak ah sudahlah nanti saja, begitu. Nah terus kurangnya alat untuk record juga kakak, keterbatasan media gitu kan. Kita kayak aduh mau record yang sesempurna apa juga sebentar. Kita kurang ini, kurang itu, begitu banyak saja.
1: Oke, berarti kendalanya cukup kompleks ya, cukup dirasakan juga, cukup dirasakan juga dengan dari teman-teman mungkin grup musik yang lainnya seperti itu ya.
0: Iya betul kakak. Umum
1: lah ya. Oke, mungkin kita boleh jeda sebentar Kak Ando ya, nanti setelah itu akan kita lanjutkan lagi. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, ataupun di FM 91,7 MHz, Anda boleh kirimkan, tulis pertanyaan untuk teman-teman dari grup musik After Midnight, Anda boleh tuliskan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo. Kita jeda sejenak Kak Ando ya.
0: Oke, siap Kak.
1: Oke.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugasnya jadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
4: Masih dari Jalan Seraru, pendengar RRI Labuan Bajo, masih di program Komunitas Bicara ya, bersama saya Agung Sene, penyiar Anda, dan narasumber kita ada Kak Ano dari grup musik After Midnight. Kak Ano, boleh kita lanjutkan obrolan kita, Kak Ano ya?
5: Oke, siap kakak.
4: Oke, mungkin pertanyaan-pertanyaan setelah ini kita akan lebih dalam lagi mengulik tentang After Midnight ya.
5: Boleh. Lebih berpikir ya kakak ya.
4: Oke, siap. Boleh, silahkan ya. Ini kalau tadi sempat disampaikan kendala juga dari teman-teman After Midnight sendiri adalah manajemen waktu, betul ya?
5: Betul kakak.
4: Oke, berarti apa kegiatan keseharian dari teman-teman grup musik After Midnight ini? Apakah teman-teman grup musik After Midnight ini juga terima reguleran seperti band-band yang lainnya? Atau apakah lagu dan lagu yang dibawakan adalah lagu-lagu pribadi ciptaan sendiri atau cover?
5: Jadi yang pertama untuk kesibukan kayak tadi, kita itu dominan freelance sekarang. Okay. Ada beberapa teman yang ASN ya, dan juga sibuknya memang kesehariannya ya, tahulah kalau kita di orang-orang timur ya, dominan urus ternak gitu kakak. Jadi sampingnya hobinya itu kan ngeband. Terus kalau band urus ternak, habis urus ternak juga sebentar ada teman-teman yang harus ke sekolah ngajar begitu. Terus kalau untuk event-event reguler, kita pasti terima kakak dari manapun itu. Dan siapapun, dari manapun yang panggil kita main juga kita pasti terima. Okay. Terus kalau untuk lagu-lagunya, kita ini kakak, kita bagi gitu. Kayak misalkan untuk event-event tertentu, ada beberapa event yang kita setuju untuk kita bawa karya original. Dan ada juga tempat-tempat yang betul-betul kita dominan hanya untuk bawa lagu-lagunya orang gitu kakak.
4: Okay. Berarti tapi tetap ada space untuk mempromosikan karya sendiri seperti itu Kak Ano ya?
5: Intinya kakak, gitu.
4: Oke. Nah, kalau dari Kak Ano sendiri, menurut Kak Ano ini, hal apa yang membuat teman-teman ini nekat untuk menciptakan karya sendiri? Karena kalau kita tahu di Kabupaten Manggarai Barat ya, khususnya di Labuan Bajo ataupun Ruteng, kota-kota besar seperti itu, band-band reguleran itu jadi kayak bukan malas juga, mungkin karena banyak mungkin karena waktunya juga tidak memumpumi untuk menciptakan karya sendiri, untuk berkumpul, untuk berpikir bikin lagu sendiri. Nah, kalau dari teman-teman grup musik After Midnight ini, apa yang membuat kalian yakin untuk menciptakan karya sendiri sampai sudah 14 karya gitu?
5: Pertamanya kakak, semuanya kan terjadi karena ketidaksengajaan. Yang dimana karena kita sering kumpul, terus kayak iseng-iseng untuk bikin, ah cobalah gitu, cobalah. Karena memang pas sudah kita bikin, wah ternyata bagus sih. Bagaimana kalau kita misalkan cobalah kita share ke teman-teman gitu, siapa tahu teman-teman suka. Terus pas kita share, kasih tahu ke teman-teman, kompleks bahkan tahu semuanya lagu-lagu kita. Terus mereka kayak, bagus sih, cobalah bikin lagi gitu, bikin dengan tema yang seperti ini, seperti itu, konsep begini-begini, apa segala macam. Ya sudah, dari situ kayak kita termotivasi, terus kembali lagi untuk bikinnya juga tanpa ketidaksengajaan, tanpa rencana sama sekali. Jadi betul-betul semoga kedepannya kita bisa bikin bikin karya lagi gitu. Dan kebetulan ada satu waktu di mana kita bikin lagu-lagu kita sendiri gitu kakak, kayak bikin ya sudah tanpa rencana gitu. Terus nanti kalau misalkan ayolah bikin lagi, iya nanti dicoba. Terus wah ketemu lagi waktunya bikin lagi terus kakak.
4: Oke, jadi bisa dibilang setiap kumpul, setiap ada perkumpulan di situ akan ada karya yang tercipta begitu ya.
5: Amin kakak.
4: Oke, tapi tadi sempat disampaikan kalau dari 14 karya itu yang baru dirilis itu satu.
5: Satu saja kakak, dan judulnya Lara.
4: Yang Lara tadi itu ya. Tapi ada satu lagu lagi yang saya tertarik mendengar ya, skenario cinta, skenario drama.
5: Skenario yang indah.
4: Itu kenapa tidak dirilis?
5: Awalnya kan memang setelah kita bikin lagu Lara kakak. Lagu Lara, kita tuh kayak bikin tema album gitu kayak setelah lagu ini kita harus bawakan lagu ini, rilis lagu ini gitu biar semua cerita dan konsepnya itu tetap nyambung kakak. Jadi okay. Untuk lagu skenario itu sebenarnya kita simpan di ujung akhir begitu kakak. Cuman karena setelah lagu Lara kemarin ya karena keterbatasan gitu kakak ya jadinya kita stuck gitu. Rencananya memang mau record lagu skenario, terus ada lagu sepi, lagu pulang, gitu kita mau record semua rencananya. Cuman karena itu tadi keterbatasan, jadinya ya sudahlah, next time saja.
4: Oke. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan ketika ada, mungkin ada ya setelah ini, mungkin ada yang mendengarkan terus berminat untuk menjadi promotor atau investor dari grup musik After Midnight ini. Apakah bersedia teman-teman?
5: Selalu sedia. Intinya kalau misalkan nanti ada yang betul-betul mau support kita untuk berkarya dan ada yang mau dukung kita untuk record karya-karya original kita, kita pasti mau kakak.
4: Oke. Kalau tadi sempat disampaikan berarti kan ini walaupun kompleks tapi ini berpengaruh sekali sampai dari 14 karya yang baru dirilis cuma satu. Nah dari kendala-kendala itu teman-teman After Midnight sendiri terlebih khusus ke Ano ini ya. Pernah tidak Kano kayak sepintas merasa hal-hal yang dijalankan ini tidak ada dampaknya, maksudnya tidak kayak tidak ada hasil
5: kalau pikiran-pikiran seperti itu kayaknya saya rasa selalu ini ya kakak, selalu ada gitu, selalu muncul di pikiran. Cuman terkadang hal-hal kayak gitu tuh kita bikin jadi motivasi biar kedepannya bisa lebih fokus, bisa lebih serius, dan juga bisa memanage waktu untuk terus berkarya gitu kakak.
4: Oke. Nah, kalau dari Kak Ano sendiri melihat respon masyarakat, respon pendengar umumnya ya, dari beberapa panggungan-panggungan yang teman-teman dari grup musik After Midnight ini sudah pernah jajaki, bagaimana responnya mereka?
5: Kebanyakan bilang dan mereka paling bilang, "Wih, ini bagus sih, kenapa tidak direkam gitu?" Terus dengan kita personil jawab bercanda gitu, "Ah, sudah direkam, cuman belum dirilis, belum dikeluarkan gitu, belum dipublish secara resmi gitu." Rekam ya paling untuk kalian dengar sudah, biar kalian tahu kalau misalkan After Midnight itu ada karya. Untuk rilis ya kalau misalkan kalian ada uang bantulah gitu.
4: Singkat jelas padat ya, bantu ya. Sangat-sangat indie sekali.
5: Ya, realistis
4: betul. Oke, kalau dari pengalaman yang terjadi, pernah tidak Kak Ano sendiri sebagai seorang founder ya dengan dua yang lainnya, pernah tidak sepintas terpikir nih kayak sudah lah ya After Midnight dengan 14 karya yang tidak rilis-rilis ini kita berhenti saja?
5: Kalau untuk soal-soal itu kayaknya termasuk dalam ini ya kakak ya, masalah-masalah internal ya. Mungkin lebih dengan ada satu momen yang kayak betul-betul sudahlah kita menyerah saja. Untuk apa kita lanjut lagi gitu. Jadi kesannya percuma kita bikin karya kalau stuck sampai di sini saja gitu. Tidak ada niat untuk gitu kan. Cuman kita pikir, memang kalian mau rilis lagunya, ayo kita sama-sama bikin dapurnya, terus tabung dulu kita biar bisa kita keluarkan single-singlenya begitu. Terus mereka bilang, ya sudah mending kita lanjut bikin karya ya, karena kalau untuk rilis nanti agak berat itu.
4: Oke, tapi yang terpenting mungkin karena memang jiwanya sudah di situ kan, ya.
5: Amin.
4: Tapi apakah memang di Kota Ruteng sendiri tidak ada studio recording seperti itu?
5: Untuk studio ada kakak, bahkan ada beberapa apa ya istilahnya kakak ya, pokoknya ada studio rekaman gitu kakak, studio musik untuk betul-betul mengeluarkan yang bisa bantu kita untuk mengeluarkan single. Cuman kita sendiri masih terlalu susah untuk konsisten terhadap waktu kakak, karena kesibukan kita yang berbeda-beda dan juga cuaca yang tidak terlalu mendukung di Kota Ruteng khususnya ya kakak ya. Jadinya kayak sudahlah next time saja. Giliran cuaca bagus, ada uang, janganlah dulu, nanti saja. Ayolah. Gitu terus kakak.
4: Siklus ujiannya seperti itu berarti ya?
5: Iya, tantanganlah buat kita.
4: Oke. Nah, saya pengen tahu dari Kak Ano sendiri ya mungkin ya. Pernah tidak ada satu hal atau apa hal-hal yang paling tidak bisa dilupakan dari pengalaman mungkin entah manggung kah atau entah saat menciptakan karya kah? Mungkin boleh diceritakan Kak Ano.
5: Untuk pengalaman saya rasa terlalu banyak pengalaman dari mereka kakak. Karena kita kan sudah kenal terlalu lama tuh dari tahun 2013-14 gitu kan. Terus kalau untuk pengalaman yang lebih bikin saya pusing itu kakak, saat kita semua itu ada masalah internal gitu. Masalah internal yang betul-betul kayak harus terpecah belah gitu kakak. Ada pengumuman yang ada beberapa orang tidak terima, beda pikiran gitu, tidak terima pendapat dari teman-teman. Jadinya kayak ini sebenarnya kalian mau kerja sama atau tidak? Sebenarnya kalian ini betul-betul mau fokus dengan band atau tidak gitu. Karena masing-masing punya jawaban, masing-masing punya pendapat sendiri, jadinya kayak ah sudahlah, kita mending bubar saja gitu. Seiring berjalannya waktu jadinya kayak ah ini tidak boleh seperti ini, kita tidak boleh pisah, kita tidak boleh bubar, karena ini juga bukan hanya sekedar band, kita lebih dari keluarga gitu, bahkan rumah gitu. Jadinya dari situ kita turunkan ego kita masing-masing untuk tetap terus berkarya, terus sama-sama untuk bermusik kembali gitu kakak.
4: Nah kalau dari Kak Ano sendiri pernah tidak ada pengalaman kayak misalnya setelah manggung terus tiba-tiba ada orang yang datang terus kakak terima kasih lagunya bisa bikin saya tenang atau apa begitu, pernah tidak Kak Ano?
5: kalau soal itu saya rasa semua personil sudah pernah ya kakak ya, karena ada beberapa tempat yang betul-betul sudah jadi langganan kita untuk manggung. Terus ada juga penonton atau pendengar yang selalu datang pada saat kita manggung. Jadi pas kita selesai manggung itu sudah pasti ada orang yang tiba-tiba, aduh kayak puji gitu kakak. Aduh ini bagus sekali lagunya, keren sekali, ini bikinnya seperti apa, konsepnya bagaimana, nanti bisa tidak ke depannya bikin lagu untuk saya gitu apa segala.
4: Itu tinggal langsung dibilang boleh, uangnya mana?
5: Karena ya kita sebagai laki-laki kan pasti ayo.
4: Realistis begitu kan ya. Oke, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir Kano ya. Kita sudah cukup panjang juga ya, tidak terasa ya kita ngobrolnya lebih dalam lagi. Mungkin nanti lain waktu kita bisa dapat kesempatan untuk ngobrol langsung di studio RRI Labuan Bajo Kano ya.
5: Oke, siap kakak.
4: Mungkin ini mungkin jadi pertanyaan terakhir, mungkin bisa disampaikan ya Kano sebagai founder yang mempertahankan grup musik selama 9 tahun, kurang lebih 9 tahun, dan memiliki karya 14 yang baru dirilis walaupun satu, itu sudah termasuk cukup banyak ya. Mungkin boleh disampaikan pesan-pesan Kano, pesan-pesan untuk teman-teman yang lain untuk bisa konsisten seperti ini.
5: Kalau untuk pesan ya kakak ya, mungkin saya lebih ke pencipta dan penikmat seni. Pesan saya kepada semua pencipta dan penikmat seni yang ada di Kabupaten Manggarai Raya khususnya, jangan pernah ragu untuk mulai berkarya. Entang menyerah, jangan putus asa. Kalau jatuh harus bangkit lagi. kalau gagal harus coba lagi. Karena kita semua tahu kegagalan adalah kunci kesuksesan. Untuk itu, bagi teman-teman, jangan ragu untuk menjelajahi jenis seni yang berbeda. Bagikan keindahan yang kalian temukan. Setiap pandangan tentang seni adalah unik. Dan itu yang membuatnya begitu istimewa. Mari kita lanjutkan mendukung seniman dan memajukan seni di setiap bentuknya agar keindahannya tetap hidup dan menginspirasi generasi mendatang. Terima kasih kakak.
4: Oke, luar biasa sekali. Dalam ya, memang kalau orang musisi nih.
5: Terima kasih kakak.
4: Dalam sekali pesan-pesannya ya. Oke, mungkin kalau teman-teman yang lain bisa untuk support teman-teman dari grup musik After Midnight ini yang mungkin mau mendengarkan karya-karya musiknya ataupun yang mungkin ingin mendapatkan informasi-informasi After Midnight manggung itu bisa melalui apa Kak Anu?
5: Mohon maaf kakak, tadi bagaimana pertanyaan kakak?
4: Kalau misalnya ada teman-teman yang ingin support ya, teman-teman grup musik After Midnight ini ya mungkin mau mendengarkan karya-karyanya ataupun support dengan datang ke panggung-panggungnya itu bisa melalui apa informasi bisa didapatkan?
5: Kalau untuk sekarang kita lebih menggunakan ke media sosial lah kayaknya. Jadi di Instagram kita punya Instagram namanya After Midnight. Kalau untuk TikTok ada After Midnight underscore official. Dan juga kalau teman-teman yang ingin support kita bisa langsung saja kontak pribadi ya. Kita ya seperti biasa lah, Kota Ruteng kan terlalu kecil jadinya teman-teman pasti sudah tahu After Midnight ini dari mana, rumah-rumahnya di mana saja, bisa langsung datang kita terima dengan kopi dan juga gorengan.
4: Oke, berarti bebas ya kalau misalnya ada teman-teman mungkin pelajar-pelajar SMA begitu SMP yang ingin belajar bermusik, ingin nongkrong bersama berbagi sharing session mungkin bisa dibagikan oleh teman-teman dari After Midnight begitu ya Kak Ano ya.
5: Tentunya kita pasti buka pintu lebar-lebar buat teman-teman yang ingin bergabung dan ingin berkolaborasi dengan After Midnight tentunya kakak.
4: Oke baik Kano, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diluangkan ya untuk berbincang di komunitas bicara RRI Labuan Bajo ya.
5: Terima kasih juga kepada RRI Labuan Bajo yang sudah mau menyediakan tempat dan juga ruang untuk After Midnight menceritakan kesehariannya. Iya. Terima kasih kak.
4: Terima kasih banyak buat Kak Ano waktunya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung ngobrol langsung di studio RRI Labuan Bajo ya.
5: Amin. Semoga semesta merestui kakak.
4: Oke. Dan untuk Anda pendengar yang ingin belum atau terlambat untuk memantau kita secara langsung, Anda bisa menonton ulang siaran live ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Tetap bersama kami pendengar di RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Saya Agung Seni masih terus menemani Anda di RRI Labuan Bajo untuk program-program selanjutnya.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda masih mendengar

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, ini dengan yang ada di Dona kah?
2: Iya, betul sekali, Bu.
1: Apa kabarnya, Bapak Maxi?
2: Baik.
1: Oke, Bapak Maxi, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
2: Kalau misalnya lagu dari Kristus, tapi kalau bisa judulnya jangan lagu itu. Judulnya Kau Datang Lagi. Tadi kan ada Kau Datang, tapi ini diganti Kau Datang Lagi.
1: Oke, saya coba cari dulu ya, kalau tidak ada.
2: Ya, ada lagu itu. Jadi sering putar dulu lagu itu.
1: Oke, Kau Datang Lagi ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau dia tidak datang lagi kita panggil ya.
2: Panggil Ibu Yohana saja.
1: Baik, salam-salamnya malam hari ini untuk siapa nih?
2: Paling itu Ibu Yohana bersama mereka di dari kaca. Untuk Naima di Momere, Bapak di Waru, Masa di Waria, terus Mama Seri di Banawa, Ibu Yuli di Jolok, Mama Yanti, Mama Oce, terus Pesada Lordes.
1: Oke.
2: Okay. Horis. Itu saja, Bu Yohana. Terima kasih, selamat malam dan selamat kembali. Nanti pulang, hati-hati.
1: Oke. Terima kasih buat Bapak Maxi yang ada di Indona ya. Minta lagunya Kus Plus, Kau Datang Lagi. Baik, akan saya hadirkan ya. Tapi kita nantikan lagi nih ya penelpon berikutnya. Sebelum kita ke Kus Plus dengan Kau Datang Lagi ya. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam hari ini saya juga ingin mengucapkan selamat malam, selamat berapa saja ya untuk semua pendengar nih dimanapun berada. Teristimewa ya untuk pecinta Ruang Rindu nih. Buat Oma Ceril, buat Bung Oris, buat yang ada di Maumere semuanya ya.

Om Papi juga selamat malam ya, yang ada di Woluwaru. Ini saya belum pernah dengar suaranya nih. Oke, setelah Bapak Maxi ya, siapa lagi nih yang ingin bergabung malam hari ini? Saya buka kesempatan ya. Oma Cheryl nih, apa kabarnya? Buat Teteh Dinda juga ya, malam hari ini ditunggu nih.

seberang lautan ya. Ditunggu ya gabung-gabungnya malam hari ini. Dan pendengar, sekali lagi ya saya bacakan lagu-lagu yang akan hadir di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ada Angel Puff dengan Mengapa Kau Lakukan, kemudian Kau Tercipta Dari Tulang Rusuku dari Muklas Ade Putra dan Maya Angela, Endang Estorina Benci Tapi Rindu, Pancepona dengan Yang Pertama Kali. Plus-plusnya saya ganti ya dengan lagu permintaannya Bapak Maxi ya, Kau Datang Lagi nih. Kemudian juga ada Trio Ambisi ya, lagunya Jangan Sampai Tiga Kali ya. Kemudian Helen Sparringa dengan Di Saat Aku Ingat Dirimu, Rani Simbolon dengan Jangan Salah Menilai, kemudian Seandainya Aku Punya Sayap dari Rita Butar-Butar. Kita langsung ke Kus Plus dulu, Kau Datang Lagi untuk Anda.

0: mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita tinggalkan Kus Plus, Kau Datang Lagi. Kemudian juga ada Endang Estorina dengan Benjamin.

Kita ganti dengan pemberitaan dengan penderitaan ya. Malam hari ini mereka lagi bekerja. Kemudian di sebelahnya saya juga ya, ada teman-teman dari Pro 2. Kita masih di tenda darurat semuanya nih ya. Untuk para pendengar ya, yang saat ini nasibnya seperti kami juga masih berada di kamp pengungsian, masih berada di tenda-tenda

pecinta kuliner pinggir jalan pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

kata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana. Turun.

tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf-maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

Mendengar Pulau Satu dimanapun berada, masih di Florato malam ini ya, menemani Anda beristirahat di malam hari ini. Saya akan memberikan beberapa tips ya, bagaimana agar bangun pagi Anda tepat waktu ya, tanpa alarm. Nah, untuk bisa bangun pagi tanpa alarm sesuai jam biologis tubuh dengan menerapkan jadwal tidur dan bangun yang konsisten, serta pastikan Anda mendapatkan cahaya matahari di pagi hari dan tidur dalam lingkungan yang nyaman dan gelap ya. Nah, untuk itu Anda perlu jaga kualitas tidur dengan tidak mengkonsumsi kafein, alkohol, dan melakukan olahraga teratur, serta hindari penggunaan gadget sebelum Anda tidur. Nah, bagaimana nih cara bangun pagi agar tidak kesiangan ya, tanpa harus menyetel alarm di malam hari. Pendengar, apabila banyak hal yang perlu diurus pagi hari, maka perlu Anda ketahui ya cara agar bisa bangun pagi dan juga tetap segar. Yang pertama itu perlu cari tahu dahulu ya, berbagai alasan kenapa sampai tidak bisa bangun pagi hari dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Kemungkinan penyebabnya itu adalah tidak cukup tidur sehingga perlu mengubah rutinitas waktu tidur. Jika gangguan tidur atau kondisi mendasar lainnya yang harus disalahkan atau ngantuk di pagi hari, Anda juga bisa memberikan perawatan yang baik ya untuk tubuh Anda. Nah, cara Anda agar bangun pagi tanpa harus membunyikan alarm yaitu atur jadwal tidur Anda. Anda harus tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari ya. Ini adalah suatu keharusan agar jam biologis tubuh teratur. Nah, ini juga menjadi cara bangun pagi yang utama jika Anda ingin mendapatkan jadwal tidur yang baik dan juga melatih diri Anda untuk bangun lebih awal. Kemudian juga hitung mundur ya, sebanyak jumlah jam tidur yang Anda butuhkan dari jam berapa, kemudian Anda juga perlu bangun di jam berapa. Tambahkan juga 1 jam lagi untuk persiapan tidur, karena meski sudah ada di kasur, kemungkinan juga pasti jarang ya bisa langsung tidur. Pastikan untuk tetap pada jadwal tidur setiap hari ya, termasuk hari libur, dan tubuh pada akhirnya akan mulai bangun pagi secara alami, bahkan tanpa bantuan alarm.

0: baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai bicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif.

Pendengar dimanapun berada, untuk mendapatkan tidur yang baik dan juga bangun pagi tanpa alarm, nah Anda perlu memanfaatkan cahaya matahari ya. Segera setelah bangun, Anda bisa membuka gorden

dan biarkan sinar matahari pagi masuk ke kamar Anda ya, karena cahaya alami membantu mengatur ritme sirkadian Anda. Ciptakan juga lingkungan tidur yang nyaman ya, pastikan kamar tidur Anda gelap, sejuk dan juga tenang untuk meningkatkan kualitas tidur Anda. Hindari kafein dan juga alkohol ya bila Anda tidur di malam hari, agar besok paginya bisa bangun tepat waktu dan tanpa harus membunyikan alarm. Nah, kurangi atau hindari konsumsi kafein serta alkohol beberapa jam sebelum tidur ya, karena hal ini dapat mengganggu kualitas tidur. Kemudian batasi penggunaan gadget nih pendengar. Cahaya dari layar gadget ini dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang membuat Anda ngantuk. Jadi batasi penggunaannya sebelum tidur atau bila perlu ya 1 jam sebelum Anda tidur, dan lakukan rutinitas menenangkan ya, seperti membaca buku atau mandi air hangat untuk mempersiapkan tubuh agar bisa mendapatkan tidur yang nyenyak.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, geliat kan?
7: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND

Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita ini pendengar, kita belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan seperti cerita yang baru disampaikan.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan

digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet.

0: seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar. Tetapi, juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Ya deh. Betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Joana dan Jukia, kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancarkan melalui frekuensi FM 91,7 MHz kembali mengudara pagi hingga malam. Edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Dari Jalan Sepenaru Labuan Bajo, penyiar Anda Nur Astan dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Tuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi pendengar program Satu dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini untuk edisi 8 September 2026. Saya Christian Senda ditemani operator studio Aventino. Selamat menikmati hari baru ya pendengar RRI, kita bersyukur karena pagi hari ini kita masih boleh menikmati hari baru ya dengan udara yang segar dan tentunya berbagai harapan, doa yang kita panjatkan untuk selalu kita jalani hari ini. Semoga semuanya berjalan baik, aman, dan lancar. Dan bersama Prosatu RRI ND, pendengar RRI, kami akan hadirkan kembali serangkaian acara di Florata pagi ini untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini, pendengar RRI, hingga nanti jelang pukul 23.55 menit waktu Indonesia Tengah. Florata pagi akan hadir hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan rangkaian acara, lagu-lagu hiburan, dan juga informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Kita awali jumpa kita pagi hari ini dalam sajian Mutiara Pagi Katolik dengan tema Kasih yang Memulihkan Kehidupan. Dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11 bersama Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Ende, Elpidus Lau Esfil. Selamat mengikuti.

kasih yang memulihkan kehidupan. Selamat pagi para pendengar Prosatu RRI ND yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, bersama saya Elpidus Lau, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Tiara Pagi Katolik, edisi 8 September 2026. Para pendengar Prosatu RRI ND terkasih, selamat pagi dan salam sejahtera. Salam kasih bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena atas kasih dan penyelenggaraannya kita masih diberi kesempatan untuk mengawali hari yang baru ini. Sama saudaraku para pendengar Prosatu RRI ND terkasih, dalam perjalanan hidup kita semua pernah mengalami luka. Ada luka yang terlihat dan ada luka yang tidak terlihat. Ada luka karena kehilangan orang yang kita cintai. Ada luka karena kegagalan. Ada luka karena dikhianati. Ada luka karena perkataan orang lain. Ada pula luka yang kita simpan begitu lama sehingga kita sendiri lupa kapan luka itu mulai terasa. Namun pagi ini, melalui sabda Tuhan, kita diajak untuk percaya bahwa tidak ada kehidupan yang terlalu rusak untuk dipulihkan oleh kasih Tuhan. Karena itu, renungan Mutiara Pagi Katolik hari ini mengambil tema kasih yang memulihkan kehidupan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita mempersiapkan hati kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keadaan hidup kami. Ada yang bangun pagi dengan hati penuh sukacita. Ada yang memulai hari dengan penuh harapan. Namun, mungkin ada pula di antara kami yang bangun dengan hati yang berat. Ada yang sedang menghadapi persoalan keluarga. Ada yang sedang memikirkan kesehatan orang yang dicintai. Ada yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang sedang menghadapi persoalan pekerjaan. Ada yang sedang terluka karena hubungan dengan sesama. Dan mungkin ada pula yang pagi ini merasa sendirian. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui semuanya. Tidak ada satupun pergumulan kami yang tersembunyi dari pandangan-Mu. Engkau mengetahui air mata yang tidak sempat kami ceritakan kepada siapapun. Engkau mengetahui doa-doa yang hanya mampu kami ucapkan dalam hati. Engkau mengetahui kerinduan kami untuk hidup lebih baik. Karena itu, pada pagi ini kami mohon, jamahlah hati kami dengan kasih-Mu, pulihkanlah kehidupan kami, sembuhkanlah luka-luka batin kami, kuatkanlah mereka yang sedang lemah, berilah pengharapan kepada mereka yang sedang putus asa, berilah jalan keluar bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan, dan ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang juga mampu membawa kasih dan pemulihan bagi orang lain. Bimbinglah kami agar melalui renungan pagi ini kami semakin mengenal kehendak-Mu. Semoga sabda-Mu menjadi pelita bagi langkah kami
sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan Injil Suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat dan mengajar. Di tempat itu, ada seorang laki-laki yang tangan kanannya mengalami kelumpuhan. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi memperhatikan Yesus dengan seksama. Mereka ingin mengetahui apakah Yesus akan menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Mereka sedang mencari alasan untuk dapat menyalahkan Yesus. Yesus mengetahui apa yang ada dalam pikiran mereka. Kemudian ia berkata kepada orang yang tangannya lumpuh itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Orang itu pun bangun dan berdiri di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan kehidupan atau membinasakannya?" Yesus memandang mereka semua. Kemudian ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya, dan tangannya menjadi sembuh. Tetapi orang-orang yang melihat peristiwa itu justru menjadi sangat marah. Mereka mulai membicarakan apa yang dapat mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Sama saudara, para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, hal yang menarik dalam Injil hari ini adalah sikap Yesus terhadap orang-orang Farisi. Mereka melihat penderitaan orang lain, tetapi perhatian mereka bukan kepada orang yang menderita. Mereka lebih sibuk mencari kesalahan Yesus. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa mengalami hal yang sama. Kita bisa begitu sibuk menilai orang lain, sampai lupa bahwa orang tersebut sedang terluka. Kita melihat seseorang yang gagal dan berkata, "Memang dia tidak mampu." Kita melihat seseorang yang jatuh dalam kesalahan dan berkata, "Sudah pantas dia mendapatkannya." Kita melihat seseorang yang mengalami persoalan keluarga dan berkata, "Itu akibat kesalahannya sendiri." Kita melihat seseorang yang ekonominya sulit dan berkata, "Dia kurang bekerja keras." Padahal kita tidak mengetahui seluruh cerita hidupnya. Kita tidak mengetahui air mata yang ia sembunyikan. Kita tidak mengetahui perjuangan yang sudah ia lalui. Kita tidak mengetahui doa-doa yang ia panjatkan setiap malam. Karena itu, Yesus mengajarkan kepada kita, jangan cepat menghakimi. Belajarlah melihat dengan kasih. Kasih tidak berarti membenarkan semua kesalahan. Kasih juga tidak berarti membiarkan kejahatan.
Tetapi kasih berarti melihat manusia sebagai manusia. Menegur dengan kasih. Mengampuni dengan bijaksana. Menolong ketika seseorang membutuhkan pertolongan. Dan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk berubah. Sama saudara dan saudariku, para pendengar setia Pro 1 RRIND terkasih. Dalam Injil yang kita dengar tadi, Yesus mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi sangat dalam. Apakah kita memilih untuk berbuat baik atau berbuat jahat? Pertanyaan ini sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada orang Farisi. Pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita. Setiap hari kita memiliki pilihan. Ketika seseorang menyakiti kita, kita dapat memilih untuk membalas atau mengampuni. Ketika seseorang membutuhkan pertolongan, kita dapat memilih untuk peduli atau berpura-pura tidak melihat. Ketika seseorang melakukan kesalahan, kita dapat memilih untuk mempermalukannya atau membantunya memperbaiki diri. Ketika kita mendengar gosip, kita dapat memilih untuk menyebarkannya atau menghentikannya. Ketika seseorang datang kepada kita dengan persoalan, kita dapat memilih untuk mendengarkan atau mengabaikannya. Dengan demikian, kehidupan iman tidak hanya berbicara tentang apa yang kita lakukan di dalam gereja. Iman juga terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain setelah kita keluar dari gereja. Sama saudaraku, iman terlihat di rumah. Iman terlihat di tempat kerja. Iman terlihat di jalan. Iman terlihat dalam cara kita berbicara kepada pasangan. Iman terlihat dalam cara kita mendidik anak-anak. Iman terlihat dalam cara kita memperlakukan orang tua dan tetangga. Iman terlihat dalam cara kita memperlakukan mereka yang miskin, lemah, sakit, dan tersisih. Karena itu, pagi ini Yesus mengajak kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kehadiran saya membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik? Atau justru sebaliknya? Apakah orang menjadi lebih kuat setelah berbicara dengan saya? Apakah keluarga saya merasakan kedamaian karena kehadiran saya? Apakah orang yang sedang kesulitan menemukan harapan ketika bertemu dengan saya? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sederhana, tetapi sangat penting. Sama saudaraku, para pendengar Pro 1 RRIND terkasih, jika kita membuka mata dan hati, kita akan menemukan bahwa di sekitar kita ada begitu banyak orang yang membutuhkan pemulihan. Ada orang yang tangannya tidak lumpuh secara fisik, tetapi hatinya sudah kehilangan kekuatan. Ada orang yang tubuhnya sehat, tetapi jiwanya kelelahan. Ada orang yang masih tersenyum, tetapi sebenarnya sedang menangis di dalam hatinya. Ada orang yang setiap hari terlihat kuat,
tetapi sebenarnya membutuhkan seseorang yang berkata, "Saya ada di sini untukmu." Ada orang yang membutuhkan makanan, ada yang membutuhkan pekerjaan, ada yang membutuhkan pengampunan, ada yang membutuhkan kesempatan kedua, ada yang membutuhkan teman bicara, membutuhkan doa. Ada juga yang hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Maka, janganlah kita hanya bertanya, siapa yang dapat membantu saya? Tetapi, marilah kita juga bertanya, siapa yang hari ini dapat saya bantu? Jangan hanya bertanya, siapa yang mengasihi saya? Tetapi bertanyalah,

Karena untuk membawa kasih Tuhan, kita tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal yang sederhana. Hari ini, mungkin ada anggota keluarga yang perlu kita dengarkan. Dengarkanlah. Mungkin ada orang yang sudah lama tidak kita sapa karena sebuah persoalan. Sapalah. Mungkin ada seseorang yang pernah melukai kita. Cobalah membuka pintu pengampunan. Mungkin ada orang yang sedang sakit. Kunjungilah jika memungkinkan. Mungkin ada seseorang yang sedang kehilangan semangat. Berikanlah kata-kata yang menguatkan. Mungkin ada orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bantulah sesuai kemampuan. Mungkin ada seseorang yang sedang jauh dari Tuhan. Jangan hakimi dia. Doakanlah. Kasih yang memulihkan kehidupan seringkali dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus. Sama saudaraku, para pendengar Pro 1 RRIND terkasih, sebelum kita mengakhiri mutiara Katolik pagi ini, marilah kita membawa beberapa ajakan sederhana. Pertama, lihatlah orang di sekitar kita dengan mata kasih. Jangan cepat menghakimi. Cobalah memahami sebelum menilai. Kedua, jadilah pembawa pemulihan. Jika kita dapat menghibur, hiburlah. Jika kita dapat menolong, tolonglah. Jika kita dapat mengampuni, ampunilah. Jika kita dapat menguatkan, kuatkanlah. Ketiga, jangan takut datang kepada Tuhan dengan luka kita. Kita tidak harus terlihat sempurna di hadapan Tuhan. Datanglah apa adanya. Tuhan mengetahui kelemahan kita dan tetap mengasihi kita. Keempat, mulailah dari keluarga. Jangan mencari kesempatan berbuat baik jauh-jauh jika di rumah sendiri masih ada orang yang membutuhkan kasih kita. Sapa keluarga kita, dengarkan mereka, berikan waktu, berikan perhatian, dan jangan terlalu pelit untuk mengucapkan terima kasih, maaf, saya mengasihimu. Tiga kata sederhana itu seringkali mampu menyembuhkan luka yang sudah lama. Dan yang kelima, jadilah tanda kehadiran Tuhan bagi orang lain. Ketika seseorang bertemu dengan kita, semoga ia merasa lebih berpengharapan. Atau ketika seseorang berbicara dengan kita, semoga ia merasa diterima. Atau ketika seseorang sedang jatuh, semoga kita menjadi orang yang tidak menertawakannya. Dan kita selalu mengulurkan tangan kasih kepadanya. Karena mungkin saja Tuhan menempatkan kita dalam kehidupan seseorang bukan secara kebetulan. Mungkin kita adalah jawaban dari doa orang tersebut. Sama saudara, para pendengar Pro 1 RRIND terkasih, Injil hari ini memperlihatkan kepada kita Yesus yang tidak tinggal diam melihat penderitaan orang lain. Ia melihat, ia mendekat, ia berbicara, ia menyentuh, ia memulihkan. Dan Yesus mengundang kita untuk melakukan

hal yang sama. Di dunia yang kadang penuh dengan kritik, jadilah pembawa penguatan. Di dunia yang mudah menghakimi, jadilah pribadi yang penuh belas kasih. Di tengah banyaknya luka, jadilah pembawa penyembuhan. Di tengah keputusasaan, jadilah pembawa harapan. Dan ketika kita sendiri sedang terluka, jangan lupa bahwa ada Tuhan yang selalu siap menerima kita. Maka, marilah kita mengingat satu kalimat sederhana untuk kita bawa sepanjang hari ini. Kasih yang sejati tidak hanya melihat luka, kasih berusaha memulihkan. Semoga hari ini kita menjadi tangan Tuhan bagi sesama, menjadi senyum Tuhan bagi seseorang, menjadi jawaban Tuhan atas doa seseorang. Dan semoga melalui kehidupan kita, ada orang yang kembali percaya bahwa hidup ini masih memiliki harapan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kasih tidak boleh berhenti hanya pada kata-kata. Kasih harus menjadi tindakan. Kasih harus menyentuh. Kasih harus menguatkan. Kasih harus memulihkan. Tuhan Yesus, kami membawa kepadamu semua luka yang ada dalam kehidupan kami. Luka yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Luka karena masa lalu. Luka karena kehilangan. Luka karena penolakan. Luka karena pengkhianatan. Luka karena kegagalan. Luka karena perkataan orang lain. Dan luka yang mungkin kami ciptakan sendiri karena kesalahan dan dosa kami. Tuhan, jamahlah kami, pulihkanlah kami, berilah kepada kami hati yang baru. Ajarlah kami untuk mengampuni, ajarlah kami untuk melepaskan kepahitan, ajarlah kami untuk berdamai dengan diri sendiri, dengan sesama, dan terutama dengan Engkau. Tuhan, jadikanlah hari ini sebagai hari di mana kasih-Mu hadir melalui diri kami. Semoga ada hati yang kami hibur. Semoga ada orang yang kami kuatkan. Semoga ada luka yang kami bantu sembuhkan. Semoga ada orang yang kembali memiliki harapan karena perjumpaannya dengan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memulihkan. Kami percaya bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam bagi kasih-Mu. Kami percaya bahwa tidak ada kehidupan yang terlalu jauh untuk Engkau jangkau. Karena itu, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama saudaraku, para pendengar Prosatu RRI NE terkasih, semoga hati kita selalu menjadi tempat yang nyaman bagi kasih Tuhan dan bagi sesama. Saya pamit dari hadapan Bapak Ibu para pendengar sekalian. Sampai jumpa kembali dalam Renungan Mutiara Pagi Katolik berikutnya. Tetaplah setia dalam doa, tetaplah kuat dalam iman, tetaplah hidup dalam kasih. Tuhan memberkati.

memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari, teruslah nikmati relasi dengan Tuhan.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Mati, amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah RRI ND untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Sari Berita. PMI tembus desa terpencil, bawa layanan kesehatan dan pulihkan trauma korban gempa. Kadin ND fokus pulihkan ekonomi pasca bencana. Bersama saya Christian Seda, kita ikuti berita selengkapnya. Palang Merah Indonesia PMI bersama relawan salurkan bantuan kemanusiaan di sejumlah desa terpencil di Kabupaten Ngada. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
2: Sulit dan penuh tantangan, Palang Merah Indonesia bersama relawan menembus sejumlah desa terpencil di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Mereka datang pelayanan kesehatan, bantuan kemanusiaan, sekaligus pendampingan psikologis bagi warga yang terdampak gempa Tudo 7,7. Tim PMI relawan di pasar resmi Olbu Perda. Sebelum keberangkatan, Bupati bersama Ketua PMI Cabang Ngada memeriksa langsung bantuan kemanusiaan yang akan dibawa kepada warga. Perjalanan menuju lokasi pelayanan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena

0: kita ngeliat medannya, ya ini re, lumayan berat katanya. Sehingga kami katakan itu adventure-nya. Jadi mudah-mudahan kami juga dapat dukungan dari Dinas Kesehatan, sehingga kolaborasi Palang Merah Indonesia ini di Ngada berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama untuk membantu masyarakat kita yang terdampak gempa.
1: Tidak hanya mengobati luka fisik, relawan PMI juga memberikan perhatian pada kondisi psikologis anak-anak melalui kegiatan trauma healing. Pendekatan ini dilakukan untuk membantu mereka mengurangi rasa takut dan kecemasan setelah mengalami bencana. Bagi warga di wilayah terpencil, kehadiran tim PMI bukan sekedar membawa obat dan bantuan, tetapi juga menghadirkan rasa bahwa mereka tidak dilupakan dalam masa pemulihan pasca gempa. Aradian Deferi Soo melaporkan.
2: Safrudin Jufri resmi dilantik sebagai Ketua Kadin ND siap fokus pulihkan ekonomi pasca bencana. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Kadin ND fokus pulihkan ekonomi pasca bencana. Hal tersebut disampaikan Safrudin Jufri usai resmi dilantik sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten ND periode 2026-2031 bersama jajaran badan pengurus lainnya pada Senin 7 September 2026. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Kadin NTT Bobby Lianto dalam agenda yang berlangsung di Kabupaten ND. Dalam kepemimpinannya, Safrudin menegaskan komitmen Kadin ND untuk mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi daerah. Salah satu fokus utama adalah mengembalikan akses pasar bagi petani dan nelayan, serta menggerakkan kembali sektor-sektor ekonomi unggulan. Ia mengatakan potensi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, tenun ikat, pariwisata, perdagangan hingga ekonomi kreatif harus dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi nyata. Pengembangan tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende. Safrudin menegaskan, Kadin Ende akan berperan sebagai jembatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, investor, BUMD, koperasi, UMKM, dan masyarakat.
4: Jadi kami berusaha menjadi jembatan untuk pemerintah, dunia usaha, perbankan, investor, BUMD, koperasi, UMKM, serta masyarakat. Kita ingin membangun ekosistem yang sehat, terbuka, dan saling menguatkan. Potensi Kabupaten ND sesungguhnya sangat besar. Kita memiliki sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, tenun ikat, pariwisata, perdagangan, serta beberapa usaha kreatif masyarakat. Potensi tersebut jangan hanya menjadi potensi di atas kertas, harus kita naikkan menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat ini.
3: Kadin juga diharapkan menjadi rumah bersama bagi seluruh pelaku usaha, termasuk pengusaha kecil, koperasi, UMKM, pelaku usaha perempuan dan masyarakat yang ingin membangun kemandirian ekonomi. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
2: Sementara itu, warga terdampak gempa di Kelurahan Mautapaga, Kabupaten ND yang belum terdata diminta segera melapor untuk memastikan kerusakan rumah mereka masuk ke pendataan. Suimam selengkapnya melaporkan.
5: Lurah Matopaga, Venantius Angi mengatakan warga yang belum terdata perlu membawa sejumlah dokumen pendukung saat melapor. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi pemerintah kelurahan untuk mencatat kondisi rumah warga yang terdampak. Dijelaskan, dokumen yang perlu disiapkan antara lain foto kondisi bangunan rumah dan kartu keluarga KK. Kelengkapan tersebut diperlukan untuk mendukung proses pengajuan data tambahan warga terdampak. Setelah laporan diterima, data tambahan akan diverifikasi oleh pemerintah kelurahan. Hasil verifikasi selanjutnya diteruskan kepada pemerintah kecamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten ND untuk menjadi bagian dari proses penanganan dampak gempa.
6: Berkaitan dengan banyak warga masyarakat yang belum terdata, kalaupun dari RT yang bersangkutan tidak pernah merespon, bisa langsung sampaikan kepada kelurahan dengan melampirkan bukti-bukti berupa foto kerusakan dan kartu keluarga, sehingga kami dapat lampirkan dan kami teruskan ke kecamatan.
5: Ditambahkan, langkah pendataan tambahan ini diharapkan diharapkan memastikan warga terdampak yang sebelumnya tercatat tetap memperoleh kesempatan untuk masuk dalam proses penanganan pasca gempa. Pemerintah kelurahan juga dapat memiliki data yang lebih lengkap mengenai kondisi kerusakan rumah warga di wilayah Kelurahan Mautapaga.

0: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Erupsi Anak Krakatau ganggu penerbangan 10 rute Labuan Bajo Cengkareng terdampak. Laporan Ipi Wahab.
1: Erupsi Anak Gunung Krakatau berdampak terhadap konektivitas penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah penerbangan rute Labuan Bajo Cengkareng dibatalkan demi alasan keselamatan penerbangan. Kepala Bandara Internasional Komodo, Cepi Triyono, mengatakan pihaknya terus bersiaga menyusul adanya penutupan sejumlah bandara yang terdampak aktivitas vulkanik dan abu vulkanik. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi penerbangan di Bandara Internasional Komodo karena Labuan Bajo memiliki konektivitas langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng.
2: Memang dalam posisi bersiaga terkait dengan adanya letusan Anak Gunung Krakatau yang terjadi sehingga menutup sebagian besar bandara-bandara yang menjadi rute-rute utama, terutama penutupan sejumlah bandara akibat letusan Gunung Anak Krakatau itu terjadi seperti di Cengkareng, Bandung, dan juga Lampung dan sebagian daerah yang berpengaruh terhadap debu vulkanik. Dan ini juga berpengaruh besar terhadap kami karena kami ada konektivitas ke Cengkareng.
1: Selain itu dirinya menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh maskapai yang melayani rute penerbangan ke Cengkareng. Untuk sementara penerbangan pada rute tersebut dibatalkan sambil menunggu perkembangan kondisi cuaca dan kepastian operasional bandara yang terdampak. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Komodo, Maria Patricia Seran, mengatakan sebaran abu vulkanik dari erupsi tersebut memiliki kemungkinan kecil mencapai wilayah udara Labuan Bajo berdasarkan kondisi angin saat ini. Menurutnya, arah angin dominan dari timur hingga ke tenggara membuat abu vulkanik cenderung bergerak menjauh dari Labuan Bajo. Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan sebaran abu vulkanik dalam beberapa hari ke depan.
3: Untuk sebaran abu vulkanik, apakah mencapai atau berdampak terhadap wilayah udara Labuan Bajo, sepertinya memperhatikan dari arah angin, yang mana arah angin itu bertiup dominan dari timur tenggara, maka kecil kemungkinan sebaran tersebut bisa sampai ke Labuan Bajo. Namun kita akan mengamati selama beberapa hari ini sebarannya, karena akumulasi abu vulkanik yang ada di udara bisa, walaupun kecil kemungkinannya, bisa saja juga sampai ke Labuan Bajo.
1: Lebih lanjut, Maria menambahkan pembatalan penerbangan tidak selalu disebabkan oleh kondisi cuaca atau sebaran abu vulkanik di Labuan Bajo. Pesawat yang dijadwalkan tiba di Labuan Bajo dapat tetap terdampak apabila pesawat tersebut berasal dari bandara yang mengalami gangguan operasional. Dari Labuan Bajo, Epi Wapro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Gunung Ilelewatolok di Kabupaten Lembata kembali erupsi Minggu malam dengan kolam abu mencapai sekitar 500 meter di atas puncak. Ricardus Kota selengkapnya melaporkan.
4: Gunung Ilelewatolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Minggu malam. Erupsi terjadi pukul 21.37 WITA dengan tinggi kolom abu mencapai sekitar 500 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah selatan serta barat. Erupsi tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 40 mm dan berlangsung selama sekitar 32 detik. Sebaran abu vulkanik dari erupsi tersebut dilaporkan mengarah ke barat dan barat daya. Abu vulkanik bahkan mencapai wilayah kota Lewoleba, meski intensitas abu yang dilaporkan di wilayah kota masih tipis.
5: Telah terjadi erupsi gunung api Ilelewatolok di Nusa Tenggara Timur pada tanggal 6 September 2026 pukul 21.37 WITA dengan tinggi kolom abu teramati 500 meter di atas puncak atau 1.923 meter di atas permukaan laut. Kolom abu ini teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah selatan dan barat. Dengan penyebaran abu vulkanik gunung api Ilelewatolok hingga terpantau hari ini sampai di sisi barat-barat daya hingga ke kota Lewoleba. Dan intensitas abu tipis.
4: Aktivitas gunung Ilelewatolok kemudian kembali meningkat pada Senin pagi. Dua kali erupsi tercatat masing-masing pada pukul 5.41 dan 6.15 WITA dengan kolom abu mencapai sekitar 600 meter di atas puncak. Erupsi pukul 5.41 WITA berlangsung selama 42 detik dan abu bergerak ke arah tenggara serta barat daya. Sementara erupsi pukul 6.15 WITA berlangsung selama 66 detik dengan abu teramati mengarah ke barat daya. Gunung Ilelewatolok saat ini masih berstatus level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diminta tidak memasuki radius 2 km dari pusat aktivitas serta radius 3 km pada sektor selatan dan tenggara. Sebagai dampak aktivitas vulkanik tersebut, operasional Bandara Wonopito Lembata ditutup sementara. Kondisi ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan akibat sebaran abu vulkanik. Warga juga diminta mewaspadai potensi guguran atau longsoran lava dan awan panas. Masyarakat di sekitar gunung diimbau menggunakan masker, melindungi mata dan kulit, serta menutup tempat penampungan air bersih dari paparan abu vulkanik. RRI Indri Ricardus Kota melapor.
0: Erupsi beruntun Gunung Api Lelewotolok berdampak kepada aktivitas penerbangan di Kabupaten Lembata. Bandara Wonopito Lembata menutup sementara layanan penerbangan, sementara penerbangan di Larantuka, Maumere, dan Ende masih berjalan normal. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
6: Erupsi beruntun Gunung Api Ilelewotolok membuat aktivitas penerbangan di Bandar Udara Wonopito Kabupaten Lembata ditutup sementara. Kepala Bandara Wonopito Lembata, Sudarmana, mengatakan penutupan sementara dilakukan menyusul aktivitas erupsi Gunung Api Ilelewotolok yang melontarkan abu vulkanik.
7: Bandar Udara Wonopito Lewolepa ditutup sementara akibat dampak abu vulkanik yang ada di ruang udara atau mungkin di jalur pendaratan Bandara Wonopito. Abu vulkanik tersebut berasal dari Gunung Ilelewotolok yang mengalami erupsi, dan sampai dengan saat ini tanggal 7 September kita masih melakukan penutupan sampai dengan kondisi ataupun mungkin abu vulkanik hilang dari ruang udara Bandar Udara Wonopito.
6: Sudarmana menghimbau penggunaan jasa penerbangan yang membutuhkan informasi lebih lanjut agar menghubungi maskapai secara langsung atau datang langsung ke Bandara Wonopito. Meski demikian, kondisi tersebut tidak berdampak pada aktivitas penerbangan di tiga kabupaten lainnya di Pulau Flores. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara atau UPBU Kelas 3, Gewayan Tamalarantuka Puguh Lukito, mengatakan aktivitas penerbangan di Kabupaten Flores Timur berjalan normal. Kondisi serupa juga terjadi di Bandar Udara Franciscus Saverius Seda Maumere. Kepala UPBU Kelas 2 Frat Seda Maumere Partahian Panjaitan mengatakan penerbangan tetap berjalan normal dan tidak terdampak debu vulkanik. Hal yang sama juga disampaikan Kepala UPBU Haji Hasan Aroe Busman Ende Haryanto. Ia mengatakan aktivitas penerbangan di Bandara Ende berjalan normal dan tidak terdampak debu vulkanik. Pengguna jasa penerbangan diimbau tetap memantau perkembangan aktivitas Gunung Api Ilelewotolok serta mengikuti informasi resmi dari pihak bandara dan maskapai sebelum melakukan perjalanan. RRI Ender Rahma Suci melaporkan.
0: Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai

0: Anda dihadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo,

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia. Sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Nur Astan bisa kembali menyapa dan menemani ruang dengar Anda edisi hari Selasa 8 September 2026. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini pendengar? Semoga semangatnya selalu 100% ya. Bagi yang sedang bersiap beranjak menuju kantor, membuka pintu usaha, atau yang sedang sibuk mengurus rumah tangga, mari awali hari dengan senyuman dan tekad yang kuat. Pendengar, apapun yang akan kita hadapi hari ini, percayalah selalu ada jalan dan peluang manis yang menanti. Supaya kebersamaan kita makin lengkap dan hangat, pendengar, kami mengajak Anda untuk terus terhubung bersama Pro 1 RRI Labuan Bajo melalui media sosial. Langsung saja buka smartphone Anda sekarang, follow akun Instagram dan TikTok resmi kami di RRI Labuan Bajo. Anda bisa melihat berbagai potongan video seru di balik layar info berita terkini hingga jadwal siaran. Tetap bersama kami pendengar, Nur Astan akan menemani Anda dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai

0: lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan.
1: Catatan peristiwa penting hari ini.
2: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Setiap hari ya pendengar, kita diperingati dengan hari-hari penting dan bersejarah. Tepat pada Senin 8 September diperingati Hari Literasi Internasional. Melansir laman National Today, pendengar, Hari Literasi Internasional diperingati setiap 8 September. UNESCO mencatat bahwa peringatan ini telah diselenggarakan setiap tahun sejak 1967 untuk mengingatkan masyarakat dunia mengenal pentingnya literasi dalam membangun masyarakat yang lebih berpengetahuan, adil, damai, dan berkelanjutan. Dan selanjutnya ada Hari Pamong Praja, pendengar, Indonesia. Maksud kami, di Indonesia 8 September juga dikenal sebagai Hari Pamong Praja atau Hari Satpol PP. Peringatan ini berkaitan dengan sejarah dan peran Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya, 8 September juga diperingati Hari Terapi Fisik Sedunia, pendengar. Hari Terapi Fisik Sedunia World PT Day juga diperingati setiap 8 September. World Physiotherapy menjelaskan bahwa tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan berdirinya organisasi World Physiotherapy pada tahun 1951. Untuk Anda pendengar yang merayakan momen-momen penting edisi 8 September 2026, kami ucapkan dan turut berbahagia. Jangan lupa tentunya untuk tetap bersama kami FM 91,7 MHz Pro 1 RRI Labuan Bajo.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: RI SP Labuan Bajo.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Bestariman. Selamat pagi, Bestariman.
2: Halo, selamat pagi kakak.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Puji Tuhan, sehat kakak. Kakak gimana kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah baik juga. Silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
2: Baik kak, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Bestariman, perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perakiran cuaca pada hari ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan cerah berawan, pada malam dan dini hari diperkirakan berawan tebal. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%, dengan arah angin bertiup dari arah tenggara, dengan kecepatan 4 hingga 25 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,6 hingga 0,7 meter dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 1,4 hingga 1,7 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,8 hingga 1,5 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Dan terakhir, untuk tinggi gelombang di Selat Sape bagian selatan diperkirakan 1,6 hingga 1,9 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih untuk informasi cuaca hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih kembali kakak, selamat pagi juga.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio Fel teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu oh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo.
5: Udara pagi dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Ya, bagaimana dengan informasi cuaca edisi hari ini? Seperti apa? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI yang di mana pun Anda berada. Saya hari ini Dujun Albian yang akan menemani Anda, yang akan menyampaikan informasi cuaca maritim untuk perairan NTT yang berlaku tentu saja hari ini tanggal 8 September 2026 pukul 8 pagi hingga pukul hingga esok hari tanggal 9 September 2026 pukul 8 pagi. Yang perlu diwaspadai para pendengar RRI, gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di mana ini masuk dalam kategori sedang, yang kami prediksi akan terjadi di Selat Sape bagian selatan, sebagian kecil perairan Labuan Bajo, sebagian Selat Flores Samakera, sebagian Selat Pantar, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Laut Sawu, Selat Ombai, sebagian perairan utara Timor, perairan Saburaijua, sebagian perairan utara Kupang Rote, dan perairan selatan Timor Rote yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Kemudian perlu diwaspadai juga gelombang laut dan ketinggian 2,5 hingga 3,5 meter di mana ini masuk dalam kategori tinggi, dan kami prediksi terjadi di sebagian Selat Sumba bagian barat dan perairan selatan Sumba di mana kategori ini berisiko tinggi terhadap kapal feri. Selanjutnya, kondisi cuaca untuk wilayah perairan NTT secara umum cerah hingga awan tebal dengan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 46 km per jam atau 4 hingga 25 knot. Dan tak lupa juga kami himbau kepada masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan dan dalam beraktivitas di laut dan pesisir pantai serta memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh Staf Penerbang. Demikian informasi cuaca maritim edisi pagi hari ini. Saya kembalikan ke RRI Andi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Juan untuk informasi pagi hari ini. Salam sehat, sukses untuk hari ini.
1: Sama-sama, salam sehat.

Atas fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: hari dimanapun Anda berada, selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini pendengar RRI juga sudah kami siapkan salah satu topik ya yang akan kami wawancara bersama narasumber kita terkait dengan Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten ND digelar. Pendengar RRI, kegiatan ini menjadi salah satu wadah bagi peserta didik madrasah untuk mengasah kemampuan, meningkatkan prestasi, sekaligus menumbuhkan semangat berkompetisi secara positif. Lantas, seperti apa pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia di Kabupaten ND? Berapa banyak peserta yang terlibat dan apa yang diharapkan dari kegiatan ini? Untuk mengetahui lebih jauh, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Bapak Muhammad Rifai SPD, Pengawas Madrasah Ahli Madya sekaligus Pelaksana Harian Kepala Seksi Pendidikan Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Rifai.
1: Selamat pagi Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Rifai minta waktunya pagi hari ini terkait dengan Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten ND yang digelar ya saat ini. Dan ini Bapak bisa jelaskan ini apa yang menjadi latar belakang nih Pak, tujuan utama digelarnya Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten ND tahun ini.
1: Baik Ibu, mungkin saya jelaskan dulu apa mungkin secara singkat dulu Olimpiade Madrasah ini sebenarnya kegiatan rutinan tahunan kita yang sudah dilaksanakan dengan nomenklatur Olimpiade. Ini sudah tahun kedua Bu, tahun pertamanya itu dilaunching dari 2025. Olimpiade ini ataupun lomba dalam mata pelajaran seperti ini sudah dilaksanakan di lingkungan madrasah secara nasional itu sejak 2012 Bu. Hanya waktu itu dengan label nama, belum diberi nama Olimpiade, tapi masih bernama Kompetensi Sains Madrasah atau yang biasa disingkat dengan KSM. Kemudian dalam perjalanannya selama hampir 13 tahun, 14 tahun hingga 2024 sudah menghasilkan beberapa ilmuwan muda dari lingkup madrasah. Kemudian di tahun 2025 berganti nama dengan bidang lomba juga yang mulai ditata lebih rapi. Diubah nomenklaturnya menjadi Olimpiade Madrasah Indonesia. Mungkin sudah 2025 dan di tahun ini di tahun 2026 ini Bu.
0: Okay.
1: Dilaksanakan berjenjang dari tingkat kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional. Seperti itu Bu.
0: Okay, baik. Nah, sejauh ini Pak Rifai, jumlah madrasah dan juga peserta didik yang mengikuti Olimpiade ini serta bidang atau mata pelajaran apa saja nih Pak yang diperlombakan?
1: Kalau untuk tahun ini Bu, bidang yang diperlombakan ini ada dua, yaitu bidang sains dan bidang riset. Di mana di bidang sains itu dilombakan untuk tingkat kabupatennya dilaksanakan melalui sistem CBT, komputer basis test ini. Terbagi dalam beberapa rumpun mata pelajaran yang terintegrasi. Mungkin kalau saya detailkan untuk tahun ini 2026 untuk jumlah peserta secara keseluruhan dari level Ibtidaiyah atau SD itu hingga level Madrasah Aliyah atau SMA itu berjumlah 231 orang untuk Kabupaten ND di tahun ini. Jadi di mana kemarin dibagi dalam 3 hari pelaksanaan. Hari pertama kemarin sudah selesai dari sisi 1 hingga sisi 4. Itu khusus untuk tingkat aliyah. Tingkat aliyah atau SMA itu kemarin dilaksanakan Olimpiade untuk bidang sains untuk 6 mata pelajaran Bu kemarin. Jadi matematika terintegrasi di tingkat MA, biologi terintegrasi, fisika terintegrasi, kimia terintegrasi, ekonomi dan geografi terintegrasi. Hari ini sesuai jadwal dimulai pukul 7.30 untuk sesi pertama akan dilakukan di tingkat MTS untuk 3 mata pelajaran hari ini, insya Allah akan lancar, yaitu matematika terintegrasi, IPA terintegrasi, dan IPS terintegrasi. Sedangkan besok untuk hari ketiga, berarti untuk level yang paling adiknya, level Ibtidaiyah atau level SD, itu untuk pelajaran matematika terintegrasi dan IPAS terintegrasi.
0: Baik, Pak.
1: Mungkin saya jelaskan sedikit kenapa mata pelajarannya itu di belakang ada kata terintegrasi. Yeah. Terintegrasi. Karena di setiap rumpun mata pelajaran itu, contoh untuk hari ini, matematika terintegrasi di tingkat MTS atau SMP. Jadi soalnya tidak melulu matematika ini. Jadi di dalamnya terintegrasi dengan bahasa Inggris, terintegrasi dengan teknologi digital, terintegrasi dengan mata pelajaran-mata pelajaran keislaman yang menjadi kekhasan madrasah sebagai bentuk apa, penguasaan bidang sainsnya secara utuh gitu, sesuai dengan kurikulum yang sedang berjalan seperti itu ini.
0: Baik, ini pelaksananya berapa hari untuk kegiatannya dan proses seleksi dan persiapan yang dilakukan oleh madrasah sendiri untuk menentukan peserta ini seperti apa nih Pak Arifai?
1: Oh ya, baik, terima kasih Ibu. Adapun persiapannya dilakukan di masing-masing madrasah karena ini sudah kegiatan rutinitas tahunan. Jadi setiap madrasah itu sudah punya semacam apa Bu ya, semacam kalau saya bilang ekstrakurikuler, bukan ekstrakurikuler, tapi memang sudah disiapkan di setiap madrasah itu secara serius. Karena memang ini membawa apa, marwah, membawa warna tertentu untuk menunjukkan keberhasilan madrasah dalam bidang sains dan riset. Sejak level SD-nya, level Ibtidaiyah, level Tsanawiyah di MTS-nya, dan level SMA-nya atau Aliyah. Jadi memang masing-masing madrasah sudah mempersiapkan. Kemudian, dan biasanya memang pelaksanaan lombanya itu di sekitar bulan Agustus-September seperti ini, untuk di tingkat kabupaten. Kemudian nanti berakhir di hari Rabu. Tim penilainya itu adalah tim penilai nasional. Di mana anak-anak kita yang nilainya memenuhi passing grade-nya, passing grade kabupatennya, akan mewakili tingkat kabupaten kita untuk mewakili Kabupaten ND yang akan berajang pada Olimpiade Madrasah di tingkat provinsi yang akan dilaksanakan di bulan Oktober nanti, Bu, di minggu kedua bulan Oktober. Selanjutnya nanti akan mewakilkan lagi 10 atau sesuai dengan rumpun mata pelajaran yang ada ini, 10 atau 11 di bidang sains untuk mewakili provinsi NTT di tingkat nasional yang akan dilaksanakan di sekitar akhir bulan Oktober dan awal November. Sedangkan bidang risetnya, dari tingkat bidang risetnya ini Ibu, ini dilakukan untuk riset ini untuk beberapa mata pelajaran, ada tiga mata pelajaran di riset itu, yaitu terkait ekoteologi, sustainable global goals, Sustainable Development Goals, dan transformasi digital ini, itu semacam anu Bu, semacam praktek kerja nyata. Jadi anak-anak kita itu diminta secara tim beranggotakan 2-4 orang untuk membuat riset sederhana terkait bidang-bidang mata pelajaran yang dilombakan itu di lingkup madrasahnya, yang mempunyai nilai baru nanti kiranya yang dapat dipresentasikan sampai dengan tingkat nasional. Seperti itu Ibu.
0: Oke, baik, ini luar biasa ya kegiatan yang dilaksanakan. Tentu ada harapan nih Pak Rifai dari pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia ini seperti apa nih untuk bisa meningkatkan prestasi, kompetensi, dan juga motivasi belajar siswa madrasah di Kabupaten ND.
1: Terima kasih Ibu. Madrasah di Kabupaten ND, dari 27 madrasah di semua tingkat yang ada di Kabupaten ND itu sudah punya tradisi, Bu. Sudah punya tradisi kita, ya walaupun tidak setiap tahun, tapi di beberapa tahun itu kita selalu mengirimkan apa, ada anak-anak kita dari Kabupaten ND yang bisa lolos sampai tingkat nasional. Jadi akhirnya dia juara di kabupaten, ikut olimpiade di level provinsi dan masih lolos, masih masuk satu terbaik, kemudian bisa ikut final seperti itu Bu. Untuk kabupaten ini. Jadi kalau Ibu tanya harapan ya, sebagai pelaksana pendidikan Islam saya berharap setidaknya tahun ini minimal ada satu atau dua anak kita dari semua tingkatan ini yang bisa tembus sampai di tingkat nasional. Itu harapan Pak Kepala Kantor juga, beliau sampaikan kemarin saat pembukaan. Dan Beliau menekankan bahwa ini tetap harus menjaga apa? Nama baiknya, menjaga marwah madrasah ini, harus menjaga itu. Dan kita sudah seperti langganan untuk lolos ke provinsi dan nasional seperti. Kalau provinsi kita pasti lolos, untuk nasional itu maksudnya ini.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Baik, dan terakhir nih Pak Rifai ya, setelah pelaksanaan tingkat kabupaten tentu dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi di tingkat provinsi ya. Seperti apa pembinaan yang akan dilakukan Kemenag Kabupaten ND terkait dengan peserta yang akan dikirim nanti?
1: Ya, terima kasih Bu. Itu juga sudah kami bahas internal di kantor, jadi artinya nanti sekarang ini karena di tingkat kabupaten masih dipersiapkan oleh masing-masing madrasah yang sekarang mereka sedang bertanding di hari kedua ini, berlomba di hari kedua ini. Rencana kami nanti akan ke tingkat provinsi yang lolos dari hasil tingkat kabupaten ini yang mungkin akan diumumkan sekitar, hasilnya akan diumumkan sekitar tanggal belasan September nanti. Setelah kita tahu siapa-siapa yang lolos ke provinsi, kita inventarisasi. Mungkin kami dari kantor akan melakukan bekerja sama dengan madrasah-madrasah asal dari peserta didik. Kita akan melakukan pembinaan yang lebih intens dan terukur. Artinya kita akan melakukan pemetaan-pemetaan yang baik agar di provinsi nanti anak-anak madrasah kabupaten ini bisa berbicara lebih jauh dan lebih banyak. Mungkin seperti itu.
0: Baik, terima kasih.
1: Target kami bahwa provinsi kita harus punya prestasi lagi.
0: Iya, ini yang sangat diharapkan. Amin ya. Semoga adik-adik kita bisa sampai ke nasional ya, dan membawa nama ND ke tingkat nasional. Oke, baik, terima kasih Pak Rifai untuk waktunya pagi hari ini. Semoga kegiatan ini selalu berjalan baik, aman dan lancar ya, dan dapat mewakili ND ke tingkat nasional. Ya, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
0: Ya. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama Bapak Muhammad Rifai ya, yang sudah memberikan informasi dan penjelasan terkait dengan Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten ND. Kita berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mampu melahirkan peserta didik madrasah yang berprestasi, percaya diri, dan juga siap bersaing ke tingkat yang lebih tinggi. Dan jangan kemana-mana pendengar RRI, karena masih ada informasi menarik lainnya dan juga acara-acara yang akan kembali kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Kamu suka apa?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu

0: Pendengar program Masa Itu dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes memperangkatkan kembali 160 tenaga cadangan kesehatan tahap 2 ke Nusa Tenggara Timur. Pengiriman personil difokuskan untuk memperkuat pemulihan trauma psikososial serta kesehatan mental warga terdampak gempa bumi. Nakes disebar di 4 wilayah meliputi Kabupaten Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, serta Manggarai Timur. Pelayanan medis dijalankan melalui unit puskesmas setempat dan 2 fasilitas rumah sakit lapangan daerah. Tim surveillance turut diterjunkan guna mengidentifikasi potensi penyakit menular pasca bencana secara intensif di lapangan. Pelaksanaan pemantauan kesehatan berkala bertujuan mencegah munculnya kejadian luar biasa KLB dan juga wabah penyakit. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Sumarjaya, mengkonfirmasi pengerahan ratusan petugas medis darurat. Tujuannya kali ini fokus kepada psikososial dan kesehatan mental masyarakat terdampak gempa di Flores. Sumarjaya menggarisbawahi pentingnya pendampingan psikologis berkelanjutan guna memulihkan trauma mental warga penyintas guncangan gempa tektonik. Komunikasi edukatif diberikan langsung kepada kelompok rentan di area pengungsian secara bertahap. Sumarjaya menekankan bahwa identifikasi dini terhadap potensi sebaran penyakit menular menjadi prioritas penanganan bencana alam, di mana pemantauan ketat kondisi sanitasi lingkungan dinilai efektif menekan ancaman penyebaran wabah di pemukiman darurat. Dokter Umum TCK Dr. Saldi Syifa Azhari memaparkan kesiapan teknis peralatan medis sebelum bertugas. Keterangan kesiapan personil kesehatan disampaikan dalam acara pelepasan tim darurat di Jakarta pada Senin 7 September 2026. Koordinasi lintas sektor terus dimaksimalkan demi menjamin ketersediaan logistik obat-obatan di lokasi bencana, dan evaluasi penanganan darurat bakal dilakukan secara periodik bersama pemerintah daerah setempat. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.
1: Calderias, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat melawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brand Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma dan Hussein Sastra Negara Bandung dibuka kembali. Usai dua hari terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, ketiga bandara tersebut sudah beroperasi kembali. Dan hal ini dikatakan Injernie Airport ya, salah satu manajemen ya, pengelola bandara, di mana pihak bandara menghimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan. Pengecek dihimbau merujuk pada sumber resmi. Dua bandara lain juga dinyatakan kembali beroperasi setelah ditutup karena terdampak abu vulkanik. Kedua bandara tersebut yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi sebelumnya mengatakan operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup. Penutupan dilakukan hingga Senin 7 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Hasil paper test abu vulkanik sebenarnya dinyatakan negatif. Paper test adalah metode pengujian visual sederhana untuk mendeteksi ada tidaknya endapan abu vulkanik di permukaan tanah. Menteri Dudi sebelumnya menjelaskan pertimbangan memperpanjang penutupan Bandara Soekarno-Hatta berdasarkan evaluasi yang dilihat memutuskan untuk memperpanjang penutupan sementara bandara. Tujuh bandara tersebut ditutup sampai dengan Senin 7 September 2026 hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dudi mengatakan berdasarkan informasi BMKG, saat ini arah angin terlihat ke arah barat daya dengan kecepatan 10 knot. Beliau menyebutkan bandara di sekitar Gunung Anak Krakatau dapat dibuka jika arah angin abu vulkanik telah bergeser menjauh. Apabila arah angin bergeser lebih menjauhi dari bandara-bandara yang sekitaran Gunung Anak Krakatau, maka pemerintah mempertimbangkan membuka kembali. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat kembali Anda kunjungi laman rri.co.id.

Mereka bangun saat fajar, bekerja dengan harapan, membuat roti, menjahit baju, mengolah hasil bumi. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi menjaga warisan, budaya, dan cita-cita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosian Anwar melaporkan.
3: Dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
4: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang arah erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana